0: harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
2: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
3: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 260

0: 9 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
0: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
2: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
0: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
3: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
0: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak. Soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
4: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

antara instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Saudara pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Posesif dari Potret saya persembahkan untuk Anda, sesuai banget dengan pembahasan pagi hari ini. Pendengar Pro 1, membedah isu perpajakan nasional serangkaian Hari Pajak Nasional 2026. Kalau kita membahas pajak, itu adalah hal yang sangat sensitif sekali karena masyarakat kita selalu mempertanyakan kemana nih uang pajak-pajak yang kita bayar, apakah akan digunakan untuk pembangunan atau seperti apa realisasi dari pajak yang kita setorkan begitu pendengar setiap tahunnya. Dan isu perpajakan nasional di Indonesia memang banyak tantangannya, banyak warna-warninya begitu ya. Selain memang bagaimana realisasi pajaknya, masih juga rendahnya kepatuhan dari pembayaran pajak begitu ya. Ada praktik penghindaran pajak, kemudian juga banyak tantangan lainnya yang masih terus menjadi perhatian dari pemerintah. Dan pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan yang berfokus pada perluasan basis pajak dan peningkatan keadilan begitu ya. Nah, kalau soal kesadaran membayar pajak yang rendah, kalau para pegawai, apalagi pegawai pemerintah, itu sudah pasti dipotong secara otomatis untuk pembayaran pajak. Nah, bagaimana dengan pegawai swasta, pegawai atau karyawan swasta? Ini memang kembali pada kesadaran untuk membayar pajak, begitu ya. Namun secara akumulasi, kesadaran membayar pajak juga masih rendah. Ini berkaitan dengan persepsi ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dibayar dengan kualitas layanan publik yang diterima, begitu ya. Sekalipun pembayaran pajak atau wajib pajak ini sudah dilakukan penyederhanaan secara sistem gitu ya. Jadi nomor induk kependudukan juga sudah digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah semakin gampang begitu ya. Mungkin juga semakin mudah, tinggal ada kemauan untuk bertanya, pembayaran pajak akan semakin lebih mudah pendengar. Tapi memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat agak angkat alis gitu gitu ya, dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin belum dipahami. Sehingga pagi hari ini pendengar Pro 1 kita akan membahas lebih lengkap lagi seperti apa sih kebijakan-kebijakan pajak yang sudah diperbarui, kemudian isu pajak nasionalnya seperti apa sekarang. Nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami di pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan perbincangan di sesi dialog Denpasar pagi ini membedah isu perpajakan nasional. Anda bisa ikut bergabung di 089-678-123-830 atau di 222-161.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Polri membatalkan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya pendengar bahwa klaim tersebut tidaklah benar dan penelusuran dari tim cek fakta kompas.com tidak menemukan satupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Polri membatalkan status tersangka Febri Adriansyah. Justru berdasarkan keterangan resmi yang diberitakan Kompas, Kortas Tipidkor Polri menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli 2026 terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri Tata Kelola Batubara PLTU serta PT Krakatau Steel. Penetapan tersebut dilakukan setelah Febri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus. Selain Febri, Polri juga menetapkan tersangka dari pihak swasta berinisial DR. Sementara itu, foto yang digunakan untuk unggahan hoax merupakan dokumentasi konferensi pers Polda Metro Jaya mengenai perkembangan penyidikan dan penyitaan barang bukti, bukan pengumuman pembatalan status tersangka. Sehingga klaim bahwa Polri membatalkan penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU adalah informasi yang tidak benar, pendengar, karena Kortas Tipidkor Polri menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli 2026 dan tidak ada keputusan resmi yang membatalkan status tersebut. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, satu buah lagu dari GAC dengan Bahagia Ya. Ini doa kita sih supaya tetap senyum terus pagi hari ini. Walaupun udah mulai lihat-lihat dompet, udah pertengahan bulan, sisa 17 hari lagi sampai nanti di akhir bulan menuju ke tanggal 1 Agustus. Udah mulai hitung-hitung ya, udah mulai di press-press dulu belanjaannya. Tapi jangan lupa untuk bayar semua kewajiban-kewajiban Anda, pendengar Pro 1, pajak kendaraan, bermotor, atau pajak tahunan, enggak bulan-bulan ini sih, bulan-bulan Februari, Maret biasanya. Mulai memenuhi kewajiban kita untuk membayar pajak. Tapi kalau kita membahas soal pajak, pendengar, masih ada banyak sekali hal-hal yang belum bisa meyakinkan masyarakat untuk bisa membayar dengan rutin atau mematuhi aturan untuk membayar pajak. Kita akan membedah isu perpajakan nasional, serangkaian Hari Pajak Nasional 2026 di pukul 9 nanti bersama dengan host Yanuar Setiaji, bersama dengan dua narasumber yang sudah siap ya, nanti akan membahas tentang isu perpajakan nasional. Anda bisa simak siaran kami pagi hari ini secara audio visual dari aplikasi RRI Digital dan juga melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar.
1: Isu perpajakan di Indonesia berkisar pada rendahnya rasio pajak atau tax ratio, ketidakpatuhan wajib pajak, serta tantangan dalam reformasi administrasi. Masalah ini diperumit oleh praktik penghindaran pajak, beban sektor informal yang besar, serta ketidakpercayaan publik akibat kasus integritas oknum aparat di masa lalu. Tantangan utama perpajakan Indonesia. Pertama, rendahnya rasio pajak atau tax ratio. Kapasitas pengumpulan pajak Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya. Hal ini membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan. Kedua, dominasi sektor informal. Menjangkau dan memungut pajak dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta pekerja informal menjadi sangat sulit akibat pencatatan keuangan yang tidak rapi dan tingkat literasi pajak yang rendah. Ketiga, penghindaran dan penggelapan pajak. Praktik agresif seperti transfer pricing oleh perusahaan multinasional dan penyalahgunaan faktur pajak masih menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Keempat, kepercayaan dan integritas publik. Kasus penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi di lingkungan otoritas pajak mengikis kepercayaan masyarakat yang kemudian berdampak langsung pada tingkat kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. Serta terakhir, ketidakpastian hukum. Seringnya perubahan interpretasi regulasi dan tumpang tindih aturan memicu sengketa antara wajib pajak dan DJP yang berdampak pada pelambatan investasi dan bisnis. Upaya reformasi dan solusi. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, pemerintah dan otoritas terkait terus melakukan serangkaian perbaikan sistem secara menyeluruh. Pertama, implementasi aturan baru. Pemerintah menjalankan reformasi perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP untuk memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan. Kedua, pembaruan inti administrasi perpajakan atau PSIAP. DJP melakukan modernisasi sistem informasi atau core tax system untuk mengintegrasikan data wajib pajak, meningkatkan transparansi, dan mempercepat layanan seperti pelaporan dan restitusi. Ketiga, peningkatan integritas. Penerbitan taxpayer charter atau piagam wajib pajak dilakukan sebagai komitmen untuk melindungi hak-hak wajib pajak dan membangun hubungan yang setara serta saling percaya dengan negara.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 14 Juli 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik membedah isu perpajakan nasional di Hari Pajak Nasional 2026. Dan Hari Pajak Nasional 2026 ini menjadi momentum untuk melihat kembali perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Selain berupaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga terus mendorong kemudahan layanan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak termasuk bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan kita telah bergabung di udara bersama dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Dr. Butuh Ngurah Suyatnayasa, S.E.M.S.I., Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa. Selamat pagi, Pak Ngurah Suyatna.
3: Selamat pagi.
2: Sehat, Pak.
3: Salam sehat semua.
2: Iya. Yeah. Dan untuk narasumber kita yang kedua dari UMKM nih, dari Ibu Nikomang Rosiani, Founder Hasta Karya Rotenbi. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi, Kakak.
2: Oh iya, selamat pagi. Oh, ini yang manggilnya Kakak apa, Ibu ini?
4: Boleh Kakak aja.
2: Oh, Kakak, biar ya, biar lebih muda ya. Berarti ya. Ya, mungkin kita akan langsung pertanyaan saja ini, Pak. Kalau dari Pak Ngurah Suyatna ini sebagai akademisi nih, berdasarkan data terbaru penerimaan pajak nasional kan terus mengalami pertumbuhan nih, Pak. Bagaimana Bapak membaca tren tersebut dari perspektif akademisi seperti apa sih, Pak?
3: Jadi penerimaan pajak sekarang, jadi saat ini memang sangat-sangat menggembirakan itu ya.
2: Iya.
3: Jadi sebetulnya inilah yang sebetulnya yang diharapkan oleh seluruh

0: baik yang dirasakan rakyat dalam negeri maupun investor asing dari luar negeri. Jadi keluhannya sama sebetulnya. Maka ke depan ini memang yang harus diperbaiki adalah kita sendiri di dalam, yang terkait dengan aparat-aparat dan tata kelola pemerintahan di dalam penanganan pajak itu sendiri. Nah, kalau saya lihat ini sangat menggembirakan, pajak penghasilan badan itu tumbuh ya, itu 28,6%. Kemudian PPH juga, PPH orang pribadi itu 13,6%, itu tumbuh yang sangat-sangat bagus itu. Dan kemudian ada PPNBN ya, dan PND itu juga naiknya 42,2%. Jadi sangat-sangat bagus ini sebetulnya. Start awal dari Pak Purbaya ini, Menteri Keuangan ini, saya akui ini. Ini betul-betul Menteri Keuangan yang diharapkan yang seperti ini sebetulnya. Jadi baru beberapa saat aja beliau menduduki kabinet ini sudah banyak diperbaiki kemudian disempurnakan tata kelolanya. Jadi inilah yang diharapkan. Saya yakin kalau ke depan ini tetap konsisten seperti ini, masyarakat akan semakin percaya pada pemerintah. Ya, sehingga yang selama ini masyarakat membandel, tidak mau membayar pajak dan lain sebagainya, seperti itu ya, itu lama-lama akan berkurang juga gitu. Saya kira ini merupakan proses awal dan kita harap kita kawal bersama ini bisa berlanjut gitu.
1: Oke. Saya kira itu. Siap. Nah, ini kalau dari segi UMKM sendiri nih Bu, sejauh ini apakah proses pembayaran dan pelaporan pajak ini sudah dirasa mudah, Kak?
2: Iya, baik. Izinnya Bapak, izin Kakak juga. Kalau untuk kami di UMKM untuk saat ini dengan adanya digitalisasi, kami rasa untuk pelaporan pajak pun sangat dipermudah, bisa dilakukan di rumah. Nah, kalaupun kita masih kurang secara literasi, kita juga bisa belajar langsung ke DJP-nya gitu, Kak. Jadi kita rasa memang udah mudah banget untuk saat ini.
1: Kalau sejauh ini tantangan yang paling sering dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan itu seperti apa nih, Kak?
2: Kalau untuk tantangannya sendiri itu memang sebetulnya berasal dari diri kita sendiri sih, Kak. Karena kita yang kurang aware lah tentang pajak, kemudian kurang mempertimbangkan, kurang memasukkan pajak itu ke dalam perhitungan HPP. Kemudian dari sisi pencatatan keuangan juga, kalau dari sisi UMKM masih banyak sekali teman-teman kita yang masih kurang maulah untuk melakukan pencatatan secara digital, maupun pelaporannya pun juga mereka masih takut gitu. Mereka takut dengan isu akan dikenakan pajak yang sangat besar gitu. Padahal kalau dari sisi UMKM-nya sendiri kan memang sudah ada kalau tidak salah PP55 ya, dasar pengenaan pajaknya memang sangat rendah gitu, Kak, kurang lebih.
1: Oke, Pak, kalau untuk akademisi nih, Pak, seberapa besar nih, Pak, pengaruh implementasi sistem administrasi perpajakan digital nih, Cortec nih, ya, terhadap peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak seperti apa sih, Pak?
0: Sangat sentral, sangat sentral Cortec. Ya, jadi dalam pengamanan dan mendongkrak pajak itu di pertengahan tahun 2026 saja itu sudah tumbuh 24,6%. Itu di awal pertengahan 26 aja. Sehingga nanti sampai akhir tahun 2026 ini pasti akan tumbuhnya sangat besar. Nah, itu sudah mencapai angka, kalau kita rupiahkan itu 1,035,7 triliun. Jadi 1,035,7 triliun. Itu dalam pertengahan tahun 2026. Jadi angka ini sangat sangat signifikan ya, peran Cortec itu. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Komang tadi dari UMKM itu, kemudahan, kemudian bagaimana petugas pajak itu melayani dengan hati gitu loh. Jadi tidak menganggap bahwa mereka itu pajak itu merupakan hanya kewajiban. Tapi bagaimana mereka menerima hak-hak sebagai pembayar pajak, termasuk juga kemudahan-kemudahan. Dan bagaimana memberikan mereka pelayanan yang terbaik ketika tidak mampu. Dan bila perlu ditelepon, dijemput. Ya, kalau mereka kelupaan, nah ini yang diharapkan.

0: Silakan.
1: Oke.
0: Ya. Nah, nah yang kedua,
1: ya.
0: Ya, yang kedua itu akan mengurangi tax gap for tech ini. Tax gap. Jadi ada, nanti akan terjadi optimalisasi dan integrasi data antar lembaga. Sebagaimana kita ketahui bahwa antar lembaga di negeri ini kan kacau balau ya koordinasinya. Kita selalu mudah ngomong koordinasi, tapi ketika di tingkat implementasi itu omong kosong.
1: Kosong ya.
0: Inilah yang penting integrasi. Nah, melalui Cortex ini lebih gampang karena online dia. Nah, sehingga masyarakat lebih gampang dia mengisi pemotongan pajak secara otomatis, tidak perlu lagi menghitung-hitung sendiri gitu. Nah, yang berikutnya juga terjadi efisiensi pengawasan dan penegakan hukum berbasis risiko. Karena dilakukan secara sentral, sehingga analisis risikonya pun akurat karena berbasis pada rumus-rumus dan sistem yang sudah dipersiapkan secara otomatis gitu. Dan yang ketiga juga itu akan mendorong kepatuhan sukarela. Jadi karena mudah tadi disampaikan bisa dilakukan dari rumah. Nah, ini akan sangat gampang. Di samping itu kalau orang pun mau nanya ke petugas pajak gampang gitu, cepat direspon. Itu tidak telepon enggak diangkat-angkat, mau nanya juga enggak dijawab. Nah, ini yang menyebabkan orang sudah bayar pajak kok susah gitu.
1: Susah, iya.
0: Nah, ini kan aneh ya. Pemerintah yang perlu tapi kita yang diminta uang tapi kita disusahi oleh sistem macam-macam. Pelayanan tidak bagus itu. Nah, sehingga yang diharapkan nanti adalah pemerintah mengejar target jangka panjang dengan Cortex ini. Yaitu tech ratio itu diharapkan 15%. Tadi di dalam pengantar kan sudah dijelaskan bahwa tech ratio itu sangat rendah.
1: Rendah, ya.
0: Iya, nah ini sekarang mau dikejar itu menjadi 15%. Jadi kita termasuk salah satu negara yang tech ratio-nya sangat rendah. Di ASEAN pun kita masih sangat rendah gitu. Dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, ya, apalagi Singapura gitu. Kalah kita gitu. Nah ini yang kira-kira yang perlu diperhatikan.
1: Oke, siap. Bu, kalau kok Bu lagi, mungkin dari Kakak Nikomang Rosiani nih, Bu. Apakah kebijakan perpajakan saat ini sudah mendukung perkembangan UMKM sih, Bu, menurut Ibu? Atau Ibu lagi, Kakak?
2: Siap. Kalau menurut kami, kebijakan yang sudah ada ini memang sebetulnya sudah menunjukkan keberpihakannya kepada UMKM ya, Kak. Karena terbukti dengan adanya PP55, kemudian kita mengurus suratnya juga dipermudah gitu. Terutama melalui berbagai insentif yang tadi ya Kak ya, secara administrasinya. Kemudian ke depan kami berharap sih semoga aja kebijakan tersebut terus disempurnakan Kak, agar lebih semakin sederhana, kemudian mudah dipahami karena kami ini lingkupnya kan UMKM, dan kemudian juga disesuaikan lah dengan kebutuhan kita. Namun saat ini memang sudah ada peruntukannya Kak, mungkin untuk kedepannya semoga lebih disempurnakan lagi lah, seperti itu.
1: Oke, kalau ini Pak Ngurah Suyatna ini Pak, bagaimana Pak kalau melihat keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan dengan menjaga iklim investasi dan keberlangsungan UMKM itu seperti apa sih Pak?
0: Ya, itu harus di apa namanya, harus dijaga dengan baik gitu ya. Sebab hal-hal seperti yang krusial ini harus sangat penting sekali. Nah, misalnya bagaimana strategi pemerintah itu dalam kebijaksanaan fiskal dari hulu sampai hilir. Ini harus dijaga dan dikawasi dengan ketat. Nah, di satu sisi nanti pasti ada pengawasan ketat, tapi di lain pihak ada insentif dan kemudahan-kemudahan sisi lain yang tadi disampaikan oleh Mbok Komang itu. Ya, jadi yang pertama strategi misalnya untuk keseimbangan UMKM itu kan sudah ada, di sana sudah pasal-pasal yang disampaikan oleh pemerintah yang dibuat dengan aturan yang terbaru itu sudah sangat bagus gitu. Jadi misalnya batasan omset untuk bebas pajak UMKM pribadi omset di bawah 500 juta kan itu 0%, itu sudah sangat bagus sekali. Artinya memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang UMKM itu secara harmonis ya, secara bagus gitu. Jadi jangan sampai pajak itu membabi buta tanpa memperhatikan keseimbangan dalam jangka panjang. Sehingga kalau UMKM itu harus mestinya berikan dia tumbuh berkembang dulu supaya menjadi besar. Nah, setelah besar baru kita pajaki. Nah, saya kira itu intinya. Nah, yang kedua itu tarif PPh itu kan 0,5% ya. Ya, tarif PPh final. Nah, kemudian juga ada kemudahan dalam pembukuan via Kortek itu. Itu juga sangat-sangat bagus sekali. Jadi sudah sangat mudah sekarang, tidak sulit-sulit gitu. Dan yang berikutnya juga strategi keseimbangan investasi. Jadi ada tax holiday, jana. Ada tax allowance. Jadi bagi tax holiday ini kan penting sekali. Waktu zamannya Bu Sri Mulyani dulu sudah pernah untuk tax holiday itu ya, tapi tidak terlalu banyak keberhasilannya. Tapi itu tetap penting bagi usaha-usaha tertentu. Ya, jadi bebas pajak, kemudian tax allowance, jadi memberikan prioritas bagi perusahaan-perusahaan yang strategi menghasilkan produk-produk yang strategis itu harus dikenakan biaya ringan, itu perusahaan-perusahaan besar. Jangan sudah mereka berkontribusi terhadap negara, tapi pajaknya juga tetap besar. Ini kan keliru, cara berpikirnya, mindset pemerintah itu keliru. Gitu. Jadi mana yang memang strategis dia berperan besar, nah itu mestinya misalnya menghasilkan produk-produk yang untuk kepentingan rakyat banyak. Nah yang begini-begini itu udah, mestinya tidak pantas dipajaki. Gitu. Kalau dipajaki ya janganlah terlalu tinggi gitu. Saya kira ini intinya. Yang berikutnya juga sekarang pemerintah kan sedang berusaha untuk meningkatkan kepatuhan kepastian hukum gitu ya. Jadi kepastian hukum ini harus, karena negara kita adalah salah satu negara di dunia yang sistem hukumnya amburadul. Ya, kalau tidak boleh kita bilang salah satu yang terjelek di dunia ya, Indonesia lah gitu. Karena kacau balau di campur aduk antara kepentingan politik, oligarki, sehingga masyarakat ini yang menjadi korban gitu. Nah, dalam hal perpajakan juga mestinya begitu. Jadi pasal-pasal yang dibuat oleh pemerintah itu sudah mencerminkan sistem yang menuju kepada keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak. Ya, dan kemudian juga administrasi yang humanis, gitu ya, humanis dan berbasis risiko. Artinya apa? Pemerintah harus melakukan edukasi yang benar, gitu. Jadi pembelajaran kepada semua pihak, wajib pajak, ya, kemudian petugas pajak dan pemerintah itu sendiri, gitu, untuk selalu menganalisis, mengevaluasi, ada monet-monet lah. Sejauh mana proses-proses yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu hasilnya seberapa besar, apa yang harus dilakukan, apa harus diperbaiki. Nah itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi tidak setelah sistem terbuat dibiarkan. Nah sama seperti kasus kemarin MBG. Kenapa MBG itu ribut? Ya karena itu dibuat saja, dilaksanakan, dibiarkan. Jadi tidak ada evaluasi, tidak ada pengawasan. Sehingga di tengah jalan banyak yang nyeleweng-nyeleweng. Korupsi merajalela, macam-macam lah gitu. Baru ribut gitu. Nah ini kebiasaan di negara kita. Jadi administrasinya itu harus humanis dan berbasis risiko. Jadi kita melihat risiko yang akan kita hadapi dulu, baru di tingkat awal, di tingkat perencanaan sudah dilihat itu. Sehingga apa langkah-langkah berikutnya itu akan menjadi hal-hal yang fundamental dan strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Saya kira itu yang penting.
1: Oke, siap. Ini kalau untuk Kak Rosiani nih, kalau menurut Kakak nih, bentuk dukungan apa yang paling dibutuhkan UMKM dari pemerintah di bidang perpajakan seperti apa, Pak?
2: Kalau dari sisi
1: dukungan seperti apa
2: yang dibutuhkan? Dukungan ya, dukungannya mungkin lebih ke sosialisasi perpajakan sih Kak. Karena kalau dilihat dari tahun sebelum-sebelumnya itu UMKM ini sangat minim literasi Kak, sehingga mereka ini merasa takut kena pajak, takut untuk menjadi vendor di pemerintahan seperti itu. Kemudian untuk dukungan lain mungkin bisa dimasukkan juga di beberapa pelatihan dari pemerintah, istilahnya diselipkan lah sedikit berita-berita tentang perpajakan, bahwa pajak saat ini nih memang sudah praktis, kemudian bisa mendapat pendampingan langsung, kemudian juga bisa melalui online, sehingga dari sisi UMKM ini merasa bahwa pajak ini bukan lagi sebuah kewajiban, tapi sudah menjadi bagian dari sebuah usahanya mereka. Seperti itu sih Kak.
1: Oke. Kalau selama ini apakah dari sosialisasi perpajakan dan dari pemerintah ini apakah harus perlu ditingkatkan lagi atau udah cukup ini?
2: Kalau untuk saat ini yang kami lihat yang baru benar-benar dimantapkan sekali sosialisasinya kan di tahun 2026 Kak. Jadi kami rasa masih kurang sih Kak, masih harus terus ditambah lagi literasinya. Karena UMKM kita kan saat ini kan jumlahnya juga semakin meningkat, sudah semakin banyak. Bahkan banyak juga nih lahir UMKM-UMKM yang baru Kak, atau newbie gitu. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa lebih ditingkatkan, disempurnakan juga gitu sih Kak.
1: Oke, kalau Pak Ngurah Suyatna nih, dari sisi kepatuhan masyarakat nih, kalau kita melihat kepatuhan masyarakat ini, apa yang masih perlu diperbaiki agar kesadaran membayar pajak ini terus meningkat nih Pak?
0: Yang pertama ya, ini memang masalah kalau kita berbicara tentang kesadaran dan kepatuhan itu perlu waktu yang cukup ya, cukup lama, tidak bisa cepat gitu. Di satu tahun dua tahun sudah sadar, itu akan bergerak seirama dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi ekosistemnya harus kita perbaiki secara bersama-sama dulu, jangan hanya biasanya kitanya memperbaiki sesuatu secara parsial. Jadi wajib pajaknya tidak patuh kemudian kita hanya garap wajib pajaknya saja. Kenapa tidak kita melihat kenapa mereka tidak patuh? Jadi sumbernya dari mana? Tidakkah dari sistem yang tidak baik, kemudian tata kelolanya yang kurang bagus, termasuk SDM-nya yang tidak mampu melakukan sistem yang baru itu karena minimnya literasi kan, kemampuannya, edukasinya juga tidak memadai untuk memberikan pelayanan. Nah inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, jadi yang penting yang harus diperbaiki segera adalah komitmen pajak ini harus terus mengalami kenaikan. Maka sebetulnya pemerintah itu menghadapi risiko atau tantangan yang terbesar ke depan itu adalah yang disebut dengan shortfall. Ya, shortfall itu artinya bisa jadi pajak ini tidak memenuhi target akhir tahun 100%. Jadi karena seperti yang disampaikan oleh Pak Purbaya, ada risiko pemerintah kita akan hanya bisa mencapai target pajak sebesar 98%. Jadi masih ada 2%. Nah, ini yang disebut dengan shortfall. Nah, ini disebabkan adanya apa? Karena ada aktivitas ekonomi informal yang sangat melonjak, sangat drastis. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Mokomang. Ini yang disebut dengan pseudo ekonomi. Di pseudo ekonomi ini tumbuh tahun ini 36%. Nah ini bagus, ini iklim ekonomi kita makin bagus, tapi kan sektor ekonomi informal itu kan tidak kena pajak gitu. Nah jadi kalau ini yang membesar, nah yang kena pajak tidak membesar, nah ini kan masalah, makanya ini disebut dengan shortfall. Maka ini harus segera juga menjadi perhatian pemerintah. Di samping itu juga adanya moderasi harga komoditas global. Ya, selain seperti minyak itu tiba-tiba seperti ada perang naik gitu ya. Ya seperti itu sangat berpengaruh juga terhadap iklim industri dalam negeri dan kegiatan usaha kita dalam negeri, karena masih sebagian kita produk-produk bahan baku, bahan penolong, bahan jadi kita impor dari luar negeri, sehingga begitu terjadi volatilitas harga di luar negeri maka otomatis akan menghantam perekonomian kita. Nah ini, yang ke berikutnya juga kendala teknis dalam penggunaan sistem transisi digital ini. Jadi kesiapan wajib pajak, kecepatan integrasinya, ini harus juga terus dievaluasi oleh pemerintah, diperbaiki. Dan kemudian juga yang terjadi sekarang, terjadinya perubahan model bisnis dan transaksi. Jadi meningkatnya penggunaan e-commerce, aset, kripto, ya. Dan kemudian ini sangat masif di ekonomi Indonesia saat ini, dan ini kan juga sangat sulit juga mengetahui transaksi mereka. Sekarang juga masih sedang diperbaiki sistemnya. Bagaimana ke depan transaksi-transaksi ini yang besar ini bisa juga menjadi objek pajak. Dan yang berikutnya juga tekanan global dan arus restitusi pengembalian kelebihan pembayaran yang cukup banyak. Ya, jadi sering salah hitung Jadi seharusnya kena 100, tapi yang dikenakan 150, jadi harus dikembalikan lagi. Itu prosesnya kan panjang gitu. Nah ini yang begini-begini kan harus segera juga diperbaiki oleh pemerintah, sehingga tidak menjadi hambatan bagi para pembayar pajak. Saya kira itu.
1: Oke, okay. Ya baik para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan obrolan kita pagi ini setelah jeda sebentar. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: programa.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, pajak itu sangat penting bagi pembangunan negara. Mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain itu pasti membutuhkan dana yang berasal dari pajak. Dan semoga pajaknya juga yang udah masuk gitu ya, uangnya juga dialokasikan dengan baik supaya infrastruktur di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, terima kasih.
4: Mas, saya Gus Arsyad dari Batu Bulan. Menurut saya, pajak sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesadaran masyarakat bisa ditingkatkan melalui edukasi yang jelas, layanan yang mudah, serta transparansi penggunaan pajak agar masyarakat percaya bahwa pajak benar-benar bermanfaat.
5: Halo, nama aku Ivo, aku umur 21 tahun, aku asal Denpasar. Nah, menurutku pajak itu penting banget karena jadi sumber dana untuk membangun jalan, sekolah, terus rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Biar masyarakat lebih sadar bayar pajak itu, pemerintah mungkin bisa lebih transparan soal penggunaan pajak dan kasih edukasi lewat mungkin konten yang mudah dipahami untuk anak-anak zaman sekarang. Gitu. Terima kasih.
6: ...105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih di Dialog Denpasar hari ini, Selasa 14 Juli 2026, dan hari ini kita masih membahas tentang topik membedah isu perpajakan nasional di Hari Pajak Nasional 2026. Dan masih bersama dua narasumber kita, yaitu Pak Ngurah Suyatnayasa dan Kak Nikomang Rosiani. Ya, tadi berbicara tentang beberapa permasalahan juga dari literasi, dari efisiensi, kebutuhan, dan kesadaran masyarakat. Mungkin kita akan melanjutkan dari kalau Pak Ngurah Suyatna nih, kalau dari sisi momentum Hari Pajak Nasional ini, Pak, bagaimana khususnya strategi yang perlu dilakukan pemerintah untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan seperti apa nih, Pak?
7: Ya, jadi momentum Hari Pajak ini mestinya dipergunakan oleh pemerintah untuk memberikan informasi tentang pentingnya pajak itu bagi negara, bagi masyarakat, dan bagi semua. Jadi kami sih berharap, sebagai akademisi itu berharap pemerintah itu melalui corong-corong yang dimiliki itu ya, untuk memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat melalui segala media yang dimiliki oleh pemerintah. Karena tidak cukup hanya satu media saja, tapi ada masyarakat, kelompok masyarakat lain yang tidak memiliki media itu, sehingga harus diberikan pemahaman informasi yang akurat tentang pajak ini juga melalui semua media informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau bisa juga pemerintah dan swasta itu. Karena selama ini yang saya amati itu pemerintah itu miskin di pemberian informasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat lebih banyak yang tidak ngerti, tidak tahu, belum tahu. Nah ini, nah, padahal hal-hal ini sangat krusial. Jadi sistem komunikasi pemerintah itu memang harus diperbaiki, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke pemerintah desa mestinya. Ini sangat penting nih, karena inilah kelemahan kita, sehingga sering munculnya kabar-kabar atau informasi yang bersifat hoax. ya orang mau membicarakan yang jelek-jelek itu lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan apa semestinya yang sudah dibangun oleh pemerintah tapi enggak, masyarakat tidak pernah tahu gitu. Jadi ini yang penting. Nah, kemudian pemerintah itu sampai saat ini saya kira sudah cukup adaptif ya. Apa yang di kebijakan-kebijakannya itu, aturan-aturan disampaikan sudah cukup adaptif dan responsif. Misalnya penerapan pemungutan pajak tidak langsung itu PMK 37 tahun 2025 itu sudah menunjukkan, misalnya penunjukan marketplace yang besar itu, kemudian efisiensi administrasi sudah muncul di sana. Nah, cuma tetap saja pemerintah harus memberikan pengawasan yang baik supaya jangan nanti tanpa pengawasan nanti melenceng lagi gitu. Nah, tapi tujuannya sudah baik, jadi hampir semua tujuan pemerintah baik, tapi di dalam pelaksanaannya yang sering distorsi ya, karena pengawasan yang kurang. Dan yang kedua juga sudah menunjukkan keadilan pengawasan antara misalnya toko online tradisional dengan dengan misalnya multi platform untuk perusahaan-perusahaan multi platform itu. Ya, itu sudah mulai kelihatan di sana, ada keadilan pengawasannya gitu. Misalnya konsolidasi data lintas platform itu sudah menggunakan Cortex sehingga tidak susah-susah kita perlu harus mencari data ke lapangan itu. Kemudian juga pemberian insentif UMKM ya, ini juga sudah melalui daring itu, informasi melalui daring itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga itu sudah pemerintah sudah sukses menyerap pajak jasa digital internasional. Ini kabar yang sangat menggembirakan. Jadi kalau dulu kan kita sangat sulit ketika apalagi pajak jasa digital internasional itu sangat sulit mungkin sebelum Pak Purbaya itu. Jadi nah sekarang ini Pak Purbaya ini memang bagus sekali orangnya, hebat sekali gitu ya. Saya akui jempol ini. Jadi sampai yang begini-begini pun dia bisa kerjakan, dia bisa lakukan dengan dalam waktu yang singkat. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini beliau tetap sehat walafiat. Pak Presiden juga sangat bagus sekali pemberantasan korupsi. Sudah kelihatan sampai akar-akarnya, dan inilah masalah negara kita. Kenapa kita tidak maju-maju gitu. Okay. Dan ini mulai dituntaskan. Sekian saya kira.
6: Ya. Oke, siap. Nah, ini kalau dari segi UMKM nih, Bu. Menurut Kakak ini seberapa penting kesadaran membayar pajak bagi kemajuan usaha dan pembangunan daerah dari Kak Rosiani seperti apa nih, Kak?
0: Iya, siap. Tentunya kesadaran untuk membayar pajak itu sangat penting ya Kak, terutama untuk kami-kami ini para pelaku usaha. Pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, kemudian untuk ke pendidikan juga, kesehatan, kemudian ada berbagai macam program juga yang akhirnya juga mendukung pertumbuhan di dunia usaha gitu. Jadi ketika UMKM ini taat terhadap pajaknya, kita juga turut berkontribusi untuk membangun dan memperkuat ekosistem perekonomian. Selain itu juga dari sisi ketaatan pajaknya sendiri pun menjadi sesuatu meningkatkan kepercayaan lah bagi customer. Pada saat misalkan kita dipercaya sebagai vendor dalam sebuah event gitu, mereka pasti akan tanya tentang ketaatan pajaknya dan lain-lain gitu. Nah, saya kira seperti itu sih Kak.
6: Oke, kalau ini Kak, biasanya kan mesti Kakak kan juga paling nggak kan mencatat keuangan nih. Ya, seberapa penting Pak pencatatan keuangan yang rapi dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan nih Pak, kalau menurut Kakak seperti apa nih Kak?
0: Ya, kalau dari sisi pencatatan seperti yang kita ini di awal ya Kak, kita bicarakan di awal, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kenapa? Pada saat kita melakukan pelaporan di Cortex ini kita diminta Kak, seperti laba rugi seperti itu. Jadi dengan adanya pencatatan digital, kemudian adanya juga digitalisasi seperti Cortex ini, menurut kami ini memang sudah sudah sejalan gitu Kak, untuk mempermudah, kemudian untuk efisiensi, kemudian untuk meningkatkan juga pengetahuan UMKM nih Kak. Kalau yang dulunya kami UMKM hanya sekedar berjualan, mendapat untung, kalau untuk saat ini kami sudah mulai paham bahwa ada arus kas, ada hal-hal yang harus lebih kita perhatikan gitu sih Kak, kurang lebih.
6: Oke, kalau untuk Pak Ngurah nih Pak, rekomendasi Bapak nih Pak, agar reformasi perpajakan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan seperti apa nih Pak?
7: Ya, jadi yang penting begini, pemerintah itu ya harus konsisten untuk menerapkan kebijakan fiskal gotong royong. Ini kan fiskal gotong royong ya. Jadi yang dimaksud gotong royong ini artinya apa? Yang orang kaya itu wajib memiliki kewajiban untuk membayar lebih. Jadi ini penting, kesadaran ini harus ditingkatkan. Kenapa? Karena pajak ini sangat penting untuk pembangunan. Tadi sudah dijelaskan infrastruktur ya, dari sekolah, rumah sakit, jalan, itu dari mana dapat uang kalau tidak ada pajak. Itu. Jadi ini kita kesadaran kolektif yang bersifat gotong royong. Nah, cirinya apa? Satu, pemerintah sudah berusaha menerapkan yang namanya progressive tax. Pajak progresif kan. Untuk pajak-pajak tertentu itu yang ya yang orang yang kaya pasti lebih banyak bayar pajaknya gitu. Nah, kemudian juga yang kedua reformasi pajak konsumsi. Jadi kalau pajak konsumsi itu mestinya tidak perlu bayar pajak gitu kan, barang-barang konsumsi gitu ya. Ya, jadi barang impor konsumsi itu yang untuk harkat hidup orang banyak itu seharusnya tidak kena pajak. Sehingga harga-harga barang konsumsi itu tetap terjangkau oleh masyarakat. Kalau bisa dengan harga murah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan di sana. Minimal konsumsi itu gitu. Nah yang ketiga, pemberdayaan UMKM lewat omset. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang omsetnya sampai 500 juta, 500 apa ya, miliar atau 500 juta, 500 juta ya. Itu tidak kena pajak, tuh pajaknya nol gitu. Nah ini kan bagus itu, ada keseimbangan di sana. Dan yang berikutnya juga yang penting diperhatikan, optimalisasi sektor digital dan sektor ekonomi ini. Ya, jadi peranan sektor digital ini harus diawasi dengan baik, sehingga tidak dia liar begitu saja. Seperti sekarang di Indonesia kan, kalau sebelumnya ini banyak terjadi penyalahgunaan informasi digital itu, baik untuk penipuan, untuk pencurian dan lain sebagainya. Nah, yang begini kan tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah. Di pemerintah harus cepat respon, jangan sampai masyarakat menjadi korban oleh adanya masalah-masalah yang bersifat penipuan lewat digital ini. Dan yang keberikutnya juga transparansi dalam pengembalian potongan. Jadi berapa yang seharusnya dikembalikan itu harus dikembalikan, sehingga tidak ada di dalamnya ketika masuk gampang tapi kelebihan itu dikembalikan sulit, berbelit-belit lalu dipotong, dikurangi. Nah ini jadi titik-titik krusial yang menyebabkan masyarakat itu tidak senang dengan pejabat-pejabat pemerintah, itu harus segera dievaluasi, jangan dibiarkan itu loh. Ini dari bawah sampai ke atas, ini khususnya Bapak Presiden ini harus memang tidak punya tempat bagi toleransi yang seperti itu seharusnya gitu. Jadi harus kencang, kalau enggak Pak Presiden enggak mungkin, karena penyelewengan di negara kita ini kan adanya dari bawah sampai ke atas dan terstruktur cukup lama dan pembiaran itu. Karena mereka saling melindungi, saling memberi, saling menguntungkan. Nah, akibatnya apa? Masyarakat yang jadi korban, termasuk dalamnya dalam pengenaan pajak ini. Sini kan banyak sekali terjadi manipulasi, kong kali kong yang tidak beres. Ini segera diperbaiki, karena ini sangat merugikan bukan hanya masyarakat, tapi pemerintah juga. Sehingga tax ratio kita kan rendah. Nah, dari sana bisa dilihat, itu ukuran yang sangat jelas dari luar. Kenapa tax ratio tidak beres di dalamnya? Baik intensifikasi pengenaan pajaknya, itu harus mulai ditingkatkan. Mana yang seharusnya bayar, harus bayar, itu harus dilakukan identifikasi dan dicatat datanya, dilakukan segera. Kemudian ekstensifikasi untuk perusahaan-perusahaan UMKM yang nanti menjadi besar. Nah ini sudah pemerintah misalnya sudah melihat potensi mereka. Oh ini semakin berkembang, nanti suatu saat dia akan kena pajak. Nah, ini kan sumber pendapatan juga. Gitu. Mm-hmm. Jadi jangan hanya pembiaran-pembiaran gitu aja, seperti kita tidak punya pemerintah gitu.
6: Baik para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah kita di penghujung perbincangan. Mungkin dari kedua narasumber nih Pak, mungkin apa ada harapan atau pesan untuk Hari Pajak Nasional 2026 ini seperti apa? Mungkin dari Kak Niko Mangrosiani terlebih dahulu, seperti apa Kak?
0: Iya, pesan kami terutama untuk para pelaku UMKM lainnya, mari kita melihat pajak ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi bagi masa depan usaha dan bangsa kita. Dengan administrasi yang tertib, kemudian pencatatan keuangan yang baik, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, UMKM akan semakin dipercaya, kemudian akan semakin berkembang seperti kata Bapak tadi, dan kemudian kami juga akan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan pelaporan, tercapai maupun belum tercapai harus tetap dilaporkan, karena kita tidak akan tahu bagaimana arah usaha kita ke depannya gitu. Kurang lebih seperti itu Kak, terima kasih.
6: Oke, ya. Mungkin dari Pak Ngurah Suyatna seperti apa Pak? Mungkin ada pesan atau harapan ya, atau masukan baik untuk ini.
7: Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan kepada wajib pajak itu kesadaran yang berlanjut. Atau kesadaran yang tidak hanya jangka pendek saja, jangka menengah, tapi berlanjut gitu. Ini yang paling penting. Nah, bagaimana kita menjadikan masyarakat itu sadarnya berlanjut? Ya, ini harus dilakukan perubahan-perubahan yang berani melakukan perubahan. Selama ini kan sering banyak juga pemerintah itu tidak mampu, tidak berani melakukan perubahan itu. Nah, ketidakberanian ini yang karena mungkin kemampuannya mereka untuk mengatasi masalah itu yang kurang juga karena faktor pendidikan, mungkin tuh pelatihan. Yang kedua memang mereka tidak memiliki kemampuan sebagai leader, itu leadership kurang, nah, sehingga tidak memiliki keberanian untuk melakukan penindakan atau ketika wajib pajak itu tidak memahami atau tidak melakukan apa yang mesti mereka laporkan secara benar. Nah, yang berikutnya juga kami sih berharap bagi pemerintahan ini tidak ganti menteri, ganti aturan gitu ya. Nah, ini yang paling krusial. Jadi selalu begitu ganti menteri, ganti lagi aturannya. Kita ini dibuat bingung ini masyarakatnya. Ya, baru sudah baik ya, mestinya seluruh elit bangsa, khususnya partai politik, di legislatif, di eksekutif ini, di tingkat tinggi. Ini harus disadarkan dulu gitu loh. Ya, harus memiliki kesadaran yang sama, mindsetnya dirubah. Jangan keparteannya yang dibela ya, pemerintahan ini yang dibela gitu. Tapi bagaimana mereka mampu mengatasi masalah bangsa ini, khususnya di bidang perpajakan ini ya. Jadi tidak mereka gontok-gontokan itu karena beda warna, meskipun pendapat orang lain benar, itu selalu tidak benar gitu. Jadi dari melihat dari kepentingan kelompok-kelompok masing-masing itu. Nah, ini bagaimana sebetulnya, ini kan yang sangat penting perannya juga partai politik ya. Kami berharap sih partai politik ada kesadaran itu, terutama ketua-ketua partainya, untuk bisa mengarah kepada bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju ke depan itu, tertib, dinamis kan. Kemudian kita tidak gampang diprovokasi oleh oknum-oknum atau asing maupun dalam negeri yang ingin memecah belah dan merusak bangsa ini. Saya kira itu yang sangat penting.
6: Oke, siap. Terima kasih untuk kedua narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa dan Kak Niko Mangrosiani telah bergabung di Pro 1. Baik para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan Dialog Denpasar hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Yanuar Syahji beserta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: gak sih barang di marketplace itu kayak copy paste massal alias sama aja? Inilah yang namanya fenomena kejenuhan pasar. Data dari Katadata Insight Center bilang, UMKM kita sering kejebak di zona nyaman. Produk kurang inovatif, gampang ditiru. Akhirnya kita cuma capek banting harga murah sampai berdarah-darah. Terus gimana? Rahasianya cuma satu, ciptain ciri khas yang gak ada obat. Menurut Kemenkop UKM, kita gak butuh 1 juta produk yang sama. Kita butuh 1 produk yang punya nyawa. Mulai cari apa yang bikin orang kangen sama brand kamu, bisa dari ceritanya, kemasan yang beda, atau pelayanan yang paling asik. Produk unik gak bakal takut ditiru karena kreativitas gak bisa dikopas. Yuk, saatnya produk kamu naik kelas.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya Hari Sukma akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga untuk mengawali Denpasar siang hari ini pendengar, kita akan simak bersama-sama informasi mengenai ketersediaan kantung darah yang akan disampaikan langsung dari PMI Provinsi Bali. Untuk itu kepada Ibu Mega, silahkan. Selamat siang Bu Mega.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 29 kantong, golongan darah B, 6 kantong, golongan darah O, 40 kantong, dan golongan darah AB, 11 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di kantor perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali di Jalan Dr. Kusuma Atmaja Renon, jam 8 pagi. Kemudian kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajra Sandi Renon di pagi hari di jam 8 pagi dan di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Rabu, 15 Juli 2026, yang pertama kita berada di Astra Motor jam 9 pagi. Kemudian di Dinas Kebudayaan, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1 Renon di jam 9 pagi. Kemudian di Depatra Bali Resort dan Villas jam 9.30 pagi. Kemudian kita buka gerai donor darah juga di lapangan Bajra Sandi Renon di jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Bu Mega dan juga tim. Itu dia pendengar informasi mengenai ketersediaan kantung darah yang sudah diinformasikan langsung oleh PMI Provinsi Bali. Jadi untuk Anda yang bulan ini atau bulan kemarin belum sempat untuk mendonorkan darah Anda, mungkin sekarang adalah waktunya pendengar, karena juga masih di awal bulan Juli ya, seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk bisa mendonorkan darah Anda. Serta tentunya pendengar, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang konten.

0: pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
2: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal, dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Eden, belum merdeka juga loh.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Mengapa baget begitu penting untuk Perancis? Baget dikenal sebagai roti khas Perancis dengan diameter 5 hingga 6 cm dan panjang sekitar 65 cm. Roti ini memiliki perjalanan panjang hingga menjadi sebuah budaya yang menarik perhatian banyak orang untuk bisa menikmati dan membuatnya dengan sempurna. Bermula pada tahun 1950-an, para tukang roti mulai mencari jalan pintas untuk membuat baget lebih cepat. Mereka bergantung pada adonan beku yang sudah dibuat sebelumnya dan memanggang baget dalam cetakan, bukan dibentuk secara alami. Alih-alih mendapatkan roti yang renyah di luar, lembut di dalam seperti roti dibakar setiap hari, hasilnya ialah baget pucat dan kusam. Dalam upaya penyelamatan baget tradisional Prancis dari industrialisasi yang masif, akhirnya Prancis mengesahkan dekrit roti pada tahun 1993 yang isinya menetapkan bahwa secara hukum, suatu tradisi pembuatan baget yang otentik harus dibuat dengan tangan, dijual di tempat yang sama dengan tempat pembuatannya, dan hanya dibuat dengan air, tepung terigu, ragi, dan garam.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Megan Trainor, Better When I'm Dancing, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga tentunya pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang dimana Bupati Kelungkung Imadi Satria menghadiri penutupan Pesta Kesenian Bali tahun 2026 yang juga dirangkaikan dengan pembukaan Festival Bali Jani di Panggung Terbuka Arde Chandra, Taman Budaya Provinsi Bali pada Sabtu 11 Juli 2026. Prosesi penutupan PKB dan juga pembukaan Festival Bali Jani ini dilakukan secara resmi oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Dan juga tentunya pendengar, turut hadir Bupati dan Wali Kota se-Bali serta instansi terkait lainnya. Jadi untuk Anda pendengar yang kemarin gak berkesempatan untuk datang ke PKB, nah Anda masih bisa ya untuk jalan-jalan ke Festival Bali Jani, karena tentunya masih berlangsung Festival Bali Jani yang tentunya akan menghadirkan juga beragam kebudayaan, kesenian Bali yang pastinya akan ditampilkan dalam Festival Bali Jani 2026. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya ya pendengar, melalui laman kami Anda bisa langsung searching di rri.co.id. Dan juga setelah ini pendengar, lagu dari Hindia, Everything You Are, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: dalam rumah, tidak semua hal harus dibagi dengan aturan kaku. Ada hari ketika satu orang lelah dan yang lain mengambil peran lebih banyak. Ada waktu ketika pekerjaan rumah dikerjakan bersama tanpa perlu bertanya, itu tugas siapa? Karena rumah bukan tentang siapa yang paling sibuk atau siapa yang paling berhak beristirahat. Rumah berjalan baik saat semua orang saling membantu. Mencuci, memasak, menemani anak belajar, atau sekedar membersihkan rumah. Hal-hal sederhana itu terasa ringan kalau dikerjakan dengan rasa saling peduli. Di dalam rumah, peran bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal kerjasama. Dan dari rumah yang saling mendukung itulah, kita belajar arti keadilan yang paling dekat dengan kehidupan.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Angie Cavallo featuring Yovie Widianto, Sebatas Mimpi, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga tentunya pendengar, saya Hari Sukma akan tetap menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Jadi Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 untuk Anda yang berada di wilayah Denpasar dan sekitarnya, atau Anda juga bisa sekali untuk mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga pastinya melalui web streaming kami di www.rri.co.id. dan juga sebentar lagi pendengar, di pukul 11.05 nanti kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar siang hari ini Dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejari Kelungkung. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik transformasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai pasca berlakunya KUHP baru. Jadi jangan sampai kelewatan ya pendengar, Anda juga bisa sekali untuk simak untuk dialog ini melalui kanal Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, serta pastinya juga melalui YouTube RRI Denpasar. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Fia, Fia.
3: Ya,
2: main torong.
3: Main apa?
2: Main kelereng.
3: Oh, ayo.
2: Tapi di situ di bawah pohon.
3: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
3: Dingin, tidak panas.
2: Atau terang menanam pohon saja.
3: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu buah lagu dari Monita Tahalea, I'll Be Fine, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar siang hari ini tentunya. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang saya lansir dari laman rri.co.id, yang dimana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Muhammad Kodari mengatakan implementasi penggunaan biodiesel B50 masih berlangsung secara bertahap. Dan menurutnya, pemerintah menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mulai menjual B50 pada 1 Oktober 2026. Dan juga Kodari mengatakan program mandatori B50 telah resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 disertai masa transisi selama 3 bulan. Dan juga tentunya menurut Kodari, program mandatori B50 mewajibkan pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel atau berbasis minyak nabati. Dengan demikian pendengar, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan B50 secara nasional, dan juga ini menjadi bagian tentunya dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dan juga ekonomi nasional. Serta pendengar, tentunya informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali

0: untuk simak secara lebih lengkap untuk artikel ini pendengar melalui laman kami di rri.co.id. Dan juga setelah ini pendengar, kita akan sama-sama untuk menyimak dan pasar siang hari ini dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejari Kelungkung tentang topik transformasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai pasca berlakunya KUHP baru. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Masih di Hayam Uruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma akan memandu Dialog Denpasar siang hari ini. Jaksa menyapa bersama dengan Kejari Kelungkung. Yang dimana tentunya Anda bisa sekali pendengar untuk menyimak siaran kami melalui live streaming kami tentunya di YouTube RRI Denpasar dan juga pastinya melalui Facebook kami juga di RRI Pro 1 Denpasar, serta tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya pendengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga pastinya melalui FM 105,2 MHz. Dan

0: akan sapa terlebih dahulu. Sudah ada Bapak Igusti Ngurah Bayu Satriawan SHMH selaku Kepala Subseksi 1 Kejari Kelungkung. Selamat siang Pak Bayu.
1: Selamat siang Mbak Hari.
0: Ya, kabar baik ya?
1: Baik.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Tadi perjalanan aman Pak?
1: Aman.
0: Lancar?
1: Lancar, lancar.
0: Oh, berarti belum ini ya, karena jam antara anak sekolah juga udah lewat ya.
1: Iya.
0: Iya, karena kita juga ketahui bahwa sekarang sudah memasuki hari kedua untuk para murid-murid mulai sekolah seperti itu. Jadi pastinya lalu lintas akan lebih padat pendengar. Dan juga selain ada Pak Bayu, di sebelahnya juga sudah ada yang cantik. Ada Bu Niwayan Luhduti Ari Anggreni SH selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa ahli pertama. Selamat siang Bu Duti.
2: Selamat siang Mbak Ari.
0: Kabar baik ya?
2: Baik.
0: Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1. Untuk kita akan ajak ya berbincang-bincang selama kurang lebih 50 menit ke depan mengenai transformasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai pasca berlakunya KUHP baru. Jadi untuk para pendengar juga yang ingin bertanya atau sharing-sharing seputar topik pada siang hari ini, Anda bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui line telepon WhatsApp kami juga bisa di 0896-7812-3830. Atau lebih mudahnya pendengar, Anda juga bisa langsung komen di kanal YouTube kami atau di kanal Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar mengenai topik pada siang hari ini, transformasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai pasca berlakunya KUHP baru. Dan langsung saja kita akan tanya-tanya dulu ya kepada narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Sebenarnya apa nih latar belakang utama atau semangat yang mendasari lah lahirnya alternatif jalur damai ini dalam penegakan hukum kita? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Bayu, silakan.
1: Oke. Baik. Terkait dengan latar belakang ya,
0: yeah.
1: Dibentuknya apa hal-hal baru yang diatur dalam KUHP ini yang sebelumnya belum diatur di KUHP yang lama. Jadi ada mekanisme-mekanisme penyelesaian perkara baru itu yang diatur. Jadi konsepnya kalau KUHP yang lama itu cenderung kepada pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Namun seperti yang Mbak Hari katakan tadi itu ada pergeseran paradigma memang. Sekarang lebih ke arah restoratif dan rehabilitatif seperti itu. Kemudian karena arahnya bergeser, nah itu yang melatar belakangi yang pertama. Kemudian untuk yang terjadi saat ini juga kenapa lebih menekankan pada restoratif dan rehabilitatif, itu kalau kita lihat di lapangan banyak sekarang lembaga-lembaga permasyarakatan yang sudah hampir penuh bahkan over capacity seperti itu. Jadi kalau misalnya semuanya harus dimasukkan ke penjara semua,
0: iya.
1: Itu mungkin
0: akan over capacity. Nah,
1: seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi itu ya latar belakang atau semangat yang mendasari lahirnya alternatif jalur damai ini dalam penegakan hukum. Tapi kalau misalnya jalur damai ini berarti sudah berapa lama ada Pak Bayu?
1: Jadi kalau jalur damai ini sebenarnya bukan bahasa di KUHP ya Mbak Arya. Ini bahasa yang kita buat sendiri supaya lebih mudah dimengerti masyarakat.
0: Iya.
1: Kalau jadi mekanisme-mekanisme penyelesaian perkara itu ada tiga hal baru yang diatur di KUHP. Itu yang pertama itu restoratif justice atau keadilan restoratif. Kemudian ada pengakuan bersalah atau plea bargain.
0: Okay.
1: Kemudian ada perjanjian penundaan penuntutan atau sering disebut dengan deferred prosecution agreement seperti itu.
0: Oke, baik, itu bentuk-bentuk
1: ya,
0: perkara pidana melalui jalur damai itu ya?
1: Iya, itu mekanisme-mekanisme penyelesaian perkara seperti itu mungkin
0: mekanismenya.
1: Bahasanya.
0: Oke, baik. Dan sebenarnya dalam jalur damai ini, jalur damai seperti

0: seperti apa sih yang sebenarnya ingin dituju seperti itu? Berarti ada beberapa seperti yang tadi Pak Bayu juga sudah sampaikan, seperti itu ya, ada empat, ada MKR atau mekanisme keadilan restoratif, lalu juga pengakuan bersalah, lalu juga ada perjanjian penundaan penuntutan seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita bicara soal paradigma, ada pergeseran berarti dari retributif ke restoratif dan juga dari dan ke rehabilitatif seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan ini secara sederhana apa sih yang menjadi perbedaan yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat. Mungkin dari Bu Duti silakan.
1: Baik Mbak Ari, terkait dengan perbedaan ya, sama seperti yang dibilang Pak Bayu tadi, bahwa hadirnya alternatif penyelesaian perkara pidana ini adalah untuk mengubah paradigma yang dimana hukum sebelumnya pembalasan, kita ubah menjadi lebih kepada pemulihan. Karena penekanannya pada pemulihan dan perbaikan seperti itu, tentunya di setiap mekanisme ini, ketiga mekanisme baik MKR, labor gain, dan DPA ini, semua muara akhirnya adalah sebuah perdamaian. Nah, perdamaian itu artinya bisa luas, bisa pemulihan, perbaikan, pemaafan, pengampunan, bahkan ganti kerugian. Namun dari masing-masing metode ini ataupun alternatif penyelesaian perkara pidana ini, mereka mempunyai karakteristiknya masing-masing. Sebagai contoh misalnya MKR, seperti itu, sesuai dengan namanya, mekanisme keadilan restoratif. Jadi di sana yang lebih diutamakan adalah keadilan restoratifnya. Jadi nanti di sana pelaku tindak pidana, tersangka atau terdakwa itu akan dipertemukan dengan korban, keluarga korban dan juga pihak-pihak lain yang terkait, di mana tujuan pertemuan itu adalah untuk pemulihan kepada keadaan semula. Nah, itu yang menjadi poin utama dari MKR ini, adanya pemulihan kepada keadaan semula. Itu Mbak Ari.
0: Oke, baik, itu untuk MKR. Berarti kalau misalnya pada MKR, mekanisme keadilan restoratif seperti itu, pada tahap ini apa saja di proses hukum MKR ini yang bisa dilaksanakan? Apakah sejak mulai awal penyelidikan di kepolisian sudah bisa diterapkan MKR ini? Kalau dari Bu Duti dan juga Pak Bayu silakan.
1: Iya Mbak Ari, nah untuk MKR ini sebenarnya dia bisa diterapkan di semua tahapan penyelesaian perkara pidana. KUHAP baru mengaturnya demikian, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan hingga persidangan di pengadilan bisa dilaksanakan MKR itu.
0: Oke, baik. Mungkin dari Pak Bayu ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup?
2: Terkait dengan MKR, keadilan restoratif ya, Mbak Arya, ini sebenarnya memang hal yang baru yang diatur di KUHAP kita yang baru ini, yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 memang baru diatur kalau di KUHAP-nya. Namun sebelumnya restoratif justice ini atau keadilan restoratif ini sebenarnya sudah lama ya ada, cuma belum diatur di undang-undang. Kalau keadilan restoratif ini mungkin bisa saya ulas sedikit ya, secara historis. Silakan. itu kalau keadilan restoratif itu melihat pada diversi pada undang-undang sistem peradilan pidana anak, di mana tujuan dari diversi itu kan untuk karena pelakunya anak ya, pelaku tindak pidananya anak, supaya bisa berdamai karena usianya masih anak-anak seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari situ awalnya itu restoratif justice ini mulai diatur pertama di kejaksaan ya, lewat Perja nomor 15 tahun 2020 kalau saya tidak salah, itu terkait dengan penghentian penuntutan terkait berdasarkan keadilan restoratif. Nah, itu untuk di tingkat penuntutan. Kemudian restoratif justice juga atau keadilan restoratif juga diatur di setahun setelahnya, itu tahun 2021, itu juga kepolisian juga dalam penanganan perkara tindak pidana juga membuat aturan internal mereka sendiri, itu lewat perpol, kalau perpolnya saya lupa ininya. Nomornya, itu juga diatur terkait penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian untuk di pengadilan juga di Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA ya, surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Jadi Sebelumnya itu sudah memang sudah ada ya, cuma belum diatur di dalam undang-undang. Okay. Jadi tiap-tiap APH itu sudah punya aturan-aturannya sendiri terkait dengan restoratif justice ini, namun ada perbedaan-perbedaan di tiap-tiap APH tersebut, ininya apa namanya, syarat-syarat maupun pelaksanaannya. Kemudian, nah makanya maka dari itu di KUHAP yang baru ini sebenarnya sudah baru berjalan 6 bulan ya, KUHAPnya ini baru mulai kita gunakan. Nah itu di KUHAP ini diaturlah restoratif justice itu sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana.
0: Okay.
2: Kemudian gak semua perkara pidana itu bisa dilakukan restoratif justice. Itu ada
0: syaratnya juga,
2: ada syarat-syaratnya.
0: Okay.
2: Itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus ada perbuatannya itu, tindak pidana yang dilakukan itu ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun.
0: Okay.
2: Atau denda, kalau tidak salah denda kategori 3. Kemudian bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.
0: Oh,
2: jadi bukan sudah pernah sebelumnya melakukan tindak pidana, ya tidak bisa dilakukan mekanisme restoratif justice ini atau keadilan restoratif ini, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti lengkap sekali ya mengenai mekanisme keadilan restoratif ini yang sudah disampaikan oleh Bu Duti dan juga Pak Bayu. Nanti kita akan kupas juga untuk yang lainnya mengenai denda damai, pengakuan bersalah, dan juga perjanjian penundaan penuntutan yang tentunya ada gitu ya dalam jalur damai ini. Namun setelah ini ya kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita masih bersama-sama tentunya menyimak dan membersamai dialog Denpasar siang hari ini. Jaksa menyapa bersama dengan Kejari Kelungkung. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik transformasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai pasca berlakunya KUHP baru. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga web streaming kami di www.rri.co.id, serta tentunya Anda juga bisa juga simak tentunya melalui YouTube kami di RRI Denpasar, dan pastinya juga live streaming melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing bersama dengan kedua narasumber kami yang masih berada di studio, Anda bisa sekali untuk langsung sampaikan melalui line telepon kami melalui 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Kita masih bersama dengan Pak Bayu dan juga Bu Duti di studio. Kita akan sambung perbincangan kita yang dimana tadi kita juga sudah membahas mengenai mekanisme keadilan restoratif seperti itu. Dan kita akan bahas juga untuk bentuk berikutnya, yaitu ada pengakuan bersalah atau plea bargain, yang dimana apa bedanya sebenarnya dari mekanisme pengakuan bersalah ini dengan MKR yang tadi sudah kita bahas tadi. Kapan biasanya mungkin jaksa akan menawarkan hal ini kepada terdakwa? Kalau dari Bu Duti, silakan.
4: Baik Mbak Ari, terkait dengan plea bargain seperti itu ya. Sesuai dengan namanya, pengakuan bersalah, maka fokus dari plea bargain ini adalah pada pengakuan dari terdakwa. Bedanya dengan MKR adalah kalau MKR pengakuannya dilakukan di hadapan korban seperti itu, kalau plea bargain ini pengakuannya dilakukan di hadapan persidangan. Iya, jadi poinnya terdakwa akan mengakui kesalahannya, kemudian dia akan bersifat kooperatif dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung bahwa memang kesalahan tersebut diperbuat oleh terdakwa. Nanti dari perbuatan-perbuatan kooperatif itu akan diberikan sebuah imbalan kepada terdakwa berupa keringanan hukuman. Nah, itu juga menjadi poin perbeda Mbak Ari. Kalau di MKR itu perkara langsung dihentikan ketika MKR berhasil, tapi kalau di plea bargain itu tidak menghentikan perkara, tapi mengurangi ataupun meringankan hukuman dari terdakwa. Kalau MKR juga dia bisa dilaksanakan di semua tahapan seperti itu. Kalau Plea bargain itu hanya bisa dilaksanakan di tahap penuntutan dan juga persidangan di pengadilan.
3: Oke, berarti bukan bisa menjadi alternatif juga ya, Bu Duti?
4: Iya, dia masuk ke dalam alternatif penyelesaian, alternatif. Tapi hasil akhirnya bukan penghentian, tapi pengurangan ataupun peringanan hukuman kepada terdakwa, seperti itu.
3: Oke, baik. Ini juga di YouTube kami sudah ada satu orang penanya, kita akan langsung bacakan terlebih dahulu. Ini ada dari Ervandi Ferry. Mau nanya kakak, apakah korupsi bisa di RJ? Korupsinya cuma 500 ribu, apakah bisa di RJ? Contoh di dinas ada yang mencari keuntungan di alat tulis kantor, kan kerugian negaranya nggak banyak. Bagaimana ya kak? Oke, mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Bayu, silakan.
5: Baik, tadi pertanyaannya, kalau korupsi 500 ribu bisa di RJ nggak sih? Yeah. Nah, kan gitu gininya. Kalau kita secara normatif dulu ya, kita apa namanya, terkait dengan keadilan restoratif ini kan tadi sudah saya sebutkan, cara-caranya sudah diatur lengkap di KUHAP. Itu cara-caranya yang pertama itu tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau denda kategori 3. Kemudian bukan merupakan pengulangan ya. Nah, itu. Sekarang kita ke tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu ada macam-macam di sini. Kalau ada banyak jenisnya lah korupsi itu. Ada yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada yang gratifikasi, ada dan lain-lain seperti itu. Kemudian kalau kita lihat nilainya yang hanya 500 ribu, nah itu ancaman hukum korupsi. Kalau kita bisa lihat itu ancamannya itu lebih dari 5 tahun atau ancaman hukumannya itu bisa hukuman mati. Jadi kalau secara normatif perbuatan tindak pidana korupsi itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Namun biasanya kalau kerugiannya 500 kalau kerugiannya 500 ribu mungkin bisa diperiksa terlebih dahulu ya sebelum ke APH. Itu kan ada namanya APIP ya, aparatur pengawas intern pemerintah. Mungkin bisa diserahkan ke sana, bagaimana mekanismenya mungkin bisa dikembalikan kalau misalnya itu memang kejahatan yang berdampak sangat luas ya, akibat perbuatannya itu bisa sangat luas, mungkin bisa APH langsung yang menangani.
3: Okay.
5: Seperti itu. Jadi kalau untuk melalui mekanisme restoratif justice itu tidak dimungkinkan untuk tindak pidana korupsi seperti itu.
3: Oke, baik. Berarti itu ya jawaban dari Pak Bayu mengenai pertanyaan dari Ervandi Ferry yang sudah bertanya di kanal YouTube RRI Denpasar. Berarti kalau korupsi emang tidak bisa diperlakukan RJ itu. Tapi kalau nominalnya 500 ribu seperti itu, berarti nanti ada step-step lain yang harus dilakukan seperti itu ya, Pak Bayu. Oke, baik. Ini juga masih dari Ervandi Ferry, beliau mengatakan, dari penjelasan Bu Duti tadi yang mengenai plea bargain, tapi praktiknya apakah bisa dilaksanakan dengan baik Bu Duti? Silakan.
4: Baik, untuk plea bargain ini tentunya dia memang baru ya di Indonesia. KUHAP baru atau Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 itu sebagai sebuah aturan baru yang mengatur terkait dengan plea bargain. Karena kan plea bargain memang kita adopsi juga dari hukum Anglo-Saxon atau common law, seperti itu kita adopsi ke Indonesia dan penerapannya baru di tahun 2026 ini. Nah, untuk di Kejari Klungkung sendiri sejauh ini plea bargain itu beberapa kali sudah diupayakan namun belum berhasil seperti itu. Jadi kalau sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ketika memang terdakwa di sana mau mengakui kesalahannya dalam berita acara kesepakatan juga diakui semua kesalahannya, disampaikan berapa keringanan hukuman yang diberikan, disepakati oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum dan oleh pemeriksaan pengadilan dirasa plea bargainnya dapat diterima, maka seharusnya dengan sistem demikian plea bargain itu dapat berjalan dengan baik. Cuma nanti melihat lagi terkait dengan kondisi perkaranya, mm-hmm. dampak perkaranya di lapangan. Mungkin nanti itu terkait dengan penerapan di masing-masing penanganan perkara. Seperti itu Mbak Ari.
3: Oke, okay, baik. Semoga juga bisa diterima ya oleh Pak Ervandi Ferry yang sudah bertanya di kanal YouTube kami. Sebenarnya ada lagi satu pertanyaan, namun kita akan jeda terlebih dahulu ya, karena waktunya juga tidak terasa sudah semakin merapat juga ke menit ke-50, namun kita belum terlalu banyak untuk membahas yang lainnya seperti itu ya. Ada satu lagi metode yang belum kita bahas, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan disertai angin kencang kerap menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Faktor cuaca ini terkadang berisiko membuat pepohonan dan benda tinggi lainnya tumbang. Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan dapat menimpa kendaraan yang sedang melintas di bawahnya. Mengemudi kala hujan disertai angin atau badai memang bukan perkara mudah. Pengemudi dituntut lebih waspada karena mengingat sejumlah risiko yang akan dihadapi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Antisipasi saat mengemudi saat badai berbeda dari biasanya, karena sisi yang diawasi mata menjadi lebih banyak. Pada kondisi normal, pengemudi hanya akan mengamati 4 sisi, yakni kanan, kiri, depan, dan belakang. Namun ketika hujan badai, maka pengemudi harus memantau sisi atas dan bawah. Selalu amati benda tinggi seperti pohon atau tiang listrik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Kita masih bersama-sama tentunya untuk mengikuti Denpasar siang hari ini. Dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejari Kelungkung dengan topik transformasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai pasca berlakunya KUHP baru. Tentu saja masih bersama dengan Bu Duti dan juga Pak Bayu di studio. Kita akan simak dan juga bahas terlebih dahulu yang dimana ada bentuk keempat yang belum kita bahas seperti itu pendengar, yaitu ada DPA yang dimana dalam bahasa Indonesianya atau perjanjian penundaan penuntutan. Nah, sederhananya seperti itu, siapa sih sebenarnya yang subjek hukum yang bisa melakukan atau melalui jalur DPA ini? Mungkin bisa dibantu oleh Pak Bayu, silahkan.
5: Baik, terkait dengan perjanjian penundaan penuntutan, ini memang baru, hal yang memang benar-benar baru dalam KUHAP yang kita lihat, karena sebelumnya DPA ini, Deferred Prosecution Agreement ini, banyak digunakan di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law. Baik. Nah, ini benar mekanisme ini benar-benar baru. Terkait dengan DPA ini khusus untuk subjek hukum korporasi saja. Jadi orang perorangan itu tidak masuk
4: berlaku, ya?
5: tidak masuk dalam kategori kriteria mekanisme DPA ini. Kemudian terkait DPA ini kenapa bisa diatur, ya, kalau kita lihat secara historis di negara-negara barat itu, karena apabila suatu korporasi itu langsung jatuhi dengan pidana, nah itu akan terjadi dampak yang lumayan, ya, terhadap ekonomi, karena banyak orang yang bekerja di perusahaan itu, di korporasi itu. Kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang bekerja sama korporasi itu. Jadi apabila langsung dijatuhkan pidana, itu kalau di KUHAP baru itu berupa pidana denda dan pidana tambahan yang paling berat itu pembubaran korporasi. Nah, itu kalau itu seumpama dibubarkan, maka orang-orang yang mencari uang di situ, yang bekerja di situ, mm-hmm. atau mitra-mitranya seperti itu yang melakukan kerjasama di situ, ekonominya bisa
4: terdampak juga
5: mm-hmm. karena korporasinya berhenti seperti itu. Makanya diaturlah mekanisme DPA ini, perjanjian penundaan penuntutan khusus hanya untuk korporasi seperti itu.
4: Oke, baik. Itu mengenai bentuk dan juga apa sih sebenarnya dari perjanjian penundaan penuntutan seperti itu, yang memang hanya berlaku untuk bentuk korporasi, tidak untuk perorangan seperti itu. Dan untuk para pendengar juga yang ingin bertanya atau sharing-sharing kepada narasumber kami, Anda bisa sekali pendengar untuk langsung menghubungi line telepon kami juga melalui 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830, atau lebih mudahnya Anda juga bisa langsung komen di YouTube kami atau melalui Facebook kami di RRI Pro 1 dan Pasar. Sukma juga ingin sapa terlebih dahulu ada beberapa pendengar yang sudah membersamai kami melalui Facebook juga. Ada Pak Wayan Siaje, terus juga ada Bu Suartini dan juga Pak Nartama Arde yang masih menonton tentunya melalui Facebook kami, serta di YouTube kami juga tentunya ada Kak Jaya Wardana dan juga masih dari Ervandi Ferry seperti itu. Yang dimana ada satu pertanyaan lagi yang tadi belum kita sampaikan, belum saya sampaikan tentunya kepada Bu Duti dan juga Pak Bayu, yang dimana pertanyaannya, kalau menurut Bu Duti dan juga Pak Bayu, kalau pembuktian terbalik harta dari jaksa bagaimana ya Kak? Apakah itu sama dengan RJ? Mungkin bisa disampaikan untuk jawabannya dari Bu Duti dan juga Pak Bayu, silahkan.
5: Kalau pembuktian terbalik itu kan tidak sama IRJ, karena IRJ itu mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana, sedangkan pembuktian terbalik itu merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan.
4: Oke.
5: Nah, seperti itu.
4: Oke, baik.
5: Berarti tadi kan beda. Mekanisme keadilan restoratif itu atau restoratif justice itu kan sudah saya jelaskan cara-caranya apa, bisa dilakukan di tahap mana saja, seperti itu.
4: Oke, baik. Mungkin dari Bu Duti ingin menyampaikan tambahan, silakan.
6: Ya, Mbak Ari, terkait dengan pembuktian terbalik dan RJ seperti itu. Kalau pembuktian terbalik itu memang dia biasanya dilakukan apabila ada tindak pidana korupsi, misalnya seperti suap, gratifikasi, itu dia biasanya ada mekanisme yang namanya pembuktian terbalik. Di sana memang terdakwa diberikan ataupun dibebankan pembuktian, karena kan sebenarnya pembuktian itu menjadi beban penuntut umum dalam perkara pidana. Tapi dalam beberapa perkara pidana seperti suap ataupun gratifikasi, beban pembuktian itu bisa diberikan kepada terdakwa apabila dia mampu melakukan pembuktian terbalik. Nah, hal ini sangat berbeda dengan RJ, karena kalau RJ dia fokusnya adalah pengakuan bersalah, sedangkan kalau pembuktian terbalik dia fokus pada membuktikan bahwa dia tidak bersalah, seperti itu. Pun mekanismenya seperti yang dibilang Pak Bayu tadi, dalam dua ranah yang berbeda. Kalau MKR biasanya untuk perkara-perkara yang memang kategori ringan, karena masih ada sistem perdamaian. Tapi kalau misalnya pembuktian terbalik itu biasanya untuk perkara yang memang masuk dalam tindak pidana korupsi seperti suap dan gratifikasi. Seperti itu, Mbak Ari.
4: Oke, baik. Itu jawaban dari Pak Bayu dan juga Bu Duti mengenai pertanyaan dari Pak Ervandi Ferry seperti itu, yang sudah bertanya melalui kanal YouTube kami mengenai pembuktian terbalik harta dari jaksa, apakah itu sama dengan RJ seperti itu, dan juga sudah dijelaskan dengan sangat detail ya juga oleh Bu Duti serta Pak Bayu mengenai perbedaannya, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Dan juga karena tidak terasa sekali ini waktunya sudah semakin merapat ke menit 50, mungkin sebagai closing statement juga dari Pak Bayu serta Bu Duti, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan tentunya kepada pendengar dan juga masyarakat, atau ada tambahan yang ingin disampaikan, bisa langsung disampaikan. Mungkin dari Pak Bayu terlebih dahulu, silakan.
5: Kalau untuk kesimpulan dari ini,
4: iya.
5: Jadi hal-hal baru ini, mekanisme-mekanisme penyelesaian perkara pidana ini, semoga nanti ke depannya dengan adanya mekanisme-mekanisme seperti RJ ini, player gain, Kemudian DPA bisa mempersingkat pemeriksaan pada setiap tahapan, mulai dari pendidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di persidangan. Serta saya juga berharap supaya apabila untuk perkara tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun yang mungkin masih bisa untuk dilakukan ganti rugi, sehingga masyarakat itu tidak semua masuk ke dalam penjara seperti itu, apabila masih bisa dimaafkan dan bisa dilakukan ganti kerugian. Pun begitu halnya dengan penundaan penuntutan ini, DPA ini, apabila mungkin ada korporasi yang melakukan tindak pidana, jadi tidak menimbulkan apabila jatuhkan pidana langsung seperti itu kan bisa berdampak ke ekonomi juga ya, salah satu dampaknya. Jadi dengan adanya DPA ini kan ada ganti kerugian yang bisa dilakukan oleh korporasi tersebut, baik terhadap orang perorangan atau korban maupun juga terhadap lingkungan hidup seperti itu.
4: Oke, baik. Itu dari Pak Bayu closing statement-nya juga. Kalau dari Bu Duti, silakan.
6: Baik Mbak Ari, untuk kehadiran alternatif penyelesaian perkara pidana ini tentunya terhadap kejaksaan sangat memberikan pembaruan dan membantu dalam penanganan perkara. Dan kami tentu berharap dengan adanya alternatif penyelesaian perkara pidana ini, penyelesaian perkara pidana tersebut dapat lebih efisien dan menciptakan asas trilogi peradilan, yaitu penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan juga sedikit informasi Mbak Ari terhadap masyarakat.
4: Baik.
6: Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Klungkung, saat ini sedang ikut serta dalam lelang serentak Kejaksaan RI. Jadi ada pun beberapa aset yang kami laksanakan lelang, diantaranya ada sebidang tanah dan bangunan di Jalan Trengguli Penati Denpasar dengan luas 250 meter persegi dan luas bangunan 216 meter persegi. Kemudian ada satu unit kendaraan roda 2 merek Honda PCX warna putih tahun 2023. Untuk lelang ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Agustus 2026 melalui website lelang.go.id. Jadi kepada masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut seperti itu, bisa menghubungi media sosial Kejari Klungkung melalui Instagram PAPBB_KN_Klungkung, kemudian TikTok PAPBB_KN_Klungkung, dan Facebook PAPBB_KN_Klungkung. Begitu Mbak Ari.
4: Baik, terima kasih banyak Bu Duti dan juga Pak Bayu atas informasinya dan juga sharing-sharingnya. Di YouTube juga sudah ada yang bilang ya, penjelasan kakak-kakaknya sangat komprehensif, apresiasi untuk edukasinya Kak Duti dan juga Kak Bayu. Baik, terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah membersamai kami, baik dari YouTube, dari Facebook, dan juga dari FM 105,2 atau pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Kita sudah bersama-sama tentunya mengikuti Jaksa Menyapa, topik mengenai transformasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai pasca berlakunya KUHP baru. Dan juga terima kasih banyak untuk Pak Bayu dan juga Bu Duti sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan berbagi informasi juga bersama dengan pendengar. Semoga di lain waktu kita bisa kembali ya untuk berbincang-bincang mengenai topik yang berbeda tentunya nantinya. Oke, Sukma akan tutup untuk dialog Jaksa Menyapa siang hari ini dengan terima kasih. Tetaplah bersama kami pendengar, karena tentunya kami masih akan terus hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1.

tenang, tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetu ningkar pasir rang lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yes, I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati.

0: amputasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
2: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
0: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.

0: a lot when it's not like big different to change. I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
2: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti tentunya dengan program informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan saya putarkan untuk menemani siang hari Anda tentunya pendengar. Gimana nih kabar Anda di hari ini para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar? Pasar. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya, dan juga hari ini semoga semua pekerjaannya juga bisa berjalan dan selesai semua dengan lancar. Dan ini juga udah mulai masuk jam istirahat siang ya pendengar ya. Kalau pendengar sendiri sekarang lagi apa nih? Apakah lagi sibuk cari makan siang dan bingung gitu ya mau makan siang apa? Karena kayaknya udah bosen gitu ya. Kemarin-kemarin udah makan ayam, udah makan sate, udah makan nasi padang. Kayak perlu penyegaran gitu ya. Kira-kira pendengar punya ide nggak? Anda bisa sekali juga untuk sharing-sharing ya bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa telepon juga melalui 22161. Dan setelah makan siang, setelah keluar gitu ya, mencari makan siang, mencari kopi, mencari snack, jangan lupa nanti ketika balik ke kantor Anda juga harus pakai parfum lagi ya pendengar ya. Karena parfum merupakan salah satu hal yang pastinya tidak bisa terlepas. Kalau misalnya perempuan kayaknya di tasnya selalu ada parfum gitu ya. Walaupun dalam bentuk atau botol yang ukuran yang kecil seperti itu, namun parfum ini selalu dibawa kemana-mana seperti itu. Namun ada juga fakta uniknya nih pendengar. Karena sering kali gitu ya, kita ketika mencium aroma parfum tertentu gitu, tiba-tiba teringat seseorang nih. Nah, siapa nih seseorangnya gitu ya? Karena dia punya aroma parfum yang khas sekali seperti itu. Nah, kadang memang wangi hujan, aroma kopi, atau parfum yang pernah dipakai seseorang itu terkadang memang mampu membawa kita kembali pada momen yang sudah lama berlalu pendengar. Karena bagi banyak orang, ternyata parfum ini bukan sebatas hanya wangian seperti itu. Karena aroma parfum bisa menjadi penanda sebuah masa, tempat, bahkan seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan. Jadi siapa nih pendengar yang setiap mencium aroma parfum yang maskulin langsung keinget nih, keinget orang yang pernah mampir gitu ya di kehidupan Anda, namun sekarang udah gak ada lagi. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan parfum itu bisa membawa kita ke masa lalu gitu. Jadi nostalgia, baik yang mungkin memorinya baik atau memorinya yang buruk pun pasti kita akan teringat oleh orangnya karena tentunya itu parfumnya kita cium gitu ya, aromanya tuh kita bisa cium. Dan ternyata pendengar, fenomena ini juga punya penjelasan ilmiah loh, karena indera penciuman memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bagian otak yang mengatur emosi dan memori. Karena itu aroma seringkali membangkitkan kenangan dengan cepat dan juga kuat. Kalau pendengar sendiri gimana nih, aroma apa yang paling sering gitu ya membangkitkan kenangan yang mungkin sudah berlalu? Apakah aroma melati kah yang sekarang lagi hype banget gitu ya, parfum aroma melati, atau aroma yang fresh-fresh? Nah itu bisa sekali ya menjadi pemicu kebangkitan dari kenangan-kenangan masa lalu itu, pendengar. Dan juga tentunya informasi mengenai fenomena parfum ini bisa membawa kita ke masa lalu. Saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar untuk menyimaknya secara lebih lengkap artikel ini, karena di laman kami rri.co.id ini terdapat banyak sekali informasi mulai dari gaya hidup, olahraga, ekonomi, piala dunia juga. Anda bisa akses tentunya melalui laman kami di rri.co.id. dan juga pastinya saya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Queen Salman featuring Prince Poitras, Dengar Hatimu, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga setelah ini pendengar, di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas di Warta Siang, yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus dan kita akan simak Warta Berita Lintas di Warta Siang setelah yang berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
5: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
6: Pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi.
0: Selamat siang. Sekolah Rakyat Terintegrasi di Bali ditarget beroperasi akhir Juli 2026. Ekonomi kreatif berbasis budaya, kekuatan utama perekonomian Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata Siang ini, kami awali tentang pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, ditargetkan selesai akhir Juli 2026. Sekolah rakyat ini dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektare milik pemerintah Provinsi Bali.
7: Gubernur Bali Wayan Koster meninjau progres pembangunan sekaligus penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem kemarin. Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang dibangun di atas lahan milik Pemprov Bali seluas 5,6 hektar. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrim dengan memberikan akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kunjungannya, Gubernur Koster meninjau ruang kelas, asrama, kantin, fasilitas ibadah, serta memastikan kesiapan infrastruktur seperti air bersih, listrik, dapur, dan sarana pendidikan. Kementerian PU melaporkan pembangunan telah mencapai 95% dan ditargetkan selesai 30 Juli 2026. Sekolah ini menerapkan konsep bangunan hijau tanpa AC, didukung sirkulasi udara yang baik, sumber air dari sumur bor dan PDAM, serta pasokan listrik 345 kVA dengan genset sebagai cadangan. Fasilitas yang tersedia meliputi gedung SD, SMP, dan SMA, asrama siswa dan guru, gedung serbaguna berkapasitas 750 orang, lapangan olahraga, serta tempat ibadah. Kementerian Sosial juga memastikan seluruh siswa akan memperoleh seragam, buku, laptop, makanan bergizi 3 kali sehari, serta pemeriksaan kesehatan dan tes bakat secara gratis. Saat ini telah terdaftar 19 siswa SD, serta masing-masing 90 siswa untuk jenjang SMP dan SMA. Kebutuhan tenaga pendidik masih dipenuhi secara bertahap, serta menunggu proses rekrutmen dari pemerintah pusat. Menutup kunjungannya, Gubernur Koster minta seluruh pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan menegaskan akan terus memantau perkembangan pembangunan agar sekolah rakyat dapat beroperasi sesuai target, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Sektor ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Bali. Seluruh potensi tersebut perlu tercatat melalui sensus ekonomi 2026 agar menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
8: Di Bali juga kuat di dalam ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Nah, ini tercermin dari dominasi ekspor-ekspor kerajinan Bali.
9: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menilai sektor ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Bali. Potensi tersebut diharapkan tercatat secara menyeluruh melalui Sensus Ekonomi 2026 agar menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Menurutnya, daerah ini juga memiliki daya saing kuat melalui produk-produk ekonomi kreatif yang mampu menembus pasar internasional.
8: Komoditas ekspor Bali juga didominasi oleh produk-produk berbasis kelautan dan kerajinan karena tadi selain Bali adalah punya kekuatan di dalam destinasi wisata, tetapi Bali juga kuat di dalam ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Nah, ini tercermin dari dominasi ekspor-ekspor kerajinan Bali.
9: Menurut Amalia, berbagai komoditas unggulan Bali juga telah memiliki daya saing tinggi di pasar global. Produk hilirisasi minyak atsiri menjadi contoh komoditas yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
8: Hilirisasi produk minyak atsiri, sekarang ada produk yang terkenal semacam minyak atsiri ini adalah Secret Garden ya Pak. Selain Bali Alus, tapi Secret Garden ini sudah masuk kepada kelas premium, Pak. Dan ini ternyata luar biasa perkembangan dari minyak atsiri Bali. Di situ produknya sudah bervariasi. Ada body wash, kemudian minyak-minyak atsirinya, Pak, kayak oil-oilnya dan segala macamnya.
9: Amalia mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan tersebut. Menurutnya, kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali dan Indonesia pada masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial bagian dari pilot proyek nasional. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat akhir bulan Juli 2026.
5: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
10: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
5: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10. Khusus yang menerima bantuan di desil 1 sampai desil 5.
10: Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Sekda juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga maupun masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan mengakses sistem digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan, sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede Suyase, proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi yang diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi setiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit.
11: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses. Ya, ini berbasis NIK. Tinggal menginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3 sampai 5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak. Tinggal masukkan NIK, terakses. Ketahuan sudah, berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat, sudah langsung ketahuan. Karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
10: Percepatan digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Pemkab Buleleng juga terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga dapat tercapai sesuai jadwal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Penerimaan pajak di Bali dipastikan bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot Direktorat Jenderal Pajak dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
12: Hampir seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif.
13: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat 2 digit secara year to year tersebut turut didukung berbagai strategi. Salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
12: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali ini cukup berkinerja baik.
13: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas core tax form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
12: Sekarang dengan core tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIK gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
13: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Penerimaan pajak nasional hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kondisi ini dinilai mencerminkan semakin kuatnya sistem administrasi perpajakan serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Akademisi menilai digitalisasi melalui implementasi core tax berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara setara dengan keberlangsungan investasi dan pertumbuhan UMKM. Selengkapnya kita akan simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Akademisi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Putu Ngurah Suyatnayase.
14: Baik Pak Suyatnayase, berkaitan dengan Hari Pajak Nasional 2026, berdasarkan data terbaru penerimaan pajak nasional terus mengalami pertumbuhan. Bagaimana Pak Suyatnayase membaca tren tersebut dari perspektif akademisi seperti apa Pak?
15: Jadi penerimaan pajak sekarang jadi saat ini memang sangat-sangat menggembirakan gitu ya.
14: Iya.
15: Jadi sebetulnya inilah yang sebetulnya yang

0: lain yang tadi disampaikan oleh Mbak Komang itu. Ya, jadi yang pertama strategi misalnya untuk keseimbangan UMKM itu kan sudah ada, di sana sudah pasal-pasal yang disampaikan oleh pemerintah yang dibuat dengan aturan yang terbaru itu sudah sangat bagus gitu. Jadi misalnya batasan omset untuk bebas pajak UMKM pribadi omset di bawah 500 juta kan itu 0%, itu sudah sangat bagus sekali. Artinya memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang UMKM itu secara harmonis ya, secara bagus gitu. Jadi jangan sampai pajak itu membabi buta tanpa memperhatikan keseimbangan dalam jangka panjang. Sehingga kalau UMKM itu harus mestinya berikan dia tumbuh berkembang dulu supaya menjadi besar, nah setelah besar baru kita pajaki. Nah, saya kira itu intinya.
1: Apa harapan atau pesan Bapak di Hari Pajak Nasional 2026 nih Pak?
0: Kami sih berharap bagi pemerintahan ini tidak ganti menteri, ganti aturan gitu ya. Nah ini yang paling krusial. Jadi selalu begitu ganti menteri, ganti lagi aturannya. Kita ini dibuat bingung ini masyarakatnya. Ya baru sudah baik ya, mestinya seluruh elit bangsa, khususnya partai politik, dia legislatif, dia eksekutif ini, di tingkat tinggi. Ini harus disadarkan dulu gitu loh. Ya harus memiliki kesadaran yang sama, mindsetnya dirubah. Jangan kepartaiannya yang dibela ya, pemerintahan ini yang dibela gitu. Tapi bagaimana mereka mampu mengatasi masalah bangsa ini, khususnya di bidang perpajakan ini ya. Jadi tidak mereka gontok-gontokan itu karena beda warna, meskipun pendapat orang lain benar itu selalu tidak benar gitu. Jadi dari melihat dari kepentingan kelompok masing-masing itu. Nah ini bagaimana sebetulnya, ini kan yang sangat penting perannya juga partai politik ya. Kami berharap sih partai politik ada kesadaran itu, terutama ketua-ketua partainya, untuk bisa mengarah kepada bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju ke depan itu, tertib, dinamis kan. Kemudian kita tidak gampang diprovokasi oleh oknum-oknum atau asing maupun dalam negeri yang ingin memecah belah dan merusak bangsa ini.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SAMSI. Sekian dan terima kasih.
2: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilihan perbekal atau pilkal, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali siap berkolaborasi dengan panitia penyelenggara. Hal ini penting agar setiap tahapan dapat dilaksanakan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariani, saat konsolidasi demokrasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Gianyar kemarin. Ariani mengatakan kesamaan prinsip tersebut menjadi alasan pentingnya membangun sinergi dalam penyelenggaraan pilkal. Ariani menekankan bahwa berbagai aspek teknis perlu dipersiapkan sejak awal sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan di lapangan. Salah satunya ialah memastikan tata cara pemungutan suara dipahami dengan baik oleh panitia maupun masyarakat. Ia mencontohkan setiap pemilih hanya diperbolehkan menggunakan hak pilihnya satu kali. Sementara itu bagi pemilih yang belum memiliki kartu identitas, hak pilih tetap dapat digunakan dengan menunjukkan surat keterangan resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan berbagai dinamika yang selama ini muncul dalam pelaksanaan pilkal di Kabupaten Gianyar dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Menurutnya kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga pelaksanaan pilkal yang aman, tertib dan juga demokratis. Pendengar, informasi lainnya, suhu udara di Bali dalam beberapa hari terakhir terasa semakin dingin, terutama pada malam hingga dini hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut kondisi tersebut merupakan dampak musim kemarau yang kini telah melanda seluruh wilayah Bali.
3: Pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju
4: suhu udara di Bali dalam beberapa hari terakhir terasa semakin dingin, terutama pada malam hingga dini hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut kondisi tersebut merupakan dampak musim kemarau yang kini telah melanda seluruh wilayah Bali akibat aktifnya

0: monsoon Australia yang membawa masa udara dingin dan kering ke Indonesia. Perakirawan BPMKG Wilayah 3 Denpasar Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, selain dipengaruhi monsoon Australia, kondisi tersebut juga terjadi karena pergerakan semu tahunan matahari yang saat ini berada di belahan bumi utara. Akibatnya wilayah Indonesia termasuk Bali mengalami berkurangnya intensitas penyinaran matahari sehingga suhu udara khususnya pada malam hari terasa lebih rendah.
1: Pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali, dan sehingga menyebabkan udara yang pada siang hari lebih panas dan malam hari dia lebih dingin, seperti itu.
0: Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, suhu udara di Bali masih berada pada kisaran normal. Suhu terendah tercatat mencapai 19 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi berkisar 31 hingga 32 derajat Celcius. Meski suhu udara telah terasa lebih dingin, BMKG menegaskan kondisi tersebut masih tergolong normal dan menjadi karakteristik di musim kemarau di Bali. Untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, BMKG terus melakukan pemantauan cuaca secara berkelanjutan dan menyampaikan peringatan dini.
1: Dan kami juga melakukan roundtable setiap pagi dan malam atau di saat-saat tertentu saat ada kejadian cuaca tertentu bersama berbagai jejaring stakeholder di lapangan, seperti itu, Mbak.
0: Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara hemat guna mengantisipasi potensi kekeringan dan krisis air bersih. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah di ruang terbuka, serta memastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang agar tidak memicu kebakaran. Reporter ERA di Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Transformasi teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keberlanjutan budaya. Kondisi ini menuntut strategi pelestarian yang adaptif dengan mengembangkan nilai-nilai budaya tanpa kehilangan identitas lokal.
3: Transformasi teknologi digital membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi, konsumsi informasi, dan pembentukan identitas generasi muda. Koordinator Sekagong Sanggrah Budaya Yeh Kuning, Imade Januragawa menyampaikan, perkembangan tersebut turut menghadirkan tantangan kompleks bagi keberlanjutan pelestarian budaya, terutama dalam memastikan proses regenerasi tetap berjalan di tengah perubahan preferensi dan semakin kuatnya pengaruh budaya global di tengah tantangan yang dihadapi.
4: Pemainnya khusus ini adalah anak-anak remaja dari tingkat SMP, SMA, ada yang masih kuliah. Kendala yang kita hadapi adalah itu anak-anak yang masih kuliah yang ada di Denpasar. Masalah waktu.
3: Ia menambahkan regenerasi menjadi salah satu elemen fundamental dalam menjaga kesinambungan kebudayaan. Pelestarian tidak cukup dilakukan melalui dokumentasi maupun penyelenggaraan kegiatan seremonial, tetapi memerlukan proses pewarisan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan praktik budaya secara berkelanjutan kepada generasi berikutnya.
4: Harapan kita kan tetap lestari, khususnya di desa Ntiang sendiri. Nanti di zaman sekarang yang serba canggih, Astungkaro kita tetap ajak berdiri lestari.
3: Di era digital, generasi muda tumbuh dalam ekosistem informasi yang terbuka dan dinamis. Media sosial serta berbagai platform digital memungkinkan pertukaran budaya berlangsung secara cepat tanpa batas geografis. Kondisi tersebut membuka peluang bagi kebudayaan lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas, namun sekaligus meningkatkan kompetisi dengan berbagai produk budaya populer global. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, arus lalu lintas di pintu keluar Bali melalui pelabuhan Gilimanuk mengalami kepadatan pada Senin malam. Antrian kendaraan dilaporkan mengular hingga mencapai 1 km dari gerbang tiket.
5: Jadi ekor antrean berada di depan Masjid Al-Mubarok. Kurang lebih 1 km dari gate pelabuhan.
6: Arus lalu lintas di pintu keluar Bali melalui pelabuhan Gilimanuk mengalami kepadatan pada Senin malam kemarin. Hingga pukul 23.00 WITA, antrean kendaraan dilaporkan mengular hingga mencapai 1 km dari gerbang tiket. Kapolsek kawasan pelabuhan Gilimanuk melalui Kanit Lantas AKP Kukuh Immanuel mengungkapkan bahwa lonjakan volume kendaraan yang berujung pada antrean hingga ke depan Masjid Al-Mubarok Gilimanuk ini dipicu oleh adanya gangguan teknis di area pelabuhan, yakni adanya proyek perbaikan di dermaga MB4.
5: Situasi arus lalin pada pelabuhan Gilimanuk hari ini pukul 23.00. Jadi ekor antrean berada di depan Masjid Alu Barok. Kurang lebih 1 km dari gate pelabuhan. Namun sejauh ini masih mengalir.
6: Mengantisipasi kemacetan yang semakin panjang, pihak kepolisian langsung bergerak cepat dengan menerapkan sejumlah langkah strategis di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk membuka loket portable di dermaga LCM. Langkah ini diambil guna memecah arus kendaraan agar tidak tertumpu pada jalur utama. Sejumlah personel kepolisian telah diterjunkan langsung ke titik paling belakang antrean untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas guna memastikan para pengguna jalan tetap tertib, tidak saling serobot, serta memastikan kelancaran dan kenyamanan para pengguna jasa penyeberangan yang akan meninggalkan Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, 4 tim terbaik dunia memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Pertemuan dua laga syarat gengsi tersebut diprediksi menghadirkan persaingan ketat untuk memperebutkan 2 tiket menuju partai final.
7: 4 tim yang akan bertanding menurut saya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa di persepak bola dunia. Saya kira siapapun memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mental juara yang akan menentukan dalam pertandingan.
8: 4 tim terbaik dunia dipastikan melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Pertemuan dua wakil Eropa Prancis kontra Spanyol, serta duel klasik Inggris melawan Argentina, diprediksi menyajikan pertandingan sengit yang akan ditentukan oleh efektivitas memanfaatkan setiap peluang. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwayan Artanaesa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai, semifinal kali ini mempertemukan tim-tim dengan kualitas terbaik di dunia. Menurutnya, laga Prancis melawan Spanyol menjadi partai yang paling dinantikan karena kedua tim sama-sama memiliki kekuatan yang merata dan berpeluang besar melangkah ke partai puncak.
7: Di mana Prancis dengan Spanyol saya kira dua tim yang sangat kuat, yang berpeluang potensial saya kira untuk final nanti. Nah, di sini saya kira siapapun yang memanfaatkan peluang-peluang sekecil apapun itulah yang akan memenangkan pertandingan. Karena saya lihat Prancis memiliki kekuatan yang bagus, Spanyol apalagi semangat juangnya yang begitu tinggi. Saya kira ini adalah partai semifinal yang diidam-idamkan oleh masyarakat bola di seluruh dunia.
8: Pada semifinal lainnya, Artanaesa menilai Argentina memiliki peluang mempertahankan gelar juara dunia meski harus menghadapi Inggris yang juga datang dengan motivasi besar untuk mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali menjadi juara pada 1966.
7: Argentina dengan Inggris yang tentunya juga sama kekuatannya dari semifinal yang kedua ini, saya kira Argentina akan memanfaatkan peluang untuk merebut Piala Dunia berturut-turut lah. Nah, tetapi kekuatan Inggris pun sama, tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya.
8: Semifinal Piala Dunia 2026 akan diawali pertandingan Prancis menghadapi Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Disusul laga Inggris melawan Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Sekolah Rakyat Terintegrasi di Bali ditarget beroperasi akhir Juli 2026. Ekonomi kreatif berbasis budaya, kekuatan utama perekonomian Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
9: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga pastinya melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda tentunya sampai di pukul 3 sore ya. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan dan juga satu buah informasi untuk Anda pendengar yang di mana Universitas Tabanan atau UNTAB kembali menunjukkan nih komitmennya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kediri, Kabupaten Tabanan pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan ini sendiri pendengar melibatkan 3 fakultas yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum serta Fakultas Sains dan Teknologi yang tentunya memberikan edukasi juga mengenai pengelolaan sampah sesuai dengan keilmuan masing-masing dan juga tentunya melalui kolaborasi ya lintas disiplin ini UNTAB juga mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular yang dimana tentunya pendengar dalam hal ini dari UNTAB sendiri dari Fakultas Hukumnya Bapak Iwayan Cekalaya HMH memberikan edukasi mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, penguatan regulasi desa, serta sinergi pengelolaan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle atau TPS 3R yang dimana tentunya kita berharap ya upaya yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Tabanan ini mampu untuk mendukung terwujudnya Desa Kediri yang bersih, hijau, dan juga berkelanjutan. Dan pastinya pendengar informasi yang Sukma baca ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya secara lebih lengkap. Tentunya pendengar Anda bisa simak langsung melalui kanal kami, laman kami di rri.co.id karena di sana banyak sekali ada informasi-informasi seputar gaya hidup, ekonomi, hukum, olahraga, piala dunia, banyak sekali yang tentunya Anda bisa akses langsung melalui laman kami di rri.co.id. dan juga pastinya saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda di hari Selasa ini ya pendengar ya, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Selain ini juga lagu dari Ian Marin, Perfect to Me, akan Sukma putarkan untuk Anda untuk ketemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini tentunya pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim 500 juta anak kekurangan gizi setelah program makan bergizi gratis diliburkan. Klaim tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh data resmi. Dikutip dari turnbackhoax.id, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2026 sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk berusia 0-19 tahun hanya sekitar 88 juta jiwa. Dengan demikian, klaim bahwa terdapat 500 juta anak mengalami kekurangan gizi jelas tidak masuk akal karena jumlah tersebut bahkan jauh melebihi total populasi Indonesia. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional memang melakukan penyesuaian operasional program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa layanan MBG dihentikan sementara selama periode libur baik bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun tidak ada data ataupun laporan resmi yang menyebut penghentian sementara tersebut menyebabkan ratusan juta anak mengalami kekurangan gizi. Kesimpulannya pendengar, klaim bahwa 500 juta anak mengalami kekurangan gizi setelah MBG diliburkan adalah fabricated content. Angka yang disebutkan tidak sesuai dengan data kependudukan Indonesia dan tidak didukung oleh informasi dari sumber resmi maupun pemberitaan yang kredibel. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Semoga Anda tentunya dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya di hari Selasa 14 Juli 2026 ini. Dan ternyata gak terasa juga ya pendengar, kita sudah berada di bulan Juli, yang itu artinya sudah setengah dari 2026 kita jalani seperti itu pendengar. Dan sekarang di bioskop terdekat dari rumah Anda tentunya pendengar ada juga suatu hiburan yang pastinya nggak boleh dilewatkan juga, apalagi untuk Anda yang suka sama Disney. Ya pendengar, sudah hadir Moana versi live action yang tentunya ini merupakan film petualangan fantasi musikal yang menghidupkan lagi perjalanan laut Montu Nui dengan tampilan yang lebih nyata dan juga megah. Serta film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Juli 2026. Itu artinya sudah 4 hari ya tayang, karena sekarang sudah tanggal 14 seperti itu. Sementara untuk di Amerika Serikat juga sudah tayang di tanggal yang sama, dan Disney Indonesia menyebut film ini akan hadir eksklusif di bioskop Juli 2026. Yang tentunya pendengar, untuk Anda yang suka Moana, yang kemarin udah nonton tapi bukan versi live action, kayaknya harus juga deh nonton yang versi live actionnya. Apalagi untuk para pendengar yang bingung malam minggunya mau kemana atau weekendnya mau jalan-jalan kemana, nah Anda bisa sekali untuk isi akhir pekan Anda dengan nonton Moana live action, yang dimana tentunya akan lebih terasa gitu ya, karena pastinya ada fantasi musikalnya yang kembali akan menghidupkan perjalanan laut ya dari Moana dan juga teman-temannya. Jadi itu dia pendengar, satu buah informasi juga yang saya lansir dari laman rri.co.id. Jadi untuk Anda yang weekendnya masih belum tahu mau kemana, ya Anda bisa sekali ya untuk segera ke bioskop terdekat dari rumah Anda dan segera nonton Moana versi live action. Iya, selain ini juga pendengar, satu lagu dari Lyodra featuring Tefaka, Jauh di Sana, yang dimana merupakan juga OST dari Moana 2 yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak.

0: Karena itu kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Niki Lu sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Agak galau gitu ya suasananya siang hari ini. Tapi jangan berlarut-larut ya pendengar galaunya, karena setelah ini juga kita akan ikuti bersama-sama 100% Indonesia Nasional, yang dimana kita akan berbincang-bincang tentunya bersama dengan narasumber di Lestari, tentunya juga akan dipandu oleh host Isan Tarore serta Dede Firdaus. Itu artinya juga pendengar, kebersamaan Anda dengan saya Hari Sukma akan segera berakhir. Saya Hari Sukma pamit undur diri dan selamat mengikuti 100% Indonesia Nasional.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong, enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan?
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Aduh.
0: Tetep ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul, dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya enggak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih, Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya. Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh
1: kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris. Ma,
2: tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya.
0: Iya, betul.
1: Iya,
2: suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgansyah Reza.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgansyah.
1: Cuman berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Gen Z soalnya ya.
1: Iya. Aduh, Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Iya, beda. Oh, beda bulan. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama bulannya saya.
2: Itu ya.
1: Sama kalo Mas aku, Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Mas Faris.
2: Sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama Di Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Hmm. Betul.
2: Itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya Mas siapa gitu aja.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya. Keren
2: ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah

0: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
1: Terima Ica. Kasih.
2: Sama-sama, Mas Waris. Makasih Mas Waris.
1: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo. Ya.
2: Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Angkel.
3: Halo.
1: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
1: Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
1: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
2: Lumayan
1: kesini.
2: Sih.
1: Lumayan ya.
2: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
1: Iya, tetap aja panas.
2: Angkel Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
1: Kita tampung nggak apa-apa.
2: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
2: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa ada soundtrack dari film gitu, Bang?
1: Iya.
3: Yeah. Oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
2: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofia Dila, salam buatnya Reni Zui.
2: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya, Bang Iksan sama Bang Deddy.
1: Oke. Okay. Terima kasih
2: banget Kak Gazi.
1: Angkel Gazi, kita lanjut.
2: Cuman tadi bersalam memang.
1: Bener.
2: Dia salam ke Benny Jo.
1: Coba. Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
2: Langsung bersambung nih kayaknya.
1: Halo Bang Benny.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
1: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
2: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
1: Biarin aja Bung gitu Benizo. Ya.
2: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah.
1: Mantap.
2: Pokoknya
1: ya dari Manado ini.
4: Manajemen orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
2: Belum.
1: Nanti jam 2, jam 2.
2: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
2: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya.
2: Iya.
4: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
2: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
2: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
2: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
1: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
2: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Eh, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 27 912, atau 021 344 1499, dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pasti nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting
0: betul, ya kayaknya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak Ade nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Ade. Ini panutan aku banget. Adalah
2: wah,
1: cita-cita.
2: Sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Aduh, amin.
1: Mbak Ade, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Mbak De,
1: lama-lama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Iya loh.
2: Oh,
1: Mbak De, aduh, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh, silakan.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Belum
1: jadi
2: pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris,
2: okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Gitu. Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Recto Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul. Kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak deh sama pertanyaan dari Bung Benny Joe tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngertian lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel, apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benny Joe. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
0: Kedua-dua.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Buku, beneran. Ini,
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang
0: Albert. Ya.
1: Halo. Okay, Bang Albert. Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya,
2: ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh gak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Bandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 344 0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarare dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.

0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, buat tapi di. Jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya, jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan tujuan. Melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Kita sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. 100% Indonesia isikan kaya bangsa Indonesia, Bang Firdaus, Bang Islan.
0: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rekoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Api Jari.
1: Api Jari.
0: Jari.
3: Oke. Okay. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketa Radio Story ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama
2: ada banyak pertanyaannya.
1: Iya.
2: Ya,
1: yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali. Ingat, pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas Dea?
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong, pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum ya, tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya?
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak.
2: Belum, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya.
1: Enggak ada yang enggak mungkin tapi.
0: Enggak ada yang enggak mungkin.
2: Betul
0: lagi. Oke. Okay. Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini, ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ya, gimana? Mau tanya apa ke Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip. Apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya.
2: Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti ya, lagi para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari. Menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Oke. Bang Krim, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin. Terima kasih.
4: Selamat Sulawesi Utara. Selamat sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
2: gitu. Wah, bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu. Terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaika juga tahu ya, lagu Malaika juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak gak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita gak cepat-cepat tangkap, kita gak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat notes gitu ya.
1: Iya. Okay, tapi tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Udah aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari Lestari, kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu. Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
1: Wah, luar biasa. Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh.

0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Gimana tuh Mbak D?
1: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
2: Betul
1: ya kan?
2: Banget lagi.
1: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya, karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
0: Di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
2: Dengan mudahnya orang remake gitu.
0: Oke Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol.
2: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
0: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
2: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
1: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
2: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
1: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
2: Betul.
1: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
2: PO buku terbaru ya.
1: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
2: Midpoint, buku puisi Di Antara.
0: Di antara
1: buku puisi, betul.
0: Oke. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
2: Oke, kalau begitu.
3: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya memenuhi syarat untuk
0: baik mendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin.

0: Asin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
0: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
1: Iya, boleh deh kalau
0: tanggung
1: gitu.
0: Soalnya tadi udah nyampe sini.
1: Oke lah kalau gitu.
0: Jambi,
1: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Aku Wisantarore.
0: Kita pamit, sampai jumpa.
1: Bye-bye.

Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengan Anda di Denpasar sore ini. Edisi di tanggal 14 Juli tahun 2026 di hari Selasa ya pendengar ya. Dan tentunya Linda akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, seperti biasa nanti Linda juga akan memberikan beragam informasi dan tentunya memutarkan lagu-lagu pilihan. Namun sebelum itu pendengar, berikut ada informasi yang ingin Linda sampaikan terkait dengan Pemkat Klungkung pinjam 18 miliar rupiah untuk penataan pura Watu Klotok. Pemerintah Kabupaten Klungkung menandatangani perjanjian pinjaman daerah tahap kedua senilai 18 miliar dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI untuk mendukung penataan kawasan Pura Watu Klotok pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Klungkung Imade Satria menjelaskan pinjaman ini melengkapi total pembiayaan infrastruktur sebesar 68,6 miliar rupiah setelah sebelumnya tahap pertama senilai 50,6 miliar rupiah ditandatangani di Jakarta. Dana tersebut akan digunakan untuk mewujudkan kawasan Pura Watu Klotok yang lebih tertata, nyaman, dan menjadi destinasi wisata spiritual serta budaya. Bupati menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Sementara itu pendengar, Direktur PT SMI Faris Pranawa mengapresiasi kinerja Pemkat Klungkung yang mencatat pertumbuhan ekonomi 5,67%, penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran yang rendah. Menurutnya, penguatan sektor pariwisata melalui proyek ini akan semakin mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Itu dia tadi pendengar informasi yang ingin Linda bagikan dari Pemkat.

0: berangkat ke lengkung berikutnya. Jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 4 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama mendengarkan dialog kentongan. Dan untuk membahas mengenai Bali ramai, kesiapsiagaan jangan sampai sepi. Jadi tetap di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan 5 silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
2: Dan pasar sore ini. Dialog Kentongan RRI Denpasar.
3: Ya, baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda sore hari ini? Kita berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Saya Putu Widya, tidak sendiri, ada Kilan yang menemani saya sore hari ini. Selamat sore Kilan.
4: Sore Bu Widya.
3: Iya, apa kabar?
4: Baik Bu.
3: Baik, cuaca hari ini cerah ya.
4: Ya.
3: Tapi cerah suhu dari pagi dingin ya.
4: Betul, sering sekali pagi dingin sekali.
3: Iya, pagi sering sekali dingin dan ini adalah fenomena memang menuju perubahan cuaca begitu di Pancaroba. Cuman mungkin nanti kita akan lebih banyak tanyakan kepada narasumber kita BPBD mungkin terkait dengan hal ini. Dan kita akan membahas topik Bali ramai, kesiapsiagaan jangan sampai sepi ya. Semoga mungkin untuk mendengar yang sedang mendengarkan siaran RRI untuk sore hari ini masih tetap beraktivitas, atau mungkin sedang mobiling menuju rumah masing-masing karena sudah selesai menunaikan tugas, utama untuk Anda yang bertugas sebagai ASN. Tetapi untuk yang bertugas

0: Operasional, kami akan tetap menemani Anda. Baik, di studio Kilan sudah hadir dua narasumber kita.
1: Betul, Ibu.
0: Untuk sore hari ini, silakan mungkin bisa diperkenalkan.
1: Baik, jadi di sini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama dari BPBD Provinsi Bali, yaitu Bapak Agus Harichandana Esos. Apa kabar, Bapak?
2: Baik.
1: Baik. Dan yang kedua di sini kita juga kedatangan dari Satpol PP Provinsi Bali, yaitu Bapak Igusti Ngurah Krisnadijaya. Selamat sore, Bapak. Apa
3: selamat
1: kabar?
3: Selamat sore, Pak Kila. Selamat sore, Bu Butuh.
0: Iya, baik. Kabar baik semua ya. Hari ini kita bicara masalah Bali ramai, kesiapsiagaan jangan sampai sepi, begitu topik kita. Izin mungkin Kilan juga ya, saya ingin langsung ke mana dulu nih. Kalau bicara masalah keramaian, sepertinya ini ranahnya dari Satpol PP, Pak ya. Seperti apa, Pak, sesungguhnya? Ini kan sudah usai liburan, sudah selesai, begitu. Kemudian mungkin masih ada beberapa wisatawan domestik yang masih berada di Bali, menikmati suasana Bali, begitu, menikmati budaya Bali. Seperti apa ini, Pak, kalau bicara Bapak memandang dari topik kita Bali ramai dan kesiapsiagaan jangan sampai sepi, Pak?
3: Silakan. Baik, sebelumnya atas nama Bapak Kepala Satpol PP Provinsi Bali, yeah, terima kasih sudah diundang ke sini.
0: Ya, terima kasih banyak sudah hadir, Bapak.
3: Mengabarkan berita-berita baik tentang Satpol PP dan tentu juga rekan kami Pak Agus Hari tentang BPBD. Jadi menyimak tema pada hari ini tentang kesiapsiagaannya atas situasi Bali yang ramai. Jadi kesiapsiagaannya jangan sampai sepi.
0: Iya. Yeah.
3: Dapat kami sampaikan sebenarnya pada dasarnya tugas kami di Satpol PP itu kurang lebih ada 4.
0: Iya. Yeah.
3: Yang pertama adalah menegakkan peraturan kepala daerah dan juga peraturan daerah.
0: Mm-hmm.
3: Yang kedua, menyelenggarakan ketertiban umum.
0: Mm-hmm.
3: Yang ketiga itu menyelenggarakan ketentraman masyarakat.
0: Yeah.
3: Dan yang terakhir, perlindungan masyarakat.
0: Mm-hmm.
3: Jadi dari 4 tugas utama Satpol PP tersebut, jika dikaitkan dengan kondisi Bali saat ini, di mana Bali kerap kali menjadi tuan rumah event-event besar.
0: Mm-hmm.
3: Dan ini tentunya mengundang keramaian.
0: Yeah.
3: Tentunya dengan adanya keramaian, ada potensi.
0: Mm-hmm.
3: Ada beberapa potensi yang mungkin bisa menjadi di luar kendali kita.
0: Yeah, ramai banyak, pasti ada gesekan, Pak ya.
3: Mm-hmm. Ada gesekan, ada ketidaktertiban.
0: Mm-hmm.
3: Terutama sekali awareness tentang kebersihan lingkungan Bali.
0: Iya.
3: Dan juga keterlibatan masyarakat untuk saling menjaga keamanan satu sama lain.
0: Mm.
3: Harapan kami Satpol PP, kami bisa menjadi mitra dari masyarakat.
0: Yeah.
3: Untuk sama-sama menjaga keterlibatan dan keterlibatan ini.
0: Mm.
3: Kami ingin memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan kenyamanan itu sendiri.
0: Oke.
3: Jadi disinilah perlu pengaturan-pengaturan tersebut.
0: Iya. Jadi tugas dari Satpol PP agak kompleks sedikit, Pak ya. Tidak hanya ngurusin ketertiban umum saja ya.
3: Iya.
0: Tapi sudah sudah melebar ke ranah kebersihan sampah utamanya.
3: Iya,
0: begitu ya.
3: Iya. Karena semua hal yang menyangkut tata kelola Bali itu dituangkan dalam peraturan daerah Bali.
0: Iya.
3: Di mana tugas utama kami justru adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut.
0: Mm.
3: Jadi semua produk hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah itu wajib kami tegakkan dan wajib kami pastikan jalannya itu bisa diterjemahkan dengan baik oleh masyarakat.
0: Oke, baik, itu informasi dari Pak Krisna ya. Kilan, dan mungkin kita ke Pak ini dulu, ke Pak Agus dulu.
2: Ya.
0: Pak Agus, BPBD saat sekarang sudah mengetahui kondisi cuaca akhir-akhir ini, Pak.
2: Ya.
0: Wow, seperti apa sih sesungguhnya, apa yang terjadi? Mungkin sempat berkoordinasi dengan BMKG, Pak.
2: Hari ini itu perubahan cuaca memang kadang-kadang langsung paginya itu
0: ya,
2: dingin sekali. Ini peralihan namanya, peralihan ke musim kemarau.
0: Mm-hmm.
2: Kemarau panjang ini. Jadi informasi dari BMKG, karena situasi memang seperti inilah.
0: Yeah.
2: Dari musim dingin terus nanti kedepannya musim kemarau panjang.
0: Kemarau. Kita kan pancaroba ya, Pak.
2: Iya, pancaroba. Okay. Mm-hmm. Perubahan cuaca. Jadi jagalah kesehatan, karena sekarang banyak yang

0: sakit.
1: Betul.
0: Termasuk saya kemarin.
1: Sempat Pak ya.
0: Sempat enak enak badan gitu.
1: Iya, Pak, di tengah aktivitas sekarang ini kan tadi Bapak di off air Bapak cerita bahwa personil sudah habis ke lapangan semua begitu Pak ya. Kita kan lagi musim MPLS ya, ya musim MPLS ini apa yang menjadi penekanan Pak kepada siswa di topik-topik yang disampaikan oleh narasumber dari BBBD kalau kita melihat sekarang untuk kesiapsiagaan ini?
0: Yang perlu ditekankan adalah lebih banyak edukasi.
1: Edukasi.
0: Pelatihan-pelatihan berupa pelatihan semacam pemadam kebakaran, gempa bumi segala macam itu perlu sejak dini.
1: Yeah.
0: Bila perlu

0: dari setiap event itu. Jadi kalau mau dirunut lagi, sebenarnya yang paling bisa dan paling pertama harus menjaga ketertiban itu bukan kami Satpol PP atau lembaga-lembaga teknis lainnya, tetapi masyarakat, partisipasi masyarakat, kesadaran mereka akan pentingnya untuk saling menjaga itu.
1: Jadi memang sudah dibuat protap sedemikian rupa, Pak, ya, ketika ada event-event besar, tentunya tidak bisa sendiri, Pak, ya, bekerja sama dengan kepolisian, kemudian dengan TNI dalam hari ini untuk bisa mewujudkan sebuah acara itu terselenggara dengan sukses sesuai dengan harapan kita, ya.
0: Betul sekali.
1: Oke.
0: Kata kuncinya preventif.
1: Oke, preventif ya. Itu sangat kita pentingkan begitu. Dan kalau melihat kesiapsiagaan tadi saya ke BPBD lagi, mungkin Pak, ini kan kita harus siap siaga di segala hal, termasuk juga siap siaga menghadapi pancaroba. Nanti kan kalau pancaroba itu tentunya akan ada curah hujan yang tidak menentu lagi, seperti itu, Pak, ya. Ketika tiba-tiba panas, bisa-bisa hujan. Nah, itu apa yang sudah dilakukan oleh BPBD dalam hal mengantisipasi hal tersebut, Pak, di seluruh kabupaten kota? Apakah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten kota ataukah seperti apa mekanismenya, Pak?
2: Untuk ke depan ini, kami BPBD sudah koordinasi sama BPBD kabupaten kota untuk edukasi pelatihan pancaroba ini. Bahkan kemarin teman kami ke Jemberana sudah mulai kemarau-nya itu kekurangan air.
1: Sudah mulai.
2: Sudah mulai.
1: Krisis air bersih.
2: Ya, air bersih. Karena dari

0: angkutan saja yang jadi masalah.
1: Iya. Dermaganya dia punya satu kekurangan lah ya, untuk dermaga, karena kan tiap tiap pagi sore itu harus ngedrop itu. Jadi armadanya kami itu sudah standby di sana satu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya, Pak. Ketika terjadi krisis air bersih seperti itu, Pak, Satpol PP perannya di mana, Pak? Biasanya, Pak, adakah?
2: Iya.
0: Adakah garis benang merah ke situ, Pak, ke Satpol PP?
2: Iya. Mungkin baik sekali pertemuan hari ini untuk dapat diketahui oleh masyarakat.
0: Iya.
2: Bahwa fungsi Satpol PP dengan fungsi utamanya adalah menjaga produk hukum, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Hal ini sangat berkaitan dengan harmonisasi alam yang ada di Bali. Mm-mm. Jadi fungsi kami tidak hanya yang mungkin masyarakat tahu, biasa bilang tibum-tibum ya. Kami juga wajib memastikan perda tentang konservasi alam atau peraturan gubernur tentang timbulan sampah plastik, peraturan gubernur tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, Pergub 97 dan 47 tahun 2019, dan juga Perda 5 tahun 2023 itu menyangkut banyak hal di sana, Omnibus Law. Di sana mungkin masyarakat bisa sadari bahwa fungsi Satpol PP terhadap kondisi alam sekarang itu sebenarnya kaitannya adalah fungsi Satpol PP di beberapa tahun yang dulu untuk mengamankan peraturan daerah ini. Misalkan ada pelanggaran sempadan sungai. Misalkan sungai yang awalnya lebar tapi karena dalam pembangunan tidak diatur dan tidak dimonitor sedemikian rupa, alih fungsi lahan, ini sangat berpengaruh terhadap hal itu. Dan sekali lagi, mudah-mudahan masyarakat bisa juga teredukasi dengan pertemuan kali ini bahwa ternyata fungsi Satpol PP dalam hal ini sangat signifikan untuk menjaga alam Bali tersebut yang kaitannya dengan kebutuhan air bersih, subak yang ada sekarang, selokan kita yang saat ini mungkin banyak tersumbat, itu sangat-sangat terkait. Tapi tentunya Satpol PP tidak bisa bergerak sendiri. Satpol PP harus didukung oleh lembaga teknis-teknis lainnya. Jadi Satpol PP adalah kolaborator dari hampir seluruh stakeholder pemerintahan.
0: Untuk bisa bersama-sama mewujudkan apa yang kita inginkan terkait dengan kesiapsiagaan, Pak ya. Baik, Kilan dan juga Pak Agus serta Pak Krisna, kita masih bersama di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Untuk pendengar, kami tunggu atensi Anda di 0361 222161, atau bisa chat ke nomor WhatsApp kami. Kita akan bersama sampai jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita break dulu sebentar untuk mendengarkan yang satu ini.
3: Tahukah kamu kenapa Bali disebut sebagai Pulau Dewata? Nah, menurut Profesor Bandem, sebutan Pulau Dewata erat kaitannya dengan konsep kosmologi Bali yang berhubungan dengan keyakinan agama Hindu di Bali. Konsep kosmologi yang dimaksud adalah Dewata Nawasango, yakini 9 dewa yang menjaga Bali di setiap arah penjuru mata angin, termasuk di tengah. Konsep ini disebut Pangider Buana atau mengelilingi alam. Dengan demikian, masyarakat Bali dengan kepercayaan Hindu meyakini dewa sebagai sinar suci Tuhan menjaga Bali di segala penjuru arah mata angin. Berdasarkan hal inilah, julukan Pulau Dewata dapat dimaknai sebagai pulau yang menjadi tempat tinggal para dewa-dewi dalam ajaran agama Hindu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?

0: siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow.
1: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
0: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Iya, baik pendengar, kita masih di dialog kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Masih bersama Bapak Krisna dari Satpol PP Provinsi Bali dan Pak Agus dari BPBD Provinsi Bali, dan juga saya tidak sendiri, ada Kilan yang menemani saya. Kalau tadi kita sudah banyak menanyakan terkait dengan tupoksi yang bisa dikatakan oleh Satpol PP, bagaimana mekanisme kerja dengan BPBD, kemudian dengan stakeholder lainnya sudah dijelaskan oleh Pak Krisna tadi ya. Mungkin ada lagi hal yang ingin ditanyakan oleh Kilan, silakan Kilan.
5: Aduh, jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Agus dan Pak Krisna sendiri, sekiranya apabila terjadi situasi darurat di tempat ramai dan umum, kira-kira langkah utama yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat apa agar tidak menimbulkan kepanikan?
4: Ke siapa dulu nih? Ke Pak Krisna?
6: Ya, oke,
4: Pak
6: Krisna.
4: Oke, silakan Pak Krisna.
6: Seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa yang kami harapkan dari kehadiran kami dan juga rekan-rekan kami dari kepolisian, dari TNI, dari pecalang adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Itu pertama. Yeah. Caranya gimana? Tentu dengan cara persuasi, sosialisasi, dan juga himbauan. Jadi ketika ada situasi di luar perkiraan itu, tentunya partisipasi masyarakat ini penting, tetapi kami juga karena sudah memitigasi sebelumnya potensi-potensi konflik yang ada, tentunya ada petugas-petugas kami di titik-titik tertentu yang berpotensi di pintu-pintu masuk, pintu-pintu keluar, di area-area yang sudah kami petakan sebelumnya, itu sangat efektif untuk menanggulangi hal-hal yang di luar prediksi, atau memang sudah kita prediksi dan kita mitigasi itu, sehingga Astungkara Bali sampai sejauh ini relatif aman. Hal-hal yang terjadi, berita-berita kriminalitas yang ada itu memang itu menjadi ranahnya kepolisian. Teman-teman kami di kepolisian untuk menindak secara pidana. Dan hal itu sekali lagi yang bisa memfilter itu tidak hanya dari Satpol PP, tapi juga ke kesiapsiagaan masyarakat itu sendiri. Misalkan ada penduduk pendatang, masyarakat aktif lapor kepada kepala lingkungannya, kepada desanya. Jika masyarakat menemukan gelandangan pengemis atau sekiranya ada yang tren itu manusia silver di jalan, yang dan itu sudah pasti mengganggu lalu lintas, itu segera untuk dilaporkan sebelum ada efek lebih lanjut dari jika kondisi itu dibiarkan. Jadi sekali lagi peranan masyarakat, partisipasi masyarakat itu menjadi yang utama dalam menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat.
4: Oke. Okay.
5: Bapak, terima kasih.
6: Iya, makasih Pak.
4: Iya, kemudian ke Pak Agus. Kalau untuk keramaian Pak, apakah ada koordinasi sampai kepada BPBD Pak? Misalnya kan terjadi sebuah keramaian yang cukup cukup besar begitu di sebuah wilayah begitu, apakah ada informasi itu sampai kepada BPBD? Dan biasanya apa yang diminta oleh si pembuat keramaian atau yang empunya acara begitu Pak ya? Dan mekanismenya seperti apa Pak?
7: Sebelum keramaian itu dimulai, kami berharap sebagai panitia itu untuk menginformasikan atau mengimbau supaya disediakan apa semacam peringatan dini lah, bahwa kalau ada terjadi gempa bumi atau segala macam nanti agar titik kumpulnya tuh di sebelah mana ya, sini pas itu gitu, jadi masyarakat akan tahu oh di mana ininya titik kumpulnya. Jadi sebelumnya sudah harus dihimbau sejak dini sebelum ininya tuh dibuka apa namanya tuh pameran atau supermarket atau gimana, sebetulnya harus dihimbau begitu. Kadang-kadang kami juga sudah dari dulu memang kita mengimbau setiap rapat di hotel mesti ada apa namanya itu yang untuk pertama kali untuk pembukaan itu kan ada videonya, nanti terjadi gempa gini harap nanti larinya kemana.
4: Sama halnya dengan ketika kita naik pesawat Pak ya.
7: Itu edukasinya begitu. Jadi masyarakat yang memakai itu jadinya ngerti kemana arahnya gitu, jadi nggak bertanya-tanya lagi gitu, sudah ada imbauan semacam itu gitu.
4: Apakah di semua acara Pak ataukah acara-acara tertentu saja Pak?
7: Harus penting itu,
4: penting
7: biar acara apapun kita kan bencana itu kan tidak terduga, kapan sejam pun bisa muncul kita nggak tahu di kapan. Itu harus di penting diimbaukan ke panitia. Kalau memang dianda itu kita peringatin aja supaya harus ada himbauan semacam peringatan dini lah gitu.
4: Iya. Kalau BPBD mungkin lebih pada bencana alam Pak ya.
7: Iya.
4: Oke. Kalau di Satpol PP mungkin non alam begitu ya. Bisa dikatakan pemeriksaan ketat dilakukan pada setiap acara-acara yang menghadirkan mungkin tokoh-tokoh, bisa dikatakan tokoh-tokoh besar kita yang mengemban tugas publik begitu.
6: Iya, betul sekali.
4: Itu seperti apa biasanya Pak Krisna?
6: Ya, tentunya ada protokol. Protokol keselamatan, protokol keamanan. Hal yang wajib kita lakukan adalah memitigasi itu dengan rapat awal, tentunya dengan stakeholders, memetakan potensi-potensi risiko yang ada, memetakan kawasan rawan yang ada di titik-titik keramaian tersebut, dan juga jalur evakuasi ketika nanti ada keramaian yang pecah mungkin atau ada kejadian di tengah keramaian. Tentunya hal-hal itu akan mempermudah petugas kami di lapangan dan stakeholder lain termasuk masyarakat untuk bisa meredam permasalahan yang ada di titik-titik keramaian tersebut. Jadi penting sekali bagi kita untuk melakukan geladi bersih, kemudian untuk rapat-rapat awal memetakan, karena apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Hari dari BPBD, bencana itu kan bisa timbul akibat alam dan juga bisa timbul akibat ulah manusia itu sendiri. Dan jika kita anggap deh ada konser besar,
4: ada pengalamankah Pak kejadian sebelumnya mungkin untuk bisa menjadi pelajaran kita bersama Pak?
6: Kami kira sejauh pengalaman kami
4: aman-aman saja,
6: relatif aman. Relatif aman, hampir semua event dunia, kenapa akhirnya Bali ditunjuk terus menjadi tuan rumah event dunia di tengah mungkin dinamika kita sendiri kadang kok Bali mulai gak aman, kok Bali mulai ada kriminalitas sampai setiap hari. Tapi ternyata dengan protokol dan prosedur yang kita lakukan itu, Bali sampai saat ini masih dipercaya, dan mudah-mudahan itu semakin membaik di tahun mendatang, karena setiap event besar itu potensi ekonomi yang muncul untuk masyarakat kita juga sangat baik. Jadi Bali nggak alergi sama event-event besar, Bali tidak alergi dengan pendatang, tapi setiap pendatang wajib membawa identitas, setiap event besar wajib mendapatkan izin keramaian, dan juga melibatkan stakeholder-stakeholder untuk sekali lagi untuk memetakan potensi hal yang tidak baik nanti terjadi ketika ada pengumpulan massa.
4: Iya, ketika kita melakukan kegiatan mengumpulkan massa, tentunya izin keramaian itu susah tidak didapat, Pak?
6: Ya, kalau dari kami, dari Satpol PP, bahkan sifatnya sangat taktis, dan izin keramaian mungkin dari kawan-kawan kami di kepolisian lebih tepat untuk itu. Dan terutama sekali sebenarnya di Bali, karena sangat khas dengan awik-awik ya, desa adat, pecalang, libatkan hampir di setiap event, bahkan internasional pun melibatkan pecalang. Di situ sebenarnya kalau disadari oleh masyarakat Bali, kekuatan Bali ada di sana.
4: Di sana, Pak.
6: Iya. Okay. Justru kekuatan dari Satpol PP, mitra dari kepolisian, kemudian TNI, pecalang, itu Bali kokoh sekali untuk dari segi keamanannya. Tapi sekali lagi keamanan ini juga tidak, karena sekarang temanya keramaian, tentunya lebih ke taktikal di lapangannya untuk event-event. Keamanan juga sebenarnya ada keamanan investasi, keamanan alam sekitar dan segala macamnya, dan itu benar-benar luas banget.
4: Iya, lebih pada bencana non alam, Pak, ya. Kalau kita melihat dari sisi kebencanaan, baik, kita sudah semakin panas berbicara terkait dengan Bali ramai kesiapsiagaan, jangan sampai sepi. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak, mungkin seperti apa dari BPBD koordinasi dengan kabupaten kota. Kan tidak langsung BPBD yang di Provinsi Bali ketika terjadi sesuatu di Buleleng langsung ke Buleleng begitu, Pak, ya. Pasti ada koordinasi terlebih dahulu dengan BPBD di Kabupaten Buleleng. Nanti kita akan bahas lagi, Pak, setelah yang satu ini.
8: Tahukah Anda, teknologi air conditioner yang setiap hari membuat ruangan kita terasa sejuk ternyata berawal dari sebuah masalah percetakan? Pada tahun 1902, saat itu sebuah perusahaan percetakan di New York mengalami kendala serius. Hasil cetaknya sering meluber dan tinta tidak menempel dengan baik. Penyebabnya adalah kelembapan udara yang terus berubah-ubah. Seorang insinyur muda bernama Willis Haviland Carrier kemudian diminta mencari solusi. Carrier merancang sebuah mesin yang mampu mengatur suhu sekaligus mengontrol kelembapan. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal air conditioner modern. Awalnya AC tidak dibuat untuk kenyamanan manusia, melainkan untuk menjaga kualitas kertas dan tinta. Namun seiring waktu teknologi ini berkembang pesat dan mulai digunakan di gedung teater, perkantoran, hingga rumah-rumah. Dari sebuah kebutuhan industri, AC kini menjadi bagian penting yang membuat aktivitas kita lebih nyaman setiap hari.
9: Nomor antrian 1. Di loket 1.
10: Ngurus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
11: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
10: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
11: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
10: Ya udah, aku sholat dulu ya.
12: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
9: Nomor antrian 2.
11: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
13: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya, baik pendengar, di menit ke-39 sekarang kita masih bersama di dialog kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, masih bersama Bapak Gusti Ngurah Krisna Adijaya, Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi Bali, dan juga Bapak Agus Hari Candana, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Provinsi Bali.
5: Baik Bapak, tadi saya sudah banyak bertanya kepada Bapak Krisna sendiri. Di sini saya akan lanjut bertanya kepada Bapak Agus. Kira-kira apa saja potensi bencana yang perlu menjadi perhatian masyarakat Bali mengingat cuaca pancaroba ini selain polusi air bersih tadi, Pak? Dan apakah BPBD sendiri sudah melakukan kesiapsiagaan bencananya tersebut?
7: Ya, BPBD selalu mengedukasi ke kabupaten kota untuk siap siaga mengalami bencana ini apabila terjadi. Kabupaten kebanyakan sih terjadi kelongsoran, terus kalau kekeringan tuh memang ada, kita petakan daerah Karangasem sama Belele yang sering kekeringan itu. Dan untuk yang lebih penting, jaga kesehatan. Itu yang penting, karena kita nggak tahu kalau semacam kayak COVID itu di dunia maya itu kita nggak tahu penyakitnya seliwar-seliwar tentunya kena aja gitu ya, ya. Itu yang penting untuk dijaga kesehatan. Kalau masalah gempa bumi kan kita bisa prediksi sejak dini sama BMKG. Kalau yang ini yang susah untuk kita prediksi, apa kayak COVID itu penyakit yang di luar nalar kita itu. Itu yang susah.
5: Baik Bapak, terima kasih.
7: Iya.
4: Oke, kita ke Pak Krisna. Pak Krisna, kalau tadi disampaikan emang izin keramaian itu penting, kemudian bencana itu tidak hanya bencana alam saja, non alam juga bisa terjadi begitu. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus sekarang yang bisa dikatakan adalah salah satunya adalah penyakit rabies seperti itu, Pak. Apakah Satpol PP juga ambil bagian, Pak, dalam bersama-sama pemerintah dalam program mengentaskan rabies ini, Pak?
6: Iya. Justru keaktifan Satpol PP untuk berkontribusi dalam pengendalian rabies di Bali ini itu dari tahun 2017.
4: Iya, ya.
6: Kami merangkul komunitas dog lover.
4: Iya.
6: Kemudian dinas kesehatan mengedukasi masyarakat sampai dengan hari ini. Bahkan ada terbit perda khusus tentang mengatur tentang peredaran peredaran dan apa di Bali tidak boleh daging anjing diperjualbelikan.
4: Iya.
6: Dan juga
4: itu pengawasannya sampai di situ, Pak.
6: Justru
4: sampai sejauh itu.
6: Kalau ingin saya berbagi pengalaman, saya pernah ke salah satu kabupaten di mana sehari sebelumnya kami mendengar masih ada masyarakat yang berjualan daging anjing untuk jenis sate seperti itu, dan keesokan hari kami langsung turun. Kami melihat beberapa bukti-bukti bahwa ada kegiatan ekonomi yang melibat yang menggunakan daging anjing untuk dikonsumsi. Dan pada saat itu kami memutuskan untuk memberikan teguran. Tapi di beberapa kasus sebelum-sebelum bahkan sudah ada sampai masuk tahap pengadilan. Dan penjatuhan sanksi kepada masyarakat yang masih melanggar peraturan daerah ini. Tapi khusus berkenaan dengan rabies di Bali, memang data yang bisa menyampaikan ini dinas kesehatan tentunya.
4: Iya, dinas kesehatan tentunya.
6: Tapi kehadiran kami untuk menanggulangi, mengantisipasi dan mengendalikan rabies di Bali ini sangat-sangat signifikan. Kami berkolaborasi dengan yayasan pecinta anjing, Dog Lover tadi. Kami berkolaborasi dengan komunitas-komunitas tertentu untuk sekali lagi mengedukasi masyarakat bahwa ada kerentanan zoonosis, ada kerentanan penyakit yang mungkin tidak hanya rabies, tapi juga penyakit lainnya karena beredarnya anjing kita yang tidak terkendali ini.
4: Iya, Pak. Tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP sendiri, Pak, dalam menjaga Bali agar tetap ramai dengan kesiapsiagaan yang tinggi ini seperti apa, Pak?
6: Seperti kita tahu, sepanjang tahun Bali diserbu ya. Memang ada low season kadang-kadang, tapi kita lihat sendiri masyarakat Bali cukup beruntung memiliki alam Bali ini, memiliki pariwisata sebagai core bisnisnya di Bali, di mana mungkin efek inflasi nggak terlalu terasa karena ramainya Bali ini. Dan itu suatu keuntungan untuk masyarakat Bali. Tapi tentunya sekali lagi sampaikan bahwa dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, tentunya potensi yang ditimbulkan akibat keramaian tadi, keramaian event yang ada di Bali, keramaian wisatawan domestik mancanegara yang ada di Bali, keramaian beradat istiadat di Bali yang kalau sudah bicara adat, masyarakat kita itu masih sangat kuat culture-nya. Bahkan kadang-kadang yang sekarang lagi diperbincangkan nutup jalan nih. Nutup jalan. Jadi sebenarnya hal-hal itu bisa saling berjalan berdampingan. Adat tetap jalan, keramaian tetap terkendali, masyarakat kita masih bisa toleransi.
4: Jangan sampai ngedumel di jalannya masyarakatnya.
6: Jadi jangan juga
4: dikit-dikit nutup jalan, dikit-dikit nutup jalan.
6: Pentingnya bagi masyarakat kita juga untuk teredukasi dengan sosial media. Jadi ketika ada influencer memberikan debat tentang boleh nggak sih nutup jalan atau seperti apa untuk pelaksanaan adat, sidat, kemudian masyarakat kita terbelah, ada yang pro, ada yang kontra, segala macamnya. Di sini sebenarnya fungsi pemerintah harus hadir untuk mengedukasi melalui kanal-kanal seperti ini.
4: Tapi boleh sebenarnya, Pak, untuk nutup jalan itu?
6: Dalam konteks Bali yang demikian demikian tinggi spiritual dan juga menjaga tradisi Bali, tentunya ada hal-hal itu bukan masalah boleh atau tidak, tapi ada hal-hal yang bisa kita edukasi. Ada hal-hal yang bisa kita negosiasikan, tentunya pengalihan arus, koordinasi lebih awal dengan dinas perhubungan, dengan Satpol PP, dengan ini, tentunya itu memang sudah menjadi akar budaya di Bali ya. Tapi masalah ini mungkin bisa diperbincangkan di level-level yang semakin tinggi, masyarakat menyuarakan, kita cari bentuknya seperti apa, sehingga nggak ada masyarakat kita nggak terbelah pro kontra yang nggak ada definisinya. Jadi kalau mau ada kegiatan adat, nutup jalan seperti apa, pengalihannya seperti apa, solusinya seperti apa,
4: harus dibelikan solusi,
6: harus dicarikan prosedur yang tepat untuk ini, karena kan sekali lagi fungsi Pol PP tidak untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi justru kami hadir sebagai mitranya masyarakat, karena setiap masyarakat berhak atas keamanan, kenyamanan, dan ketertiban tadi.
15: Oke, baik. Terima kasih Pak Krisna. Mungkin ke Pak Agus. Pak Agus, tantangan ya terbesar dari BPBD Pak dalam kesiapsiagaan ini Pak, mengedukasi masyarakat apa sih Pak?
7: Pada saat waktu COVID itu ya, luar biasa penanganannya. Karena kami juga sangat waktu itu terkuras tenaga kami sepanjang berapa ya, 2.5 tahun kalau tidak salah itu. Jadi kita bersama dengan Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Perhubungan itu saling koordinasi untuk menangani COVID itu. Itu yang paling terbesar bagi
15: dan menguras tenaga.
7: Menguras tenaga BPBD. Kami malam-malam pulangnya, Pak. Dari pagi sampai malam, kadang jam 1, jam 2.
15: Harus menjaga kondisi juga, Pak.
7: Iya. Oke. Okay. Betul.
15: Kalau lemah justru kita yang kena, Pak.
7: Iya, betul, okay. Betul.
15: Iya. Yeah. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Krisna dan Pak Agus. Mungkin ada himbauan Pak Krisna bagi masyarakat?
6: Terima kasih Bu Butu sama Kilan ya, ada Kilan, ada Pak Agus juga, izin Pak Agus. Mumpung kami ada di kanal ini, jadi kami ingin sekali menyampaikan ke masyarakat bahwa sekali lagi Satpol PP hadir itu sebagai mitra dari masyarakat. Kehadiran kami, kami harapkan bisa menjadi pelindung Bali, alam Bali, masyarakat Bali, dengan menegakkan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah dan para regulator. Peraturan kepala daerah tentunya jika masyarakat kita teredukasi dengan hal ini, kita bisa melihat Bali yang lebih teratur, tertib, bersih, ajeg, masyarakatnya unggul, alamnya terjaga untuk anak cucu di masa depan nanti. Jadi kehadiran Pol PP, kami harap masyarakat bisa mengetahui lebih dalam lagi. Siap. Tidak hanya tibum saja.
15: Oke, okay, baik. Ya. Bagus
6: banyak sekali ya.
7: Ya, BPBD selalu menghimbau kepada masyarakat Bali seluruhnya pada umumnya bahwa kesiapsiagaan jangan sampai berhenti. Selalu waspada terhadap pancaroba nanti ke depan ini. Selalu sehat, selalu banyak-banyak minum vitamin dah.
15: Oke, jaga kondisi gitu.
7: Ya, jaga kondisi.
15: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Krisna, Kilan sudah bersama. Semoga saja perbincangan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi

Masih di 105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Iwan Fals feat. Noah dengan judulnya Yang Terlupakan. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan bersama ya dialog kentongan untuk membahas mengenai Bali ramai kesiapsiagaan jangan sampai sepi. Nah, saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini tentunya masih bersama Linda. Dan jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dibawakan oleh saya, Fitri Marlinda. Jadi tetap di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Katy Perry dengan judulnya Dark Horse.

0: penerimaan pajak di saat ini memang sangat-sangat menggembirakan.
1: Program makan bergizi gratis secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama.
2: Siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis.
3: Selamat sore. Perluasan basis pajak memicu penerimaan pajak bertumbuh positif. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait membedah isu perpajakan nasional Hari Pajak Nasional 2026. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
5: Hampir seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif.
6: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat dua digit secara year to year tersebut turut didukung berbagai strategi. Salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
5: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali ini cukup berkinerja baik.
6: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas core tax form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
5: Sekarang dengan core tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIC gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
6: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Indonesia masih menyimpan sederet isu di sektor perpajakan. Salah satunya kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana yang dihasilkan dari pajak.
7: Isu perpajakan di Indonesia berkisar pada rendahnya rasio pajak atau tax ratio, ketidakpatuhan wajib pajak, serta tantangan dalam reformasi administrasi. Masalah ini diperumit oleh praktik penghindaran pajak, beban sektor informal yang besar, serta ketidakpercayaan publik akibat kasus integritas oknum aparat di masa lalu. Tantangan utama perpajakan Indonesia. Pertama, rendahnya rasio pajak atau tax ratio. Kapasitas pengumpulan pajak Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya. Hal ini membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan. Kedua, dominasi sektor informal, menjangkau dan memungut pajak dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta pekerja informal menjadi sangat sulit akibat pencatatan keuangan yang tidak rapi dan tingkat literasi pajak yang rendah. Ketiga, penghindaran dan penggelapan pajak, praktik agresif seperti transfer pricing oleh perusahaan multinasional dan penyalahgunaan faktur pajak masih menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Keempat, kepercayaan dan integritas publik. Kasus penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi di lingkungan otoritas pajak mengikis kepercayaan masyarakat yang kemudian berdampak langsung pada tingkat kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. Serta terakhir, ketidakpastian hukum. Seringnya perubahan interpretasi regulasi dan tumpang tindih aturan memicu sengketa antara wajib pajak dan DJP yang berdampak pada pelambatan investasi dan bisnis. Upaya reformasi dan solusi. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, pemerintah dan otoritas terkait terus melakukan serangkaian perbaikan sistem secara menyeluruh. Pertama, implementasi aturan baru. Pemerintah menjalankan reformasi perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP untuk memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan. Kedua, pembaruan inti administrasi perpajakan atau PSIAP. DJP melakukan modernisasi sistem informasi atau Cortex System untuk mengintegrasikan data wajib pajak, meningkatkan transparansi, dan mempercepat layanan seperti pelaporan dan restitusi. Ketiga, peningkatan integritas. Penerbitan Taxpayer Charter atau Piagam Wajib Pajak dilakukan sebagai komitmen untuk melindungi hak-hak wajib pajak dan membangun hubungan yang setara serta saling percaya dengan negara.

0: Berikut suara masyarakat terkait membedah isu perpajakan nasional Hari Pajak Nasional 2026.
1: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, pajak itu sangat penting bagi pembangunan negara. Mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain itu pasti membutuhkan dana yang berasal dari pajak. Dan semoga pajaknya juga yang udah masuk gitu ya, uangnya juga dialokasikan dengan baik supaya infrastruktur di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, terima kasih.
2: Mas, saya Gus Arsyad dari Batu Bulan. Menurut saya, pajak sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesadaran masyarakat bisa ditingkatkan melalui edukasi yang jelas, layanan yang mudah, serta transparansi penggunaan pajak agar masyarakat percaya bahwa pajak benar-benar bermanfaat.
3: Halo, nama aku Ivo, aku umur 21 tahun, aku asal Denpasar. Nah, menurutku pajak itu penting banget karena jadi sumber dana untuk membangun jalan, sekolah, terus rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Biar masyarakat lebih sadar bayar pajak itu, pemerintah mungkin bisa lebih transparan soal penggunaan pajak dan kasih edukasi lewat mungkin konten yang mudah dipahami untuk anak-anak zaman sekarang. Gitu, terima kasih.
0: Pendengar, penerimaan pajak nasional hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kondisi ini dinilai mencerminkan semakin kuatnya sistem administrasi perpajakan, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Akademisi menilai, digitalisasi melalui implementasi Cortex berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dengan keberlangsungan investasi dan pertumbuhan UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Akademisi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa.
4: Baik Pak Suyatnayasa, berkaitan dengan Hari Pajak Nasional 2026, berdasarkan data terbaru, penerimaan pajak nasional terus mengalami pertumbuhan. Bagaimana Pak Suyatnayasa membaca tren tersebut dari perspektif akademisi seperti apa, Pak?
5: Jadi penerimaan pajak sekarang, jadi saat ini memang sangat-sangat menggembirakan gitu ya.
4: Yeah.
5: Jadi sebetulnya inilah yang sebetulnya yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya rakyat yang selama ini dibebani oleh pajak itu sendiri gitu kan. Jadi kenapa kita selama ini kan banyak yang tidak taat membayar pajak? Ya karena merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ekspektasi masyarakat. Jadi banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan, tata kelola yang salah, kemudian SDM yang tidak pas menangani masalah perpajakan, dan kemudian sistem birokrasi yang berbelit kan itu yang selama ini, baik yang dirasakan rakyat dalam negeri maupun investor asing dari luar negeri. Jadi keluhannya sama sebetulnya.
4: Seberapa besar nih Pak pengaruh implementasi sistem administrasi perpajakan digital nih, Cortex nih ya, terhadap peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak seperti apa sih Pak?
5: Sangat sentral. Sangat sentral Cortex ya. Jadi dalam pengamanan dan mendongkrak pajak itu di pertengahan tahun 2026 saja itu sudah tumbuh 24,6%. Itu di awal pertengahan 26 aja. Sehingga nanti sampai akhir tahun 2026 ini pasti akan tumbuhnya sangat besar. Nah, itu sudah mencapai angka, kalau kita rupiahkan itu 1,035,7 triliun. Jadi 1,035,7 triliun. Itu dalam pertengahan tahun 2026. Jadi angka ini sangat-sangat signifikan ya, peran Cortex itu.
4: Bagaimana Pak kalau melihat keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan dengan menjaga iklim investasi dan keberlangsungan UMKM itu seperti apa sih Pak?
5: Iya, itu harus dijaga dengan baik gitu ya. Sebab hal-hal seperti yang krusial ini harus sangat penting sekali. Nah, misalnya bagaimana strategi pemerintah itu dalam kebijaksanaan fiskal dari hulu sampai hilir. Ini harus dijaga dan dikawasi dengan ketat. Nah, di satu sisi nanti pasti ada pengawasan ketat, tapi di lain pihak ada insentif dan kemudahan-kemudahan sisi lain yang tadi disampaikan oleh Mbok Komang itu. Ya, jadi yang pertama, strategi misalnya untuk keseimbangan UMKM, itu kan sudah ada, di sana sudah pasal-pasal yang disampaikan oleh pemerintah yang dibuat dengan aturan yang terbaru itu sudah sangat bagus gitu. Jadi misalnya batasan omset untuk bebas pajak UMKM pribadi omset di bawah 500 juta kan itu 0%, itu sudah sangat bagus sekali. Artinya memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang UMKM itu secara harmonis ya, secara bagus gitu. Jadi jangan sampai pajak itu membabi buta tanpa memperhatikan keseimbangan dalam jangka panjang. Sehingga kalau UMKM itu harus mestinya berikan dia tumbuh berkembang dulu supaya menjadi besar, dan setelah besar baru kita pajaki. Saya kira itu intinya.
4: Apa harapan atau pesan Bapak di Hari Pajak Nasional 2026 nih Pak?
5: Kami sih berharap bagi pemerintahan ini tidak ganti menteri, ganti aturan gitu ya. Nah ini yang paling krusial. Jadi selalu begitu ganti menteri, ganti lagi aturannya. Kita ini dibuat bingung ini masyarakatnya. Ya baru sudah baik ya, mestinya seluruh elit bangsa, khususnya partai politik, dia legislatif, eksekutif ini, di tingkat tinggi. Ini harus disadarkan dulu gitu loh. Ya harus memiliki kesadaran yang sama, mindsetnya dirubah. Jangan keparteannya yang dibela ya, pemerintahan ini yang dibela gitu. Tapi bagaimana mereka mampu mengatasi masalah bangsa ini, khususnya di bidang perpajakan ini ya. Jadi tidak mereka gontok-gontokan itu karena beda warna, meskipun pendapat orang lain benar itu selalu tidak benar gitu. Jadi dari melihat dari kepentingan kelompok-kelompok masing-masing itu. Nah ini bagaimana sebetulnya, ini kan yang sangat penting perannya juga partai politik ya. Kami berharap sih partai politik ada kesadaran itu, terutama ketua-ketua partainya, untuk bisa mengarah kepada bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju ke depan itu, tertib, dinamis kan. Kemudian kita tidak gampang diprovokasi oleh oknum-oknum atau asing maupun dalam negeri yang ingin memecah belah dan merusak bangsa ini.
4: Demikian perbincangan saya bersama dengan Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SAMSI. Sekian dan terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
7: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan.
8: Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
7: Program Makan Bergizi Gratis khususnya di Kabupaten Buleleng, saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan, Ibu. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu paketnya tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
8: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
7: Program makan bergizi gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, ya memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia ke depannya.
8: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
9: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
10: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah.

0: siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
1: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis. Sehingga ketika mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
0: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMKPP Negeri Mataram, Sugiarta, mengatakan bibit disiapkan di 3 lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMKPP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru, peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
2: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
0: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
3: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial bagi bagian dari pilot project nasional. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat akhir Juli 2026.
5: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
5: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10. Khusus yang menerima bantuan di desil 1 sampai desil 5.
6: Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Sekda juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga maupun masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan mengakses sistem digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan, sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede Suyase, proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi yang diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi setiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit.
7: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK,

0: seluruh data dirinya sudah ada. NIC sekarang kan sudah terakses, ya. Ini berbasis NIC. Tinggal menginput memasukkan NIC saja. Makanya waktunya 3-5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak. Tinggal masukkan NIC, terakses. Ketahuan sudah berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat. Sudah langsung ketahuan karena NIC-nya sudah terakses ke jaringan lain. Ya.
1: Percepatan digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Pemkab Buleleng juga terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga dapat tercapai sesuai jadwal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Rencana pembangunan jalan tol Pekutatan Mengwi kini bergantung pada masuknya investasi swasta setelah proyek tersebut tidak lagi berstatus proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintah didorong menyiapkan skema pendanaan yang tetap melindungi kepentingan masyarakat serta kelestarian lahan produktif.
3: Rencana pembangunan jalan tol Pekutatan Mengwi kini menghadapi tantangan baru setelah tidak lagi masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Kondisi tersebut membuat kelanjutan proyek bergantung pada investasi dari pihak swasta. Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur jalan dinilai tetap mendesak untuk mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperkuat sektor pariwisata Bali. Namun, skema investasi juga harus mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian produktif dan kawasan yang memiliki nilai budaya maupun keagamaan. Pengamat ekonomi sekaligus koordinator kajian ekonomi dan sosial budaya Ikatan Alumni Universitas Udayana, Dr. Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan formulasi pendanaan yang menarik bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
4: Tol Pekutatan Mengwi itu kan tidak lagi proyek strategis nasional, jadi harus mencari investasi dan khususnya, dan ini tidak mudah karena itu harus menguntungkan produktif. Nah, ini menurut saya bagaimana caranya agar satu sisi kita membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menunjang pariwisata, dan juga konektivitas antar wilayah termasuk pemerataan antar wilayah, tapi di sisi lain juga bagaimana kita bisa menekan alih fungsi lahan.
3: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai selama proses pencarian investasi berlangsung, pemerintah tetap perlu memprioritaskan peningkatan keselamatan di jalur utama Bali melalui pembenahan penerangan jalan dan pengawasan kendaraan angkutan barang.
4: Sembari kita berbenah, sekali lagi, satu, saya setuju sekali penerangan jalan diperhatikan. Yang kedua, yang truk-truk atau kendaraan-kendaraan yang kurang layak jalan atau seperti overkapasitas, itu dikendalikan dengan baik gitu.
3: Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skema pendanaan yang mampu menarik minat investor, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, 4 tim terbaik dunia memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina. Pertemuan dua laga syarat gengsi tersebut diprediksi menghadirkan persaingan ketat untuk memperebutkan dua tiket menuju partai final.
5: Empat tim yang akan bertanding menurut saya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa di persepak bola dunia. Saya kira siapapun memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mental juara yang akan menentukan dalam pertandingan.
6: Empat tim terbaik dunia dipastikan melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Pertemuan dua wakil Eropa Prancis kontra Spanyol, serta duel klasik Inggris melawan Argentina, diprediksi menyajikan pertandingan sengit yang akan ditentukan oleh efektivitas memanfaatkan setiap peluang. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai, semifinal kali ini mempertemukan tim-tim dengan kualitas terbaik di dunia. Menurutnya, laga Prancis melawan Spanyol menjadi partai yang paling dinantikan karena kedua tim sama-sama memiliki kekuatan yang merata dan berpeluang besar melangkah ke partai puncak.
5: Di mana Prancis dengan Spanyol saya kira dua tim yang sangat kuat yang peluang potensial saya kira untuk final nanti. Nah, di sini saya kira siapapun yang memanfaatkan peluang-peluang sekecil apapun itulah yang akan memenangkan pertandingan. Karena saya lihat Prancis memiliki kekuatan yang bagus, Spanyol apalagi semangat juangnya yang begitu tinggi. Saya kira ini adalah partai semifinal yang diidam-idamkan oleh masyarakat bola di seluruh dunia.
6: Pada semifinal lainnya, Arta Naesa menilai Argentina memiliki peluang mempertahankan gelar juara dunia meski harus menghadapi Inggris yang juga datang dengan motivasi besar untuk mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali menjadi juara pada 1966.
5: Argentina dengan Inggris yang tentunya juga sama kekuatannya dari semifinal yang kedua ini, saya kira Argentina akan memanfaatkan peluang untuk merebut Piala Dunia berturut-turut lah. Nah, tetapi kekuatan Inggris pun sama. Tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya.
6: Semifinal Piala Dunia 2026 akan diawali pertandingan Prancis menghadapi Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Disusul laga Inggris melawan Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Perluasan basis pajak memicu penerimaan pajak bertumbuh positif. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Kembali lagi di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini, tentunya Linda masih akan berbagi banyak informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan masih akan Linda putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Judika dengan judulnya Aku Yang Tersakiti. Selamat mendengarkan.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Zara feat Olivia Dion dengan judulnya Only You. Nah, berikutnya Linda ingin membagikan informasi ini yang mana datang dari dunia olahraga, di mana ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melisa Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Japan Open 2026 setelah hasil didapat dari mengalahkan pebulu tangkis asal Chinese Taipei yaitu Chang Chiang Hui dan juga Yang Chiang Tun di 21-16 dan 21-8. Pertandingan berlangsung selama 29 menit di lapangan 3 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Selasa atau hari ini, dan ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua belah pihak nih pendengar. Nah, seusai pertandingan Melisa juga menjelaskan bahwa pada game pertama memang sempat mengikuti pola permainan lawan, namun hal ini membuat mereka sulit untuk mengembangkan permainan. Namun kemudian keduanya tentu bisa bangkit ya pendengar ya, dan menjadi pemenang dalam laga tersebut. Nah, selanjutnya Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melisa nanti akan berjumpa dengan pasangan asal China yaitu Liu Shangshu dan juga Tang Ning. Trias mengaku ingin menampilkan yang terbaik nih bersama pasangannya. Dan tentunya kita sebagai warga Indonesia ya pendengar ya, ikut mendoakan bersama untuk kemenangan Ana dan Trias di laga yang akan datang tentunya. Dan pendengar, informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami yaitu di rri.co.id. Berikut kita akan dengarkan lagi sebuah lagu dari Little Giant dengan judulnya My Daddy. Selamat mendengarkan.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan bersama-sama memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Sehingga mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandia.

tenanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring

dijadikan indah dalam pandangan orang-orang, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas.

Meskipun sebagian besar bumi kita terdiri dari air, persediaan air bersih di bumi sangatlah terbatas karena 97% air dari muka bumi ini adalah air laut yang tidak bisa diminum atau digunakan manusia. Hanya 3% dari air di bumi ini adalah air bersih yang bisa kita gunakan. Hanya 1% yang bisa kita minum, sedangkan 2% lainnya terperangkap dalam es dan geyser. Tetapi sekarang, karena ulah manusia, banyak hutan yang ditebang dengan berbagai polusi yang disebabkan juga oleh ulah manusia. Persediaan air bersih kita semakin berkurang, padahal kita menggunakan air bersih untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Karenanya penting sekali untuk menghemat air agar persediaan air bersih kita cukup. Tetapi sekarang banyak hutan yang ditebang dan berbagai polusi yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Persediaan air bersih kita semakin berkurang, padahal kita menggunakan air bersih untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Karenanya penting sekali kita menghemat air agar persediaan air bersih kita cukup. Salah satunya dengan tidak membuat polusi air. Cara lainnya adalah dengan membuang air limbah rumah tangga maupun pabrik secara tepat. Ini bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih di bumi kita yang kita cintai. Ayo kita hemat air mulai dari sekarang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Malik and the Essential Fit, Indra Lesmana dengan judulnya Ananda. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Peter Pan, band yang sudah sangat lama sekali ya, dan cukup lama Linda gak dengar sebenarnya, dengan judul lagunya di Satu Hati. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Lela James feat. Anthony Hamilton dengan judulnya Say That. Kalau isinya ada Say That You Love Me gitu ya, tadi ya liriknya. Nah, pendengar, jangan kemana-mana. Nanti kita pada pukul 7 akan bersama-sama mendengarkan Cek Fakta. Fakta apa yang akan kita buka pada malam hari ini? Jadi tungguin ya di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya nanti setelah Cek Fakta kita akan masuk. Bergeser nih dari Denpasar sore ini akan bergeser ke Denpasar malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar postingan di Facebook yang mengklaim polusi udara adalah hoax internasional yang dibuat untuk keperluan bisnis. Disebutkan juga bahwa polusi udara tidak berbahaya karena alam dapat menetralkan udara pada malam hari. Karena sisa karbon dioksida adalah gas berat yang kembali menempel ke bumi yang tersimpan di embun pada pagi hari, sehingga tidak dapat diangkat ke udara. Lalu benarkah polusi udara tidak berbahaya karena hanya hoax internasional untuk bisnis di bidang udara? Mari kita cek faktanya. Melansir hasil penelusuran Turnback Hoax Mavindo, menemukan postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Karena faktanya, aerosol adalah partikel di udara yang bisa berbentuk percikan cairan, bersifat padat seperti debu, atau berupa gas seperti asap. Partikel ini dapat terlontar hingga 10.000 meter ke atmosfer dan beredar di atmosfer hingga menutupi atau mengurangi sinar matahari yang datang ke bumi. University Corporation for Atmospheric Research menjelaskan aerosol adalah bagian dari polusi yang disebabkan oleh membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan juga gas. Dengan begitu tidak benar bahwa polusi adalah benda berat yang tidak bisa melewati lapisan udara. Oleh karena itu, polusi udara hanya hoax internasional untuk keperluan bisnis adalah tidak benar atau misinformasi dengan kategori konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sudah pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Sudah beralih nih dari Denpasar sore ini, sudah beralih ke Denpasar malam ini. Namun saat ini masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai dengan pukul 8 malam nanti waktu Indonesia Tengah tentunya. Mendengar di Denpasar malam ini, tadi kita sudah dibuka oleh sebuah lagu dari Fabio Asher dengan judulnya Boleh Kau Adu. Nah pendengar, Linda masih punya beberapa informasi yang ingin Linda bagikan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat satu ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Ya, pada hari itu dia tadi sebuah lagu dari Gorillaz feat. George Benson dengan judulnya Humility. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Jonas Brothers dengan judulnya Love Me to Heaven. Selamat mendengarkan.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Jamrud dengan judulnya Pelangi di Matamu. Mungkin bagi kaum-kaum milenials lagu ini akan sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat terkenang gitu ya, karena kayaknya lagu-lagu Jamrud zaman dulu sangat sangat sering diputarkan, jadi idola nih. Tapi kalau di sekarang juga kita dengarkan masih enak lagunya ya pendengar ya. Oke, kita beralih nih, jangan bahas lagu dulu. Ini Linda mau membahas terkait dengan ekonomi di Indonesia, di mana nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa. Dan berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik sekitar 18 poin atau 0,10% ke level 18.091 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penguatan ini didorong sentimen positif setelah S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB atau BBB dengan prospek stabil. S&P juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% dalam 3 tahun ke depan. Sedangkan di sisi lain pendengar, pelaku pasar masih mencermati nih meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berpotensi mempengaruhi pergerakan pasar keuangan global. Tentunya, Linda pribadi akan terus mendoakan supaya rupiah bisa kembali menguat, ya, bisa kembali ke 17.000, bisa kembali ke 16.000 kalau bisa. Yang penting, Linda doakan yang terbaik untuk negeri kita Indonesia pastinya. Dan mendengar informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Citra Scholastika dengan judulnya Tilik Jogja. Selamat mendengarkan.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Water Hamel dengan judulnya Love a Little. Dan pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Backstreet Boys dengan judulnya In a World Like This. Selamat mendengarkan.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan

0: 这是慢送，慢送，慢送，慢送。
1: Mendingan masih di 105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Tompi dengan judulnya Bagaimana Caranya. Bagaimana caranya ya, gak? Ya teman-teman, ya semua. Tapi kalau bertanya-tanya bagaimana caranya, kita harus punya cara sendiri-sendiri sih ya. Enggak, satu orang dan satu orang lainnya tidak akan sama. Oke, beralih ke informasi dari KPK nih guys. Yang ingin Linda bagikan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana masih mendalami dugaan aliran dana kepada pendakwa Gus Miftah yang mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. KPK menyampaikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan akan dianalisis untuk menentukan ada atau tidaknya pengembangan perkara. Dugaan ini muncul setelah dalam sidang terungkap keterangan mengenai pemberian uang sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pendengar. Namun hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman terlebih dahulu, termasuk menelusuri tujuan pemberian uang tersebut, dan dugaan tersebut juga masih menjadi bagian dari proses pembuktian persidangan. Jadi masih dicek ya sama KPK pendengar. Dan informasi tadi tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Irianti Erning Praja dengan judulnya Bebas. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Rihanna feat Eminem dengan judulnya The Monster. Dan pendengar, tidak terasa nih waktu semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga Linda memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Dan juga yang pastinya terus dengarkan Pro 1 baik melalui TS Serial di 105,2 FM atau melalui aplikasi di RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di rri.co.id.

Jangan pendengar, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini rekan saya Santi Ari akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 24 malam atau pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan nanti pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah kita juga akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Sebelum itu, satu buah lagu terakhir nih untuk penutup di perjumpaan kita pada hari ini. Linda ingin putarkan sebuah lagu dari Andra and the Backbone dengan judulnya Tak Ada Yang Bisa. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Di Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse kriminal pembunuhan anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu. Karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
11: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi saya mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang terungkap?
16: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazar yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bapak Ibu, sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, berjumpa kembali dengan saya, Upasaka Pandita Budianto, dalam mimbar radio RRI Pro 1 Denpasar, dalam mimbar agama Buddha. Bapak Ibu, sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang Bante, seorang biku, yaitu saya perkenalkan beliau adalah Yang Mulia Badra Cita Sambaro, yang akrab saya panggil biasanya dengan Bante Cita. Apa kabar Bante?
1: Baik Romo.
0: Bagaimana, sehat Bante?
1: Ya cukup sehat hari ini, sehat badan dan batinnya.
0: Ya, Bapak Ibu, sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Bante Cita ini berdomisili menetap di Wihara Budayana Center Bali, Bante ya, yang di Jalan Diponegoro. Ya, beliau aktif di dalam pembinaan umat Buddha di Budayana Center Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Bante Cita mengenai topik yang terkait dengan keseharian.
1: Keseharian ya.
0: Ya. Ya, tema pada kesempatan ini adalah manfaat praktek uposatha.
1: Baik.
0: Ya, Bapak Ibu, sahabat Dharma, ya, kita siap-siap bertanya kepada Bante ya.
1: Siap,
0: mengenai manfaat dari praktek uposatha ini. Ya, Bante. Kami ingin tahu Bante ya, terutama saya ingin tahu Bante ini mengenai praktek uposatha ini. Mungkin sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar banyak juga yang baru Bante dalam hal ini Bante.
1: Siap.
0: Mengenai uposatha itu. Mungkin Bante bisa bantu jelaskan apa arti uposatha di dalam agama Buddha Bante.
1: Oh baik Romo, saya akan menjelaskan tentang arti dari uposatha ya. Nah, uposatha ini berasal dari kata upawasa ya. Nah, upawasa ini berasal dari bahasa Sanskerta yang kemudian diserap yang berarti latihan, praktek latihan, latihan baik badan maupun latihan batin. Kemudian berkaitan tentang upawasa, upawasa berasal dari bahasa Sanskerta dan ini kemudian diserap menjadi uposatha. Nah, uposatha merupakan hari suci atau hari sakral bagi umat Buddha untuk memperdalam latihan spiritual, membersihkan pikiran melalui meditasi dan memperteguh moralitas melalui praktek 8 latihan moralitas. Sering disebut juga dengan hari puasa dalam agama Buddha. Momen ini dimanfaatkan oleh umat awam atau perumah tangga ya, garawasa dan para biku untuk melakukan perenungan serta praktek meditasi yang lebih intensif sesuai ajaran Buddha. Nah, di hari ini atau di hari-hari uposatha ya, mempraktekkan 8 latihan moralitas ya. Yang pertama yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup, kemudian yang kedua menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, kemudian yang ketiga hidup selibat, kemudian yang keempat menghindari

0: mempraktekkan meditasi. Kemungkinan itu tentang definisi atau arti dari uposatha.
1: Oke, baik Bante, terima kasih atas penjelasannya. Berarti uposatha ini dari kata upowasa, Bante,
0: iya,
1: ya.
0: Upowasa,
1: upowasa dalam bahasa Sanskerta, ya.
0: Iya, dari Sanskerta.
1: Kalau di istilah bahasa Indonesia berarti puasa,
0: puasa
1: gitu, Bante,
0: iya,
1: ya.
0: Puasa.
1: Puasa, puasa gitu ya.
0: Iya, puasa.
1: Puasa. Jadi hari berpuasanya umat Buddha gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Upowasa. Tadi Bante katakan ada 8 latihan, Bante, ya.
0: Iya, 8 latihan.
1: 8 latihan selama berpuasa ini,
0: iya,
1: Bante, ya.
0: 8 latihan, ya.
1: Selama berpuasa bagi umat Buddha. Iya, Bante. Untuk puasa ini, 8 latihan ini yang dipraktekkan ini kan tadi Bante katakan untuk mengendalikan tubuh, ya.
0: Iya, mengendalikan tubuh.
1: Mengendalikan tubuh jasmani gitu,
0: iya,
1: ya. Bisa ditambah mempraktekkan meditasi untuk pengendalian pikiran batinnya,
0: batin,
1: Bante, ya.
0: Iya.
1: Jadi lengkap, ya.
0: Lengkap.
1: Badan dan jiwa gitu, ya. Tubuh
0: batin, ya,
1: atau jasmani dan batin kita. Iya, Bante. Untuk upausata ini, upausata atau dari kata upowasa tadi, ya, hari puasa ini, kapan umat Buddha itu bisa melakukan puasa ini? Apakah setiap hari atau mungkin ada hari-hari tertentu gitu, Bante?
0: Oh, baik. Saya akan menjelaskan tentang hari-hari praktek upowasa. Kita merunut ke sejarah, ya. Ada sejarahnya tentang upowasa ini. Jadi pada tanggal 1, 8, 15, dan 23, tentunya ini ditentukan dalam penanggalan lunar, ya. Jadi di tanggal 1, 8, 15, dan 23 ada dewa yang turun ke bumi, ya.
1: Oh iya.
0: Ada dewa yang turun ke bumi sehingga, ya, di hari-hari tersebut paling tidak melakukan praktek kebajikan, ya, baik melalui badan maupun batin, ya. Nah, khususnya di tanggal 15 bulan purnama, suhu tubuh manusia tuh naik, ya, naik. Dan pada saat ini dijelaskan di dalam Maharahulowadasutta mengibaratkan seperti ini. Jadi air laut jika di bulan purnama itu mengalami pasang, begitu juga tubuh manusia yang terdiri dari 70% air, maka di bulan purnama pasti akan naik, ya. Nah, kenaikan suhu tubuh ini menyebabkan untuk meningkatnya keinginan, ya, meningkatnya keinginan
1: nafsu gitu, ya.
0: Ya. Maka di tanggal, khususnya di tanggal 1, 8, 15 dan 23 ini disarankan untuk mempraktekkan upowasa, ya. Selain itu, kita juga harus mengetahui, ya, bahaya-bahaya dari pelanggaran, ya, pelanggaran dari moralitas, ya, moralitas yang terkait dengan upowasa, ya. Nah, ini dijelaskan di dalam Mahaparinibbana Sutta. Akibat atau bahaya dari pelanggaran moralitas ini yaitu memiliki reputasi yang buruk, ya. Kemudian tidak memiliki kepercayaan diri, kemudian takut pergi kemanapun karena moralitasnya itu kurang baik. Dan ketika kondisi ini terus menerus, ya, dikembangkan, maka dalam kondisi terakhir tidak bahagia, ya, dan mengalami kesedihan, maka dapat mengkondisikan pada saat menjelang kematian itu orang ini dapat terlahir, ya, di alam yang tidak baik. Nah, khususnya bagi tanggal 15 ini, di tanggal 15 lunar ini atau bulan purnama itu memang disarankan, ya, untuk mempraktekkan ini, mempraktekkan upowasa, agar apa? Agar suhu di dalam tubuh kita ini dapat berkurang, ya, atau mereda. Itu kurang lebih tentang alasan mengapa mempraktekkan upowasa.
1: Ya, Bante. Jadi kita bisa mempraktekkan upowasa ini terutama di tanggal-tanggal tertentu itu tadi, ya.
0: Tanggal 1,
1: Bante katakan tanggal 1, 8, 15, dan 23, ya.
0: Lunar.
1: Iya. Terutama tanggal 15 tadi, ya, Bante,
0: tanggal 15, ya. Ini
1: karena
0: ini sangat, ya.
1: Karena suhu tubuh manusia naik, ya.
0: Naik, ya.
1: Jadi bukan hanya air laut yang pasang gitu,
0: tapi,
1: ya.
0: Tapi suhu tubuh yang manusia pun naik.
1: Nafsu keinginan manusia tadi Bante katakan naik. Juga ikut naik. Jadi sangat butuh pengendalian.

0: diri ya, gitu Pak ya.
1: Diri.
0: Pengendalian tubuh ini
1: melalui
0: ya,
1: praktik uposatha.
0: Melalui praktik uposatha ya atau puasa ini Bante ya.
1: Iya.
0: Iya Bante. Jadi tadi Bante katakan hal ini sangat penting karena
1: penting, ya.
0: Untuk pengendalian diri Bante ya. Jadi karena ada bahaya kalau kita melanggar moralitas tadi Bante ya.
1: Iya.
0: Seperti dijelaskan tadi Bante katakan dalam Mahaparinibbana Sutta, betul Bante ya?
1: Parinibbana Sutta.
0: Ya, jadi kita perlu mempraktekkan ini supaya kita punya reputasi yang baik gitu ya Bante ya. Punya kepercayaan diri, tidak takut kemanapun gitu. Dan yang terpenting setelah kematian ini bisa lahir di alam bahagia Bante.
1: Bahagia, iya tentunya.
0: Ya tentu itu harapan setiap orang Bante.
1: Setiap orang ya.
0: Bisa memiliki hal-hal yang baik tersebut dengan mempraktekkan moralitas itu tadi Bante. Iya Bante, tentu karena kita menyadari betapa pentingnya kita mempraktekkan moralitas tersebut Bante. Tetapi bagaimana Bante caranya mempraktekkan moralitas ini Bante? Mungkin bisa dijelaskan lebih terinci Bante.
1: Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mempraktekkan 8 latihan moralitas atau sering disebut dengan uposatha. Yang pertama yaitu kita pahami tanggal-tanggal bagaimana kita mempraktekkan 8 latihan moralitas ini atau sering disebut dengan uposatha, yaitu tanggal 1, 8, 15, dan 23 menurut penanggalan lunar. Nah, latihan yang pertama yaitu menghindari segala bentuk pembunuhan makhluk hidup ya. Kita tahu bahwa setiap makhluk ya, setiap makhluk hidup ya, contohnya burung ya, contohnya burung, setiap burung pasti punya keluarga. Ketika ada salah satu burung yang dibunuh ya, burung yang dibunuh pasti akan kehilangan anggota keluarga. Begitu juga akibat dari pembunuhan ini ya, selain akibat dari pembunuhan ini, orang tersebut akan mendapatkan ini ya, umur yang pendek ya, sering sakit-sakitan, dan yang lebih parahnya lagi yaitu orang tersebut, pelaku pelanggaran pembunuhan tersebut, yaitu akan terpisah dari orang yang disayangi ya, termasuk keluarga. Kemudian praktek yang kedua yaitu menghindari segala bentuk pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan. Ini ada bahaya yang tersimpan di sini, yaitu ketika ada seorang ya tertangkap melakukan pencurian pasti akan dihukum ya. Dan ini berdampak pada masyarakat. Masyarakat jadi tidak percaya terhadap orang tersebut. Itu terkait dengan bahaya dari mengambil barang yang tidak diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan praktek hidup selibat. Hidup selibat ini yaitu menghindari, khususnya bagi perumah tangga, yaitu menghindari hubungan seksual yang ya, menghindari segala hubungan ya yang berkaitan dengan hubungan seksual ya, menghindari segala sesuatu itu dengan hidup selibat. Kemudian yang keempat yaitu menghindari kata-kata yang kasar. Kita pahami bahwa kata-kata yang kasar atau sering disebut dengan bahasa yang lebih familiar, yang lebih dikenal, yaitu bahasa kebun binatang ya. Menyebabkan kata-kata kasar ketika itu saling diucapkan itu bibit dari sebuah permusuhan ya. Maka kata-kata kasar tersebut harus dihindari ya. Kemudian yang kelima yaitu menghindari minuman yang memabukkan. Nah, di era sekarang ini, selain minuman yang memabukkan, bukan hanya minuman ternyata. Ya, minuman fermentasi itu memabukkan, tetapi makanan, minuman itu juga bisa memabukkan dan bisa membuat kita timbul rasa keserakahan. Selain itu juga, di era modern ini, ada hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa HP pun itu bisa membuat kita mabuk ya,
0: mabuk,
1: lupa ya, diri ya, ya lupa diri, lupa waktu. Nah, penting untuk kita memahami hal-hal ini terkait dengan konteks ya. Jadi segala sesuatu ya gitu, kita harus menghindari segala sesuatu yang membuat kita mabuk atau lupa waktu ya. Kemudian yang keenam yaitu menghindari makan di waktu yang tidak sesuai. Ini dilakukan ya, dilakukan atau dipraktekkan agar apa? Agar terutama nih di bulan purnama nih, ketika makan lewat tengah hari terutama ya, itu suhu tubuh akan naik. Maka ini perlu kita ya, perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan di, terutama nih di tanggal-tanggal pada saat ini tanggal 15 lunar ya, malamnya tuh bulan purnama, itu suhu tubuh akan naik. Selain itu juga kita harus juga menyeleksilah makanan dan minuman yang yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang ke 7 yaitu menghindari menyanyi, menari, melihat hiburan yang tidak sesuai, dan penggunaan wewangian dan kosmetik. Nah, berkaitan dengan menyanyi, menari, dan melihat hiburan yang tidak sesuai ini, itu sebagai praktek agar kita tidak ya, tidak lupa waktu ya, tidak lupa waktu, dan kita tidak lalai dalam, tidak larut dalam kondisi tersebut. Kemudian terkait dengan penggunaan wewangian dan alat kosmetik ini, yaitu agar ya salah satunya biar hemat gitulah, yang simpelnya ya, biar hemat ya, biar hemat. Kemudian yang ke 8 yaitu menghindari tempat tidur yang tinggi dan mewah. Ini sebagai upaya agar kita tepat waktu ya, pas waktunya bangun ya bangun gitu. Dan mempraktekkan meditasi sebagai, dan hal yang lain yaitu mempraktekkan meditasi sebagai pengendalian pikiran ya. Nah, khususnya bagi perumah tangga yang memiliki profesi, terutama untuk urusan profesional ya. Ini di sila ketujuh kan ada tuh menghindari ya, menghindari penggunaan wewangian dan kosmetik. Khususnya bagi ini, bagi perumah tangga yang dituntut untuk profesional ya, terutama di bidang pekerjaan, maka di hari-hari tersebut diizinkan ya, diizinkan. Tetapi ini latihan yang lainnya harus dijaga dengan ketat, terutama di sila ketiga ya. Di sila ketiga itu dijaga dengan ketat, yaitu hidup selibat. Kemudian jika ada beberapa ya, terutama di untuk yang sila yang keenam, sila yang keenam ini bagi pemula yang ingin mempraktekkan latihan uposatha tetapi tidak kuat, diizinkan ya untuk makan ya setelah tengah hari ya. Tetapi ini hanya untuk pemula ya, hanya untuk pemula, dan diharapkan latihan yang lain, tujuh aturan yang lain ini dijalankan dengan baik. Kemungkinan itu tentang bagaimana mempraktekkan uposatha atau delapan latihan moralitas.
0: Wah, iya Bante, ternyata puasa itu tidak sekedar enggak makan Bante setelah tengah hari ya, tapi pengendalian diri,
1: pengendalian diri ini
0: yang lebih diutamakan gitu Bante
1: ya. Diutamakan ya.
0: Dari praktek moralitas ini sangat diutamakan tadi Bante katakan puasa ini meliputi banyak hal ini
1: banyak
0: ya.
1: Banyak hal ya.
0: Yang pertama tidak membunuh gitu Bante ya, tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri tadi kan ya, mengambil barang milik orang lain, dan yang ketiga juga ini juga bagi perumah tangga termasuk pengendalian diri nih Bante, hidup selibat ya.
1: Hidup selibat ya.
0: Hidup selibat tidak berhubungan gitu kan Bante ya. Kemudian ucapan yang menghindari kata-kata kasar. Lalu Bante katakan menghindari minuman yang memabukkan ya.
1: Bukan hanya minuman.
0: Iya, gadget sekarang juga memabukkan Bante ya, bisa lupa waktu. Kemudian tidak makan di waktu yang salah gitu ya. Malam hari mungkin makan tuh mungkin tidak terlalu dibutuhkan Bante sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Setelah itu tidur Bante.
1: Iya. Minum boleh.
0: Minum boleh.
1: Minum boleh.
0: Ya cuma memang kalau yang tidak biasa kan lapar gitu Bante. Itu pengendalian diri juga Bante ya.
1: Pengendalian diri.
0: Pengendalian diri dari makan, terutama makanan-makanan yang biasanya makanan-makanan yang tidak sehat itu malah enak Bante.
1: Iya. Iya. Makanan yang apa? Makanan yang tidak sehat itu rasanya pasti lezat.
0: Ini pengendalian diri juga ya.
1: Diri,
0: jadi makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh tadi Bante katakan ya. Bukan diinginkan oleh kita gitu Bante. Kemudian tadi Bante katakan latihan ketujuh menghindari nyanyian, menari, hiburan gitu Bante ya. Penggunaan wewangian dan kosmetik ini juga sebuah pengendalian diri Bante ya. Kadang
1: pengendalian diri.
0: Kita kan senang hiburan gitu Bante.
1: Iya, senang ya.
0: Pada waktu puasa kita harus menghindari, berlatih untuk menghindari hal-hal seperti itu Bante ya. Kemudian termasuk ini yang kedelapan, yang kesenangan ini, Bante.
1: Senangan,
0: orang senang bermalas-malasan di tempat tidur, di sofa mungkin ya, tempat duduk. Jadi pada waktu hari puasa kita menghindari hal-hal tersebut, Bante. Ya baik, Bante. Sangat berterima kasih, Bante, atas penjelasannya bagaimana kita mempraktekkan puasa ya, khususnya di hari-hari uposatha tadi ya. Kalau kita ikut hari-hari uposatha yang tadi Bante katakan, tanggal 1, 8, 15, dan 23 penanggalan lunar, Bante,
1: lunar,
0: lunar. Penanggalan bulan ya. Penanggalan bulan, apakah menggunakan kalender bulan manapun boleh ya, Bante, ya?
1: Iya.
0: Di Bali kita bisa menggunakan kalender Bali Saka, gitu, Bante.
1: Di penanggalan Saka.
0: Penanggalan Saka ya, Bante, ya. Ya, kalau yang di apa, yang di Tiongkok juga ada, Bante.
1: Ada ya.
0: Itu kalender Imlek, Bante.
1: Imlek, ya,
0: ya,
1: Imlek,
0: itu juga bisa menggunakan kalender itu,
1: ya.
0: Penanggalan bulan. Iya, Bante. Kita tahu bagaimana cara mempraktekkan puasa tadi, Bante.
1: Iya.
0: Mungkin ini pertanyaan terakhir saya, Bante.
1: Siap.
0: Jadi dengan mempraktekkan puasa tersebut, apa manfaat yang kita dapatkan, Bante, dengan praktek uposatha tadi?
1: Baik, terkait dengan manfaat dari praktek uposatha ya, kita bisa melihat catatannya ada di dalam Mahaparinibbana Sutta ya, di dalam Dikanikaya. Itu dijelaskan bahwa ada beberapa manfaat ketika kita mempraktekkan ya uposatha atau praktek moralitas ini, 8 latihan moralitas ini dengan baik. Yang pertama yaitu memiliki reputasi yang baik ya, khususnya bagi perumah tangga. Ini memiliki reputasi yang baik maka akan mudah ya untuk melakukan segala aktivitas yang baik ya. Kemudian yang kedua yaitu manfaatnya memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini diperoleh karena memang dalam mempraktikkan 8 latihan moralitas ini benar-benar dijalankan, jadi memiliki rasa percaya diri. Kemudian selain itu juga tidak takut pergi kemanapun ya, tidak takut pergi kemanapun karena memang moralitasnya itu baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Jadi tidak takut untuk pergi kemanapun ya, karena memang tujuannya sudah baik. Kemudian jika kondisi ini terus dikondisikan hingga menjelang kematian, maka akan meninggal dengan tenang ya. Dan ada saat setelah meninggal dengan tenang, diharapkan dapat terlahir di alam yang bahagia. Kemudian ada satu lagi bonus ya dari praktek 8 latihan moralitas, yaitu ada di dalam Wisakha Uposatha Sutta. Ini dijelaskan di dalam Wisakha Uposatha Sutta di dalam Anguttara Nikaya. Pada saat itu Buddha menjelaskan tentang manfaat dari praktek 8 latihan moralitas atau uposatha, yaitu dijelaskan bahwa manfaat dari praktek uposatha salah satunya yaitu terlahir di alam Catumaharajika. Alam Catumaharajika ini yaitu dewa-dewa yang ada di bumi ya. Dewa-dewa yang ada di bumi, di gunung dan di pohon. Kemungkinan itu yang terkait dengan manfaat dari praktek 8 latihan moralitas atau sering disebut dengan uposatha.
0: Baik, Bante, terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai praktek uposatha bagi umat Buddha ya, pada khususnya. Jadi kami jadi tahu mengenai uposatha ya, tadi Bante katakan uposatha dari kata upowasa,
1: upowasa ya,
0: dalam bahasa Sanskerta, Bante,
1: yang
0: ya
1: artinya puasa. Puasa
0: artinya puasa gitu, Bante, ya artinya puasa, di mana puasa ini kita mempraktekkan 8 latihan ya, 8 latihan di hari-hari uposatha yang sudah kita tentukan ya. Mungkin enggak melulu harus hari tersebut, Bante, ya. Bisa juga di hari-hari lain, Bante, ya.
1: Hari-hari lain menjelang hari raya Waisak, menjelang Katina ya, hari raya Katika.
0: Ya. Katina, ya. Oke, Bante. Jadi menjelang hari raya juga boleh ya mempraktekkan. Satu minggu, satu bulan gitu boleh ya, Bante?
1: Silakan.
0: Iya, itu juga sebenarnya kan untuk latihan kita latihan juga, Bante, kita, ya.
1: Iya.
0: Untuk latihan kita ya. Iya, Bante, kita sudah sampai di akhir acara, Bante, ya.
1: Siap.
0: Akhir acara, dan manfaat dari hari uposatha ini juga
1: mempraktekan, ya.
0: Dengan mempraktekkan 8 latihan ini tentu sangat berguna bagi kita semua, Bante,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Untuk tadi Bante katakan manfaatnya sangat banyak juga ya.
1: Banyak, ya.
0: Salah satunya reputasi. Punya reputasi, kepercayaan diri meningkat, meninggal dengan kondisi tenang. Ya, itu ya, penting ya, bisa terlahir di alam bahagia Bante ya.
1: Ya
0: Bante, kalau kami ingin diskusi lebih lanjut Bante, kira-kira bisa bertemu Bante, apakah boleh ke wihara mungkin atau
1: boleh,
0: bagaimana?
1: Silakan ke Budaya Nasional Bali ya, di Jalan Diponegoro.
0: Ya.
1: Selain itu juga ada beberapa tempat yang di ya yang biasanya Bante bina, yaitu di CT Amitabha Buddha Puja di ya, oh, di Denpasar ya.
0: Di Gunung Andakasa itu
1: Gunung
0: ya Bante
1: Andakasa, ya.
0: CT Amitabha Puja ya.
1: Ya, di Tabanan.
0: Tabanan juga ada ya. Iya Bante. Iya. Tapi Bante sehari-hari di
1: Budayana Center Bali ya.
0: Budayana Center Bali ya.
1: Di Jalan Komplek Pertokoan Ponegoro ya.
0: Baik Bante. Terima kasih atas informasinya Bante.
1: Terima kasih.
0: Ya, demikian Bapak Ibu sahabat Dharma pendengar Pro 1 RI Denpasar. Ya, demikian yang bisa saya bantu di dalam penjelasan ya. Kita tadi bertanya banyak kepada Bante.
1: Siap.
0: Semoga kita bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
1: Yeah.
0: Bagaimanapun itu banyak manfaatnya ya yang banyak, kita dapatkan ya. Tadi ya. Sehingga hidup kita lebih tenang dan bahagia.
1: Siap.
0: Itu kan harapan semua orang Bante.
1: Harapan semua orang ya.
0: Harapan semua orang supaya hidup kita ini bisa tenang, bahagia ya. Banyak rezeki ya gitu Bante, ya. Sehat dan lain-lain. Demikian Bante, Bapak Ibu sahabat Dharma pendengar Pro 1 RI Denpasar. Saya tutup dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu, sadu, sadu, sadu. Sadu. Ya.

0: dan pasar malam ini.
1: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh, iya, seneng banget nih,
2: aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
1: Iya, Rita di mana ya?
3: Hai.
4: Hai juga.
1: Hai juga.
2: Ih, panjang umur dia
4: iya,
2: ya.
5: Maaf ya, aku lama.
1: Iya, enggak apa-apa.
5: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
1: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
5: Ini aku beli gorengan tadi.
1: Wow.
5: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
4: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
1: Sama lah.
5: Ih, makasih ya Rita.
1: Sama-sama.
5: Ini juga aku sudah beli mie.
1: Wah,
5: sama minum. Ada jajanannya juga.
1: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
5: Iya.
1: Waduh, kita makan enak nih hari
5: Betul,
1: ini.
5: Betul, ini hari spesial.
1: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
5: Nasi bungkus?
1: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya. Udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatan dia enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
5: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
2: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
5: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
2: Ih, kok gitu sih?
1: Rita,
2: biasa itu.
1: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
2: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan
1: dimodalin loh sama Putri.
2: Gak usah, nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh, aku ikhlas.
1: Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya
1: ampun.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku support.
1: Betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener.
0: Anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh, Rit.
1: Betul loh, Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kaya ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget ini dong. Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Kita terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!

0: Ya, selamat malam mendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar. Dimanapun Anda berada, pendengar, senang sekali di malam hari ini tentunya ya. Akhirnya ya, Santiar kembali hadir untuk Anda. Kita bertemu kembali pendengar di Senandung Malam di malam hari ini tentunya. Saya akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan ini sudah terlihat sekali di WA kami, sudah banyak sekali ya perebutan kursi untuk bisa masuk nih di Senandung Malam. Kita jawab satu dulu yang dari WA pendengar. Oke, selamat malam. Oh, sayang sekali terputus. Kita coba yang lain ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Nonta Tiariku cantik.
0: Selamat malam Ibu Janura, gimana kabarnya ini Ibu malam hari ini?
1: Kabarnya sehat walafiat, segar-ugar bisa bersua dengan Non Santiari di udara.
0: Syukurlah kalau sehat ya Ibu ya.
1: Ini itu yang dicari. Bener. Untuk hiburan satu-satunya. Kalau belum ngantuk harus hiburan dengan RRI Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
0: Bisa aja sekali nih Ibu Janura nih.
1: Tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Aduh, apal ya Bu, apal.
1: Orang setiap hari dengar.
0: Mantap, mantap, mantap, mantap. Bagus, bagus.
1: Jalan Raya Muruk nomor 70.
0: Iya. Oke, Ibu Janura gimana nih? Ada yang mau request?
1: Lagunya apa sekarang?
0: Masih bebas Ibu, nanti jam 10 kita mulai di playlist Indonesia tahun 2000-an.
1: Indonesia, sekarang Wonderful Tonight, Eric Clapton.
0: Wonderful tonight. Oke.
1: Okay. Yeah, it's lit in the evening. Is he wondering?
0: Dari siapa Ibu? Eric ya?
1: Eric, ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Siap.
1: Clapton. Mm-hmm. Ya. Yeah. Ya sama, salam-salam dulu nih.
0: Boleh.
1: Sementara mau naik teman-teman pecinta RRI Pro 1 ya. Mat malam maini, naik maini, mat malam Mendayos juga. Bu Ani Gunadalang, Bu Resmi, mat malam buat Bu Kasih Jijami, buat Bu Kak Rahma, Bu Wigati, ya mat malam buat Ulia, buat Winusu gitu. Yang ada di Kalimantan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, Winusu. Ya, Wanusu. Lupa saya. Ya, mat malam buat Gopina Lampung, ya buat Pak Widi di Tokyo, ya buat Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung, mat malam ya. Buat Pak Sandi juga, buat Adi dia Andi Yudhistira ya, buat Kreswati mat malam, buat Bonijo yang ada di Manado mat malam ya, buat Pak Nyoman di Negara, Pak Made di Tabanan, Pak Nyoman Cipa di Gianyar, Pak Benesa, Pak Bagas sebenarnya gimana kabar ya nak ya, Pak Mangkurumo yang ada di Singaraja, Banyuatis ya, Diawati Desa Ayu juga, Mbak Ayu Wandira di Maluku ya, naik Maluku ya. Ya, untuk semuanya para pecinta Ruang Nindu sudah ditunggu sama Non Santiari di studio.
0: Iya, benar.
1: Nanti, terima kasih. Nanti saya naik lu lagi kalau enggak ngantuk.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Janura.
1: Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Tunggu lagunya.
0: Siap, siap, siap.
1: Ya, salam buat operatornya. Siapa operatornya?
0: Pak Yan, Pak Yan Switre.
1: Pak Yan Switre ya. Selamat bertugas, Pak Yan. Tunggu lagunya. Oke, terima kasih dah.
0: Dadah, selamat malam Bu Janura. Terima kasih sudah bergabung bersama kami tentunya di Senandung Malam ya. Pembukanya ini ya Ibu, Ibu Janura, pembukanya ya. Jadi sangat gercep nih, mungkin dari tadi langsung main WA gitu ya. Dari tadi tentunya. Dan ya pendengar kita, oke, masih bergelut di WA. Kita coba buka yang di line telepon. Ini bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830 ya pendengar ya. Oke, kita coba angkat dari sangat oke, kita dalilan telepon dulu ya karena di WA sangat padat ini sepertinya dari tadi. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana, Ibu?
2: Dengan yang di Wonosobo, Mbak.
0: Oh,
2: ini Mbak Sambiari.
0: Iya, benar.
2: Tadi keputus.
0: Oh, pantas. Ini sudah saya klik kok tidak mau.
2: Salah pencet saya.
0: Aduh, gimana Ibu kabarnya hari ini, Bu? Baik, Bu?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Santi. Mm-mm. Baik-baik juga ya, sehat ya. Semangat
0: sehat,
2: ya
0: sehat,
2: untuk
0: sehat.
2: Mbak Santi ya.
0: Benar-benar, Astungkara, Ibu juga sehat.
2: Mbak Santi sama siapa malam ini?
0: Sama Pak Yang Switre.
2: Oh, Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan.
0: Iya, siap. agak bengek, Ibu. Lagi pilek atau gimana, Bu?
2: Iya, cuacanya enggak enak ini. Dingin ya.
0: Oke, okay. Minum yang hangat-hangat, wedang jahe.
2: Iya, saya kalau minum wedang jahe pakai gula, ini malah suaranya tenggorokannya enggak nyaman.
0: Oh, enggak cocok berarti ya.
2: Kalau jahe enggak cocok. Saya cocoknya itu kencur apa kunyit gitu.
0: Oh, oke.
2: Kalau jahe serak, jeruk juga serak.
0: Oke. Okay. Memang tergantung yang cocok di kita gitu.
2: Betul. Cuacanya memang cerah tapi ya karena dingin kan jadi enggak nyaman cuacanya, enggak nyaman.
0: Iya. Mungkin malamnya dingin ya suhunya ya. Terus siangnya panas.
2: Tuh, siang jadi kayak panas.
0: Gak panas.
2: Malam dingin, siangnya juga dingin.
0: Dingin. Waduh, pantas.
2: Dingin.
0: Ini bikin bengek.
2: Iya. Iya, ada matahari tapi semakin dingin.
0: Iya.
2: Ya, itulah Wonosobo.
0: Ya.
2: Dinikmati.
0: Nikmati. Benar-benar ya. Nikmati.
2: Oke, okay. Lagunya tahun berapa ini?
0: Bebas, Ibu. Nanti jam 10 baru kita sudah ada playlist.
2: Dari ini saya pengin Daniel Sahuleka.
0: Daniel Sahuleka. Judulnya apa?
2: Iya. Don't sleep away this night.
0: Oke, okay, don't sleep away. Siap, boleh salam-salamnya?
2: Oke, salamnya tadi Bu Janura ya.
0: Yeah.
2: Selamat malam, terima kasih. Terus tadi yang pertama siapa ya?
0: Ibu Janura.
2: Oh, berarti saya kedua ya?
0: Iya.
2: Yeah. Asik. Nggak keriting, tapi lumayan keriting juga sih.
0: Aduh.
2: Ini ya, Bu Indi. Jangan menyerah, Bu Indi, Bu Resmi, selamat malam. Bu Ani, Bu Kartika, Bu Farida, saya suka kelewatan. Terus ada Bri Arya, ada Bri Govinda, selamat malam. Ada lagi Mas Anwar, Mbak Kak Rahma di Sumatera Barat ya, Kak Rahma. Selamat malam, sehat selalu. Terus ada ini loh, Bu Rai. Selamat malam, semangat selalu, laris manis pokoknya. Terus ada Pak Mangku, selamat malam. Ada Pak Made, ada Pak Govinda, ada Pak Bro. Terus ada Bang Luhut.
0: Oke.
2: Ada semuanya.
0: Semuanya ada.
2: Semuanya ada, selamat malam. Yang diketawa ke TV, selamat. Oh, Mas Andi. Terus kelewatan. Selamat malam Mas Andi. Keriting enggak nih? Bu Indi, ayo masuk Bu Indi. Oke. Bu Resmi. Oke, semuanya ya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak juga, Ibu.
2: Nanti lagunya saya tunggu ya.
0: Siap, selamat akan malam. Segera diputarkan. Selamat malam. Oke, itu dia pendengar, sudah ada 2 penelpon yang masuk ya. Jadi kita puterin dulu lagu requestannya. Tapi sebelumnya itu kita dengerin satu pesan berikut ini dulu. Selamat mendengarkan.
3: Kru 1. saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, itu dia sudah kita putarkan ya, pendengar setia Bro 1 RRI Denpasar. Dua rekosan lagu nih yang sudah masuk sedari tadi. Kita langsung terima telepon dulu. Wah, sepertinya ini di WA masih terus bersaing ya, pendengar setia Bro 1. Saya bacain yang dari yang di chat dulu deh. Ini dari Ibu Farida nih, katanya, "Selamat malam Mbak Santi, senandung malam. Request lagunya Bila Rindu Nian Samanta. Salam untuk semua pendengar Ketawa Ketiwi. Salam sehat siap." Siap maksudnya ya. Kok siap sih? Salam sehat ya, siap. Tentunya Ibu Farida, kita akan putarkan nanti, sudah saya siapkan lagunya Bila Rindu dari Nian Samanta tentunya ya. Nanti akan segera saya putarkan. Dan yang selanjutnya, oke, ini kita angkat yang ada di telepon dulu ya, pendengar. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Oh, Bunda Yoselin, sinyalnya sepertinya oke.
1: Gimana kabar sayang?
0: Oh, baik, baik Bunda. Bunda, gimana kabarnya?
1: Aman-aman, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, syukurlah ya. Oke, sepertinya terputus ya Bunda Yoselin, sayang sekali. Nanti mungkin bisa menghubungi lagi ya Bunda. Oke, kita coba angkat sekali lagi. Ini mungkin sinyal ya dari tadi ya. Oke, wow. Ini benar-benar berebutan. Jujur ini saya susah sekali untuk ngekliknya ya. Pendengar, kita bacain yang lain aja ya dulu ya. Oke. Oke, sepertinya bisa yang agak kurang bisa di WhatsApp itu bisa ke lain ke telepon ya, ke 0361-nya ya pendengar ya, karena ini beberapa kali nggak bisa saya klik ini ya. Oke, tadi saya oke. Sebentar kita coba. Oke. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Santiari, salam sehat selalu dari Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Oke, selamat malam Kak Rahma, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kisung Kares, sehat?
2: Alhamdulillah, baik, sehat. Santiarinya gimana?
0: Baik, sehat juga. Ini baru pertama kali ya, berarti bersama saya ya?
2: Udah dua kali kalau nggak salah.
0: Udah dua kali ya? Oh, saya lupa.
2: Udah dua kali.
0: Mohon maaf ini, waktu, Kak.
2: Waktu Santiari ulang tahun dititip aja tuh ucapan sama siapa waktu itu tuh?
0: Sama siapa? Sama Mas Wandi, Bung Dharma. Siapa nih?
2: Iya, antara antara Wandi sama Dharma di antara berdua.
0: Oke. Terima kasih ucapannya.
2: Iya, masalah malam sering Wandi sama Dharma sering berdua.
0: Mereka memang yang diandalkan untuk malam-malam nih Kak. Saya cuma sekali.
2: Iya, apalagi Kak ada bola ya.
0: Benar kena gitu.
2: Langsung ke lagu aja kita ya.
0: Boleh.
2: Lagu boleh bebas ya?
0: Boleh, masih boleh bebas.
2: Lagunya Sayang dari Nur Afni Octavia.
0: Sayang dari Nur
2: Afni Octavia.
0: Oke, siap. Nanti saya carikan dan juga putarkan. Boleh salam-salamnya? Iya.
2: Salam sehat dan bahagia selalu buat Santiari. Buat siapa tadi yang bergabung tadi, buat Ibu Janura, salam sehat. Ibu apa tadi? Yang kedua Ibu apa namanya?
0: Ibu Wigati di Wonosobo.
2: Ya, Bu Wigati, salam sehat. Ibu Farida, Ibu buat Terinda, salam sehat juga. Buat Ayu Sabah, salam sehat juga. Buat Pak Widi.
0: Oke.
2: Buat Bli Govinda, buat Bang Luhut, buat ibu Ani, buat ibu Indi, salam sehat juga. Buat ini masih ngapal nih ya. Buat Ibu Kartika, salam sehat juga. Pokoknya yang tergabung di grup pendengar setia Ketawa Ketiwi sehat selalu dan bahagia.
0: Oke.
2: itu aja deh.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih ya. Nanti akan saya putarkan.
2: Selamat malam.
0: Benar, saya selalu tentunya ya. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung Kak Rahma bersama kami tentunya di Senandung Malam. Dan pendengar, kita langsung puterin aja mungkin ya. Tadi requestan dari Ibu Farida nih lewat chat gitu. Ada Bila Rindu dari Nian Samantha. Nanti kita langsung ke requestan dari Kak Rahma. Oke, selamat mendengarkan.

0: sepasang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
6: Ya, QQ gitu ya mendengarnya. Kita kembali di Senandung Malam tentunya hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Setengah. Saya Santi Ari masih akan terus menemani Anda. Dan kita mulai Senandung Malam kita di malam hari ini. Ini di WA sudah oke, kita coba ya. Kita coba untuk merespon yang di WA, semoga bisa ini. Oke. Oh, sayang sekali. Ini saya seperti lagi main ya. Oke, semoga bisa ini. Selamat malam Bu Indi.
7: Selamat malam, Non Santi.
6: Oke.
7: Kabar?
6: Baik, Ibu gimana kabar malam ini?
7: Kabar baik, Non Santi. Lagunya apa sekarang, Non?
6: Lagu Indonesia tahun 2000-an, tapi ada juga sih yang tahun 1999 ya.
7: Oh, mancanya sudah selesai. Ya?
6: Mancanya sudah selesai. Oh, tadi Bu ini perjuangan banget ya. Dari WA ya, dari tadi ya.
7: Iya, itulah pecinta Pro 1.
6: Benar.
7: Selalu monitor.
6: Iya.
7: Walaupun keriting tapi tetap monitor, sabar.
6: Oke. Keriting tuh gimana sih, Bu? Saya penasaran nih keriting, maksudnya.
7: Kalau keriting tuh, keriting tuh ya dalam artian luas.
6: Siap.
7: Keriting tuh kurang di smoothing.
6: Kesalahan berarti nih, harus kesalahan.
7: Kalau keriting tuh artinya break kili.
6: Oke.
7: Break kili. Kurang di smoothing keriting.
6: Okay.
7: Lagu apa yang ada, Non?
6: Mau lagu apa ini, Ibu Indi?
7: Lagunya
6: dari siapa juga?
7: Ini ada. Lagunya si Glenn Fredly.
6: Glenn
7: Kasih
6: Fredly.
7: Putih.
6: Oke,
7: okay,
6: sepertinya
7: Asa
6: ada
7: putih.
6: Ya.
7: Yang mana aja itu ya?
6: Siap.
7: Salam dulu boleh buat Non Santi. Selamat malam tugas. Sama siapa, Non?
6: Sama Pak Ian Switre.
7: Pak Ian.
6: Ya.
7: Iya, selamat malam Pak Ian. Sampaikan salamnya ya, Non Santi. Salam buat Bu Janura. Terus Bu Naya Seli. Bu Igat. Siapa lagi tadi itu, Bu Rahma, Kak Rahma, terus Bu Resmi, Bu Ani Gunung Talang, Bunda Yeseli, Gemas, Bu Kartika, terus buat Bu siapa lagi, Bu Wigati, terus Bu Parida, Mbak Ayu, Mas Sofi, terus Mbak Kak Rahma sudah, Gemas sudah ya, siapa lagi ya yang belum. Buat Pak Widi, ayo naik Pak Widi. Gimana kabar di Sakura? Sakura. Nah, selamat malam Pak Widi, ayo naik.
6: Ini ada salam dari Bu Janura nih, Bu. Katanya salam juga untuk Mbak Indi cantik.
7: Wih, selamat malam Bunda cantik. Terima kasih senggolannya tadi ya. Terus buat sini Dadinda juga, Ciguria, terus buat Morai Batu Kandi, terus buat Mangkuromo, Mangkubungkung, Pak Putu Bendese, Ade Rai, Mas Bro, Mas Andi, terus Bang Andi Yudhistira, terus buat Krispati juga. Ya, salam-salamnya se-RT ya.
6: Oke, siap. Sekampung.
7: Salam buat Kak juga sekampung ya. Buat Non Santi, selamat siaran, pulangnya hati-hati.
6: Siap, Ibu.
7: Salam buat Bang Wandi juga ya. Salam sama Chandra juga. Salam buat semua.
6: Okay.
7: Terima kasih, bye-bye. Nanti kita main lagi ya. Bye-bye.
6: Bye-bye. Baik, terima kasih Ibu Indi sudah bergabung bersama kami tentunya di Senandung Malam gitu ya. Setelah tadi banyak percobaan untuk masuk WA karena memang sangat padat sekali nih yang ada di WA. Dan pendengar, kita masih ada waktu nih satu lagi mungkin ya sebelum saya puterin requestan lagunya dari Ibu Indi, Kasih Putih dari Grand Fedri. Anda bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123830. Kita jawab yang di line telepon. Oke, selamat malam.
2: Malam, tadi dimatiin HP-ku ya.
6: Enggak ada dimatiin.
2: Dimatiin kayaknya.
6: Enggak sih. Gimana kabarnya Kak Samulan?
2: Ya aku lagi rindu sama penyiarnya, kok dimatiin ya kan aku.
6: Ini dari kabelnya di sini berarti ya. Jaringannya.
2: Oh ya enggaknya. Tapi kira saya langsung di on terus saya langsung diangkat.
6: Enggak bisa ya. Harus ngantri.
2: Oh, itu ngantri.
6: Iya, benar.
2: Kayak bebek.
6: Benar.
2: Ya lagunya lagu barat nih kayaknya.
6: Lagu Indonesia, kok lagu barat sih?
2: Tahunnya?
6: Tahun 2000-an.
2: 2000-an berarti kalau 2000-an itu ya ini ya, apa namanya? Saya nggak mengenal yang tahun 2000-an lagu-lagu.
6: Artisnya kalau, deh, artisnya kenal. Penyanyinya.
2: Penyanyinya kenal, tapi ya belum pernah jumpa.
6: Nah, gitu. Berarti harus dengerin lagunya dulu, Kak. Sebelum iya, nanti jadi, ketemu ya, penyanyinya.
2: Indi ada nggak sih nyanyi dia? Nggak Indi, Mbak Indi. Nggak nyanyi deh.
6: Ah, Mbak Indi. Mbak Indi?
2: Iya.
6: Enggak.
2: Kayaknya ada penyanyi yang namanya Indi.
6: Oke. Coba saya cariin.
2: Iya, apa namanya? Yang judulnya itu loh. Kekasih Cadangan tuh ya judulnya.
6: Kekasih Cadangan.
2: Mau nggak dibikin cadangan lah ya?
6: Siapa tuh ya?
2: Nggak tahu siapa aja yang mau ya. Kalau nggak ada maunya nggak apa-apa. Iya kan?
6: Adanya lelaki cadangan. Kekasih cadangan ada nih dari Hijau Daun.
2: Lelaki cadangan ya?
6: Lelaki cadangan ada.
2: Ya mau lah pakai cadangan boleh.
6: Oke.
2: Ya boleh kan, tetap berjalan itu. Santi hari, wah ini kayaknya saya lagi di Cirebon hari ini.
6: Ya?
2: Saya di Cirebon hari ini, jauh.
6: Oh, ngapain Kak?
2: Ya jalan-jalan, habisin uang kecil.
6: Oke, jauh banget ya.
2: Banyak uang kecil, iya dong. Ya saya pengen itu, pengen apa, mau beli martabak gitu yang dari sana ya. Nggak ngapa-ngapain ya. Ngapa-ngapa ya.
6: Belilah.
2: Salamnya buat Indi ya, malam Indi.
6: Oke.
2: Ini kok storing ya HP-nya nih ya. Tak matiin dulu ya HP-nya nih, kayaknya terganggu sekali. Dingin sekali juga di sini nih. Di Bali dingin nggak ya?
6: Di Bali lumayan dingin malamnya.
2: Apalagi pakai AC ya, di studio pasti dingin.
6: Wah ya, tapi nggak apa, udah kebal.
2: Ya harus kebal. Absarina ada nggak di studio?
6: Sayang sekali sudah pulang. Sudah pulang dari tadi, Mbak Absarina.
2: Waduh, nanti tolong salamin ya.
6: Siap, nanti disalamkan.
2: Nanti kalau pulang, besok pagi kalau lagi siaran suruh ke Tabanan ya. Tapi lagi 4 hari baru datang deh.
6: Siap.
2: Beliin oleh-oleh di Jogja, sepeda gayung kecil.
6: Oke. Bukan sepeda listrik, Kak?
2: Enggak, yang dipakai itu dipakai pajangan. Taruh di atas lemari, taruh di bupet, di mana itu bagus. Ini bagus kan itu kayaknya. Lumayan harganya juga.
6: Oke, siap-siap nanti disalamkan.
2: Sama dompet juga.
6: Kita
2: beliin buat dia.
6: Sip. Salam-salamnya buat siapa lagi nih?
2: Salamnya Ya buat semua ada kalau gitu. Orang terlalu cepat kayaknya nggak bisa saya.
6: Okay. Siap, terima kasih Prasanggulan. Nih ada salam dari Dharma juga nih. Salam buat Prasanggulan katanya.
2: Dharma di situ ya Dharma ya?
6: Enggak, enggak di sini. Lewat WA dia.
2: Oh iya, Dharma malam Dharma. Wandi juga ada yang nggak WA dia ya?
6: Enggak, Mas Wandi belum monitor kayaknya nih.
2: Biarin dah, biar capek kayaknya. Lagi capek. Ya selamat tugas ya Santi hari. Om Santi Santi.
6: Om Santi Santi Santi Om. Oke, terima kasih Pak Sanggulan sudah bergabung bersama kami. Pendengar, kita langsung saja mungkin ya, kita puterin dulu nih kedua requestan dari pendengar kita yang sudah masuk. Ini dari Bu Indi, yang pertama Kasih Putih dari Glenn Fredly, dan Pak Sanggulan Laki Cadangan ini dari T2 ya, 3 TV ya. Oke, selamat mendengarkan.

0: sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: Ya, masih di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya pendengar, kita masih di Senandung Malam ya, bersama saya Santi Ari yang masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Masih ada banyak waktu tentunya untuk kita, dan kita sudah ada penelpon kembali nih, kita coba angkat. Halo, selamat malam Bunda.
4: Halo, selamat malam juga.
3: Syukurlah udah bisa ya. Tadi terputus ya Bunda ya.
4: Tadi tamunya Bunda baru pulang.
3: Oh alah. Oke, Bunda gimana?
4: Ya, aman-aman, puji Tuhan.
3: Puji Tuhan, aman ya. Oke, mau request lagu?
4: Lagu barat.
3: Lagu Indonesia Bunda malam ini.
4: Oh, balada Dua Remaja.
3: Dua Remaja. Oke, coba saya cariin ya.
4: Salam dulu ya.
3: Boleh.
4: Untuk Bu Jatula, Mas Alam, Bu Widi juga Mas. Widi atau Bu Windy? Bu Windy juga Mas Malam, Bu Ami Gunung Talang. Oh. Gemas. Mas Malam juga. Bu Sabat. Mami Adel, Bu Ayu Cantik, Bu Nana,
3: yeah.
4: Bu Ayu Masuri, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mines, dan Bu Diona.
3: Oke.
4: Okay. Selamat malam semuanya. Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarganya. Pak Widi udah masuk ya?
3: Pak Widi belum masuk.
4: Pak Krispati, Pak Ken Arok, Pak udah. Adelai, Sepeka, Pak Putu Bendese, Bang Sandi, Pak Andi Yudhistira. Selamat malam semuanya. Selamat tidur. Sampai besok pagi. Untuk Santiaria.
3: Iya Bunda.
4: Selamat tugas sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga.
3: Siap.
4: Tuhan memberkati kita semua.
3: Yuk. Terima kasih Bunda. Dadah. Terima kasih sudah bergabung tentunya untuk Bunda Yoselin. Nanti akan saya putarkan lagunya Balada Dua Remaja ya Bunda ya. Dan pendengar masih kita coba lagi, apakah ada yang masih mau bergabung ini melalui WA atau lain telepon. Ini kita buka kembali di 0361 222 1161 atau melalui WA kami di 0896781238300. Oke, kita coba ya. Oke, selamat malam Pak Widi.
5: Halo, selamat malam. Senandung Malam.
3: Senandung Malam, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini?
5: Kabarnya baik, sehat.
3: Syukurlah.
5: Santiari, gimana kabarnya?
3: Baik, sehat juga.
5: Cuaca di Denpasar gimana?
3: Cuacanya bagus sih, tidak hujan, tapi ya itu suhu malamnya memang lebih dingin dari biasanya. Tapi kalau siangnya masih tetap panas.
5: Panas ya?
3: Iya. Yeah.
5: Wow. Ya, memang bulan 7 itu kalau malam-malam itu, kalau apalagi subuh itu ya, menjelang subuh itu agak dingin-dingin ya.
3: Iya. Di sana gimana,
5: jadi,
3: Pak, cuacanya?
5: Oh, di sini panas. Dari pagi udah panas, udah mulai musim panas.
3: Oh, udah mulai summer.
5: Ini, iya, ini di kamar pakai AC ini terus sampai pagi mungkin ini.
3: Oke.
5: Tidur. Hari ini, malam ini lagunya tahun berapa ya, Mbak Santiari?
3: Tahun 2000-an, Bapak. Indonesia.
5: Indonesia. Tahun 2000-an ya. Dari Peter Pan itu tahun berapa ya? Dari Peter Pan yang berjudul
3: apa judulnya nih?
5: Mimpi yang sempurna gitu.
3: Mimpi yang
5: atau
3: sempurna.
5: Dari Noah gitu, sama.
3: Oke, siap. Saya cariin dulu.
5: Iya. Yeah. Nah, sambil jalan-jalan dulu ya, Mas Santiari. Malam yang pertama buat Mas Santiari, selamat tugas sampai tuntas. Ntar kalau pulangnya hati-hati di jalan.
3: Siap.
5: Jangan belok-belok lurus.
3: Siap, nggak bakal belok nih.
5: Iya. Udah ada Bu Pari dari Palu, ada Yuma Sui di Maluku Tengah Pulau Seram, Bung Binejo di Manado, ada Majingga Ratna di Manado juga, ada Hilter Liter juga di Manado juga ya, ada Ken Ar juga. Bunda Yoseli yang barusan turun, selamat malam ya Bunda, sehat selalu. Ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulewari Mandar, Mas siapa lagi yang di Madrat tuh? Mas Anwar ya, Mas Anwar. Ada Mas Handi di Menang Maning, Bu Wigati di Wonosobo Jawa Tengah, Bung Edo, Bung Yunus di Buton, Klaus di mana? Sulawesi Tenggara. Kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Gemas di Payangan. Bu Ani di Gunung Talang, kemudian ada Pak Nasrun di Palu, Beli Gopinda di Lampung, Cik Guria di Jakarta Selatan, ada Bu Janura, Pak Tami di Amlapura Karangasem, kemudian ada Pak Manggoromo di Wijane di Kelungkung, di Hamangwati di Singaraja, Bukatika juga di Munduk Bastale, Kak Sanggulan alias Mas Bro juga, selamat malam, Pak. Ada Wan Usu di Sambas, Pak Made Swardana di Tabanan, Pak Mangkuromo di Banyuwates, Pak Putu Arke, Pak Putu Bendise, ada Bung Krispati di NTT juga, Mbak Piola di Makassar, ada Karahma, sampai lupa, Karahma yang di Padang juga ya. Yang untuk kesemuanya ada, salamnya dirangkul jadi satu. A sampai Z, buat siapa Mbak Santi ya, Santiari, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Hayo nara arigato gozaimasu.
3: Iya, terima kasih.
5: Kita asyam atas apa besok siapa yang siaran lagi?
3: Besok di malamnya ya. Oke, iya. Besok malamnya ada Mas Wandi.
5: Mas Wandi ya. Oh ya, selamat ya. Oke, itu aja ya. Selamat bertugas sampai tuntas, Mbak Santiari.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Widi. Sudah bergabung bersama kami di Senandung Malam. Pendengar, kita langsung putarkan saja karena sudah ada dua requestan nih dari pendengar yang masuk tentunya. Kita langsung puterin balada dua remaja untuk Bunda Yoselin yang sudah request tadi. Nanti akan dilanjutkan dengan lagu dari Peter Pan ya, Mimpi Yang Sempurna. Oke. Selamat mendengarkan.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Setiap manusia ingin dihargai karena sebagai makhluk hidup yang sempurna dan memiliki harkat serta martabat. Berlombalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, niscaya orang lain akan senang, merasa diperhatikan dan dihargai. Hidup akan terasa lebih bermakna apabila kita peduli akan sesama.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Dalam sebuah penelitian belum lama ini, sebanyak 170 orang diminta untuk menahan sumpit di mulutnya dengan tiga formasi. Ketika para partisipan melakukannya, banyak di antara mereka tersenyum tanpa disadari setelah melakukan tugas yang berat. Penelitian itu menunjukkan orang yang tersenyum paling lebar mengalami pengurangan substansial dalam denyut jantung dan pemulihan

0: stres lebih cepat daripada yang tidak terlalu banyak berekspresi.
1: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah,

0: Lihat nih komen netizen. Buset dah, untung gak meledak itu mic.
1: Ini, waktu rekaman take berapa kali tuh mbak?
0: Ini ada yang lebih seru lagi komennya. Mana? Teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
1: ikutan komen yuk.
0: Yuk.
2: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
1: Ya udah deh. Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima enggak?
3: Dan pasar malam ini.
4: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
6: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
7: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
8: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
9: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
10: Ya, masih di Senandung Malam, tentunya di malam hari ini bersama saya, Santi Ari, pendengar yang masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam ya, waktu Indonesia Tengah ya, pendengar. Dan oke, sudah ada penelpon kembali ini dari tadi, Ibu Janura, kita angkat dulu. Selamat malam, Bu Janura.
11: Selamat malam. Di sini tidak ada hujan, di sana hujan.
10: Ciri khas itu banget siap, ini.
11: Siapa punya modalasi tuh? Coba tadi hari di sini siapa punya modalasinya tuh?
10: Suaranya.
11: Ya, suaranya. Siapa itu di sini ada hujan, di sana ada hujan.
10: Ibu lah, ibu nggak sih? Benar nggak sih?
11: Hah?
10: Suaranya Bu Janura nggak sih?
11: Oh gitu, masa?
10: Iya. Nah.
11: Itu bisa, dia Bang Paul yang senang
10: nih,
11: gitu.
10: Nih, Kak Dharma bilang suaranya Bu Janura itu.
11: Iya, benar juga. Iya, itulah karena dia kan sama Bang Paul tuh waktu serang-serang topnya dengan Bang Paul saya baru. Makanya ada ketawa ketiwi dia yang punya gini. Jangan berkali, jangan sekali, harus berkali-kali.
10: Oke, siap.
11: Terus saya jawab, baik kali Brantau, sekali Ciliwung, Kalimantan, juga Kalimantan.
10: Semua kali.
11: Iya, makanya harus berkali-kali dia bilang gitu. Makanya kali Brantau, kali Ciliwung, Kalimantan, kali Ungu, kali Amat, kali Anget. Semua kali. Bukan didengar sama Bang Paul ya. Salam, selamat malam Bang Paul. Sedang krodek mungkin Pak dosennya itu enggak pernah nongol di sana.
10: Iya, sibuk lagi sibuk ya, Bang ya. Paul ini.
11: Iya, orangnya sibuk sekali ya. Biar enggak apa-apa ya. Memang itu tugasnya ya. Biasanya gini, cintanya dia kalau di siaran ini saya ketawa kadang-kadang ya lucu sekali. Pokoknya menyambung kalau dengan dia bicara.
10: Iya.
11: Iya, lucu itu dan jadi. Itu udah jadi penyiar, jadi dicintai lah pendengar semua gitu.
10: Benar.
11: Sama dengan Mbak Sandiari juga sekarang yang gitu, makanya ketawa saya kadang-kadang senang lah dengar. Semua penyiarnya gitu, cuma Bang Dharma sekarang. Seperti Bang Wani kan sekarang jadi penyiar penyiar berita, bukan untuk nyamut, gini aja paginya kalau tidak salah kemarin dia yang bawa berita kalau tidak salah. Iya, kemarin saya dengar ya. Iya, Bang Wandi tumen ya. Kan tumen itu ya rasanya ya.
10: Iya. Tumen ya, serius ya jadinya dengar, ya.
11: Iya, serius. Pokoknya agak ini ya modalasinya. Tidak lemes lah seperti gini. Bagus lah gininya. Agak tegas, agak gini ya bagus.
10: Iya, memang harus serba ya, bisa bagus, Bu, jadi penyiar ini.
11: Iya, penyiar seharus begitu. Bisa. Mengikuti dengan pendengar, dengan pengikut, dengan yang gitu kan bisa menyambung akhirnya ya. Benar, gitu yang disarikan. Iya. Oke. Lagunya sekarang lagu apa non?
10: Masih lagu Indonesia ibu.
11: Kalau Noah itu tahun berapa itu? Andaikan kau datang.
10: Andaikan kau datang dari Noah ya. Siap.
11: Yang
10: masuk ya.
11: Bisa masuk rasanya.
10: Bisa.
11: Kalau enggak ya yang lain aja bisa. Ya bisa. Oke. Ya itu aja. Nah, iya. Ya, salam-salam ke malam ini mungkin sedang menetar, belum tidur, para pecinta Senandung Malam mungkin. Bunda Yos tadi udah naik, ya, selamat malam Bunda Yos. Ya, Bunda Yos yang paling akrab sekali ya. Ya, dek, oke, selamatkan mendengarkan lagu-lagu yang telah diputar oleh operator, yang telah disiarkan oleh penyiarku yang cantik, Santiari. Ya. Mbak Ini juga, ya Mbak Ini, Bu Ani Gunadalang, ya selamat malam. Bu Resmi, lagi naik Bu Resmi. Ya, buat Bu Widati, buat Mbak Rama, buat yang ada gini baru kalau tidak salah, Raimosana dari mana tuh? Raimosana ya, selamat malam ya buat Ulia juga, buat Bu Kartika, selamat malam ya buat Mbak Widi ya, Gopinda Lampung ya, gimana kabar ya, tadi belum dapat naik Gopinda ya.
10: Iya,
11: Bu. Ya buat Ian, Mbak Kriswati juga, Adi Yudhistira juga ya, Pak Luhut belum juga naik, dan Tapanuli kan belum naik tuh.
10: Belum.
11: Iya, benar ya. Dengan siapa yang dari Manado itu? Lupa saya.
12: Bu Esther.
10: Nah, itu Bu.
11: Ya, sekitar ya. Oke, terima kasih ya atas perwastinya ya. Itu satu oke. Ya, udah semuanya para pencinta Senandung Malam, silakan naik, sudah ditunggu sama banyak kita yang cantik di studio dengan operator yang cakep, Pak Wayan. Oke, terima kasih, saya tunggu lagunya, boleh mengantuk.
10: Oke, terima kasih Ibu Janura. Ditunggu ya, nanti saya akan putarkan tentunya lagu requestan dari Ibu Janura ini, Andai Kau Datang dari Noah. Dan masih ada banyak kesempatan tentunya untuk Anda pendengar setia Pro 1 menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123830 ya. Kita putarin aja mungkin ya, langsung requestan dari Ibu Janura, nanti menyusul ketika memang ada requestan lainnya lagi. Oke, selamat mendengarkan Andai Kan Kau Datang dari Noah.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Serotonin adalah bahan kimia yang diproduksi sel syaraf. Kalau tubuh mengalami kekurangan serotonin, bisa mengakibatkan gangguan mood seperti kecemasan atau depresi. Hormon bahagia yang memberikan rasa nyaman dan memiliki peran penting dalam menjaga tulang tetap sehat juga padat ini, dianggap sebagai penstabil suasana hati alami. Dengan berjemur, olahraga teratur minimal 15 menit setiap hari, juga meditasi, bisa memicu serotonin dalam tubuh secara alami.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi masih di Senandung Malam ya. Sisa 30 menit lagi nih ya, waktu saya menemani Anda di Senandung Malam sebelum nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya, kita harus segera mengakhiri perjumpaan di udara gitu ya pendengar. Dan tentunya masih ada waktu jika Anda ingin merequest lagu dan juga mengirimkan salam sapa, bisa menghubungi kami di 03. Oke, sudah. Oh, dari tadi memang agak masuk keluar ya. Ini WA kita bisa. Oke, sepertinya memang terbentur di udara. Oke, sudah bisa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: RRI Denpasar.
0: Iya.
1: Ini dari Manado dengan Ibu Esther Lita.
0: Selamat malam Ibu Esther Lita. Salam kenal juga ini. Seperti yang pertama kali ya dengan saya nih. Saya Santiari. Tentunya selamat salam kenal Ibu.
1: Iya, sama-sama. Salam kenal perdana. Ini kalau boleh tahu dengan Mbak siapa?
0: Dengan Santiari.
1: Santiari, ya. Salam kenal ya.
0: Salam kenal.
1: Ada sehat-sehat toh?
0: Ya?
1: Ada baik-baik kabar toh?
0: Baik. Tidak tahu saya bahasanya Ibu.
1: Iya.
0: Sepertinya apa kabar ya artinya ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ada baik-baik kabar kah gitu.
0: Siap. Nanti belajar bahasa baru nih sama Bu Esther Lita ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Namanya juga belajar.
0: Iya.
1: Terus lagu-lagu apa yang mau turun?
0: Ini lagu Indonesia Ibu malam ini tahun 2000-an.
1: Oh, tahun 2000. Kalau Anima masuk.
0: Anima, judulnya apa, Bu?
1: Iya.
0: Anima, penyanyinya ya Anima?
1: Iya, penyanyi, judulnya Bintang.
0: Oke, coba ya saya cariin. Boleh salam-salamnya dulu?
1: Oke, Mbak siapa dulu?
0: Santiari.
1: Santiari, terima kasih sudah angkat telepon. Salam sehat ya. Tetap semangat dan selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama keluarga ya. Lanjut menyapa ada Ibu Farida yang ada di Palu. Terus ada Ibu Ratna yang ada di Manado juga. Ada Tak Judin juga yang di Manado. Masih di Manado ada Bung Angga ya. Terus menyapa buat Bang Lei. Terus ada Bang Andi yang ada di Batam. Bang Leman juga di Batam. Terus ada Ibu Indah juga. Ada Bang apa tuh yang di Pakfak. Ada Bang Putra Tengah. Juga waduh yang dari Denpasar. Lupa-lupa saya. Lupa-lupa.
0: Ya ini ada banyak ini dari Denpasar.
1: Iya, ada yang biasa menyapa tapi sudah lupa, Mbak.
0: Iya, tidak
1: sudah lupa. Bukan sengaja ya, bukan sengaja tapi memang faktor lupa ya. Pokoknya semuanya yang lagi monitor di radio Pro 1 Denpasar lagi setia di malam hari ini. Salam kenal ya dari Manado dengan Ibu Esther Lita.
0: Oke. Siap.
1: Mbak, aduh lupa lagi.
0: Santiari.
1: Santiari, Mbak Santiari. Sekali lagi. Yeah. Terima kasih. Dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Esther Lita sudah bergabung bersama kami di Senandung Malam ini perdana ya. Makanya enggak apa-apa walaupun nama saya dilupain terus 3 kali. Tapi enggak apa-apa ya. Semoga nanti ingat di malam selanjutnya ingat gitu ya, Ibu ya, Esther Lita. Dan tentunya requestnya adalah Anima dengan judul Bintang akan segera kita putarkan langsung saja. Mari mendengarkan untuk kita semua dari Anima dengan judul Bintang. Oke, kita ada satu penelpon lagi mungkin. Oke, kita coba jawab. Oke, kita langsung puterin aja ya. Nanti mungkin bisa menyusul. Oke, selamat mendengarkan dari Arimah dengan judul Bintang.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
1: Lalu gimana dong?
0: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda.

0: itu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Kadang di saat menghadapi banyak rintangan, seringkali membuat hati ingin menyerah. Terjatuh dan lelah bukan alasan untuk mundur. Seperti sebuah ungkapan, jika kita ingin pelangi, maka harus siap menerima hujan. Kita tidak akan tahu, mungkin saja saat kita menyerah, gerbang kesuksesan itu akan terbuka di saat langkah mulai lelah. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

yang terbaik bagimu dari siapa nih? Dari Adam Bank dan juga Gita. Gutawa sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Dan tidak terasa juga ya pendengar, sudah hampir berapa ini? 4-5 jam saya menemani Anda tentunya. Dari tadi pukul 8, sekarang kita sudah 5 menit lagi akan merapat ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan di malam hari ini juga bisa menghibur Anda ya pendengarnya. Dan ini yang terakhir mungkin dari Ibu Resmi nih, kasihan dari tadi menelpon di WA cuman tidak bisa kami angkat karena mungkin bentrok dengan yang lain, sangat-sangat padat di WA kami. Jadi mohon maaf pendengar untuk yang belum bisa kami angkat tadi malam hari ini. Tapi izin untuk membacakan salam-salam dari Ibu Resmi. Katanya salam untuk Bu Janura, Bu Indi, Bu Parida, Bu Wiga, Bu Ani Gunung Talang, Gek Mas, Bu Dewati, Bu Kartika, Teteh Dinda, Bunda Yos, Kak Rahma, Bu Ayu, Ceguria, Anwar, Pak Sandi, Pak Andi, Mas Bro, Pak Nasrun, Pak Widi, Bang Benejo, Bu Erster, Esther Linda, dan juga ke semuanya. Ya, siap, sudah disalamkan ya Ibu Resmi. Ya, mohon maaf belum bisa untuk untuk request lagu dulu karena kita sudah mepet sekali ya dengan jam. Dan tentunya saya Santeri sudah waktunya untuk berpamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya pendengar, mohon maaf apabila saya ada salah kata dan juga tindakan, dan semoga Senandung Malam hari ini bisa menghibur Anda pendengar. Terakhir saya putarkan lagu Diorama dari Tulus sebagai lagu terakhir persembahan saya di malam hari ini. Dan selamat malam untuk kita semua.

seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu. Yang ya, Rajang Semang, Raka Larai, para pendengar setiap perempat RRI dan pasar, suara budaya Balinge, Tala Raja Muali, ini nyaringin ring FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, ring Rahina nih mungkin. Mungkin saya pengeranjang nih, ring Rahina Buda, nge, tanggal 12 Juli, kali tali 6 likur, Tala ring semangnya puniki, Tala Raka Larai, titiang Dayuari, kentangnya nyaringin Raka Larai, puniki nge, ring sejurani pengubahan suang-suang penikirin DJ pada pengena bagi kenten sarang sami statu manggiang kerahayuan miwah kerahajengan nalar pastikan sampun enten kekirangan punapa-punapi. Rakerai siaran dua niki presiden rakerai pirengang deh ring aplikasi RRI digital senin sampun presiden kunduh niki ring App Store utawi Play Store taler ring streaming rri.co.id. Nggih, rakerai rai dayuari mangkin maca nyoba informasi kedumun niki nggih ring margi hayam wuro nomor 7 desa dan pasar genah dayu bertugas mangkin pasti kesampun menten aya dan acara sane pacang kemargi amai jebos nyantos puput ring galah jam dasu semang. Nggih, bae jos pacang keturang meniki antu azan subuh dungun kentangnya rakerai ring galah jam 5 lintang 12 menit kenten nggih majang ring umat muslim sane wenten tawi yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Tolor meja bos lanturan titik anto nyobian niki tawi ngudarin ring ambare siaran Surya Pujo sane mamurde mangkin sayangi diri bukan egois sane kebaktian oleh Putri Yuniari niki pinake angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali kenten nggih. Lantur pacang nyanggrep niki ringgalah jam 6 pacang aturan titiang kadi bisa melontar batur kelawasan renungan makemiwa puja trisandia. Engeng lantur niki suasana puja trisandia niki pacang aturan titiang antu siaran galang kangin meja bos nge pastikan sampun kedagingan antu bebawasan ringan nge sehari-hari sana biasa niki nge napi wasane terjadi ring lingkungan masyarakat pemekasnya nih talor daging kegonjakan sani presiden menghibur akarai saham gini kini. Ingat suasana pernikah titian pacang aturan meniki ring program masyarakat Rajang Bali sani mata ini informasi makemiwa tembang-tembang Bali bejebos niki pastikan sampun kerenin antu nyobain ring perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahinan ini mangkin talor ring arus lalu lintas niki nge. Nah, lanturan titian tala ringgala jam pitu nyantos ringgala jam sia peniki jaga ring titian rakerai ring ambara anto interaktif niki nge pacang ngangkat topik aktual saking sudut budaya. Nge pasti kesampun kirang langku niki kali jam pacang marga nge ngelantur wawu ringgala jam sia nyantos jam dasa pacang kedagin anto obrolan komunitas ke meja bos pacang sarangin oleh LBH Api. Rakerai kada asa punika edan acara sareng pacang kemargi amari jebos nggih asung karo mejebos rakerai presiden jaring titiang kenten nggih ngemeletin edan acara sane sampun sobiang titan diwawu mejebos niki durus rakerai sareng titiang ring ambare ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp durus kenten nggih ring 0878988224240 niki pacang sapa sang redayu kadi biasa nih. Ayo ngira kerai pacang katurang pembuka kedumun niki nge mangda lebih semangat. Ayo
inggih niki wonten tembang saking Triple X Bali nggih niki mangga presiden rakarai minap angin mau wonten napa asane wonten seni wau tangi kenten ya mangga lebih bersemangat lagi sedang pacam aktivitas meja bos satu orang titian tembang niki saking Triple X anima muda sami bagil.

0: macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf ge, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.

Jaja Wace. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wace. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wace juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wace ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.

0: Swastiastu. Om Awignamastu Namosidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Om Siderastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar umat sedharma dimanapun berada, rasa angayu bahagia saya haturkan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta waranugraha beliau, saya masih diberikan kesempatan untuk menyapa umat sedharma dimanapun berada. Sembah sujud bakti saya haturkan kehadapan para maharsi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat sedikit membagi ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada umat sedharma. Umat sedharma dimanapun berada, sungguh sangat berbahagia dan berbangga sekali karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali di Ambaralaya bersama saya, Niketut Putri Yuniari, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi dengan umat sedharma tentang mengenai kehidupan. Maka secara tidak langsung pikiran kita akan terhubung dengan segala rentetan proses kehidupan, baik itu masalah hidup, tantangan hidup, kesusahan, pertengkaran, kewajiban, bahkan tujuan kehidupan yang sebenarnya. Di antara semua rentetan siklus tersebut, pernahkah terbesit dalam pikiran kita untuk menyayangi diri atau mengenal diri? Dengan mengetahui atau mengenal diri, kita akan lebih mudah untuk menjalani hidup dan menciptakan kebahagiaan. Sejatinya, apa sebenarnya kunci kebahagiaan tersebut? Dan bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan itu? Pada kesempatan yang baik ini, mari kita kenali dan praktekkan bersama. Karena sesungguhnya kebahagiaan tersebut bisa kita gapai dengan cara salah satunya itu adalah bagaimana kita mengenali diri kita, bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Tuhan sebagai sebuah esensi yang abstrak, yang bisa diwujudkan dan dijangkau dengan cinta kasih yang tulus dan murni. Begitu pula manusia. Ketika manusia sudah mampu menyayangi dan mengenali dirinya, maka secara tidak langsung ia akan terhubung dengan spirit ketuhanan. Ketika sudah mampu terhubung, maka kehidupannya akan senantiasa dipenuhi dengan kedamaian dan cinta kasih. Dalam berbagai pustaka suci agama Hindu, khususnya dalam Atharva Veda, Veda ketiga yang nomor 30 menyebutkan ada seorang pendeta atau orang suci yang berkata kepada keluarganya, "Aku membuat engkau bersatu dalam hati, bersatu dalam pikiran, tanpa rasa benci, mempunyai ikatan satu sama lain, seperti anak sapi yang baru lahir dari induknya, agar anak mengikuti ayahnya dalam kehidupan yang mulia dan sehaluan dengan ibunya. Agar si istri berbicara manis, mengucapkan kata-kata damai kepada suaminya. Agar sesama saudara, laki-laki atau perempuan, tidak saling membenci. Agar semua bersatu dan menyatu dalam tujuan yang luhur dan berbicara dengan sopan. Semoga minuman yang engkau minum bersama dan makan-makan bersama. Sloka Atharwaweda yang ketiga, nomor 30, mengajarkan pentingnya membangun kehidupan yang dilandasi oleh kesatuan hati, kesatuan pikiran, kasih sayang, dan keharmonisan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga diajak untuk saling menghormati, menghindari kebencian, berbicara dengan lemah lembut, serta hidup dalam semangat kebersamaan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan keluarga tidak hanya dibangun melalui hubungan lahiriah, tetapi juga melalui kemurnian pikiran, pengendalian ucapan, dan ketulusan hati. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat tumbuhnya cinta kasih, kedamaian, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup yang mulia. Makna sloka ini juga berkaitan erat dengan cara bagaimana kita menyayangi diri kita. Seseorang yang mencintai dirinya akan berusaha menjaga kebersihan pikiran dari kebencian, pengendalian ucapan agar tidak menyakiti orang lain, serta memelihara kedamaian dalam dirinya. Ketika hati dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur, seseorang akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Menyayangi diri sendiri bukanlah sikap yang egois, bukan sikap mementingkan diri, melainkan merawat kesehatan jasmani dan rohani agar mampu menjadi pribadi yang penuh cinta, membawa kedamaian, dan memberi manfaat bagi orang lain. Umat Sedharma yang saya kasihi, yang dimanapun berada, cinta kasih bisa kita capai dengan mengenali diri sendiri. Maka cobalah bertanya, siapa saya? Tubuh ini terdiri dari beberapa dimensi tubuh. Antara lain ada dimensi fisik, ada dimensi prana, ada dimensi emosi, dimensi mental, dan spiritual.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

dimensi tubuh ini harus kita kenali dan pahami, sehingga kita akan mampu mengenali diri sendiri. Menyayangi diri tidak hanya bisa dicapai hanya dengan ungkapan "saya sayang sama diri saya". Namun, mari kita latih dan upayakan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Pada dimensi fisik, mari kita jaga, kita rawat tubuh kita, kita sayangi, kita bersihkan, dan jangan sakiti dengan makan makanan yang tidak sehat. Lebih tepat, konsumsilah makanan-makanan yang sehat, serta diimbangi dengan olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Bagaimanapun, kesehatan fisik akan mampu mempengaruhi kesehatan rohani. Selanjutnya, ada dimensi prana. Kesehatan fisik secara tidak langsung akan terhubung dengan dimensi prana. Prana merupakan nafas kehidupan. Ketika prana atau nafas kita baik, setiap tarikan dan hembusan nafas yang disadari sebagai sebuah anugerah dari Tuhan, maka kita akan terhubung dengan beliau. Setelah kita memahami dimensi prana, maka selanjutnya kita selalu memahami dimensi emosi. Ketika prana sudah bisa diarahkan dan dikendalikan, maka secara tidak langsung emosi yang negatif akan bisa diminimalisir, bahkan bisa dikendalikan. Ketika emosi bisa dikendalikan, maka kesehatan mental dan spiritual sudah pasti bisa tercapai. Umat Sedharma dimanapun berada yang saya kasihi, menyayangi diri sendiri dengan mengenali diri sendiri bisa dimulai dengan 3 kata kunci, yaitu bagaimana kita bisa menerima, mengalir, dan bersyukur. Dalam pustaka suci agama Hindu, Sarasamuccaya Sloka 2 menjelaskan bahwa di antara semua makhluk hidup, hanya kelahiran sebagai manusialah yang paling utama. Karena hanya manusia yang dapat melakukan perbuatan baik maupun buruk. Oleh sebab itu, dengan berbuat baik, manusia dapat mencapai surga, bahkan akhirnya memperoleh moksa atau kelepasan. Sloka ini mengajarkan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah anugerah yang sangat berharga, karena hanya manusialah yang memiliki viveka atau kemampuan membedakan yang mana perbuatan baik dan buruk. Dengan kemampuan tersebut, manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, melaksanakan dharma, mengembangkan kasih sayang, pengendalian diri, dan mendekatkan diri kepada Ide Sanghyang Widiwasa. Oleh karena itu, menyayangi diri sendiri juga berarti memanfaatkan kehidupan manusia ini sebaik-baiknya dengan menjaga tubuh, pikiran, dan perilaku
agar selalu berada di jalan Dharma menuju kebahagiaan sejati dan moksa.

Sebab bagaimanapun ruo binado tidak bisa dipisahkan dan selalu akan hadir dalam kehidupan ini. Setelah kita bisa menerima apapun yang terjadi sebagai sebuah tangga pendewasaan, sehingga kita bisa semakin tumbuh, maka selanjutnya biarkan drama-drama cerita kehidupan tersebut mengalir apa adanya dengan penuh penerimaan tanpa penolakan. Terakhir, marilah akhiri dengan bersyukur, dengan diawali dengan menarik nafas sedalam-dalamnya dan kemudian ucapkanlah rasa syukur. Syukur atas semua rasa yang telah kita lalui. Dan mari bersyukur atas masalah yang diberikan. Nah, umat sedharma yang berbahagia, mungkin hari inilah kita diberikan kesempatan untuk menyadari diri kita, mengenali diri kita. Maka marilah kita sambut dengan rasa senang dan bebaskan jiwa kita dari ikatan belenggu yang justru akan menghambat perkembangan jiwa kita. Umat sedharma dimanapun berada yang saya kasihi, mari mulai sayangi diri dengan mengenali diri kita sendiri. Bangun tidur, mari peluk tubuh ini. Sadari energi prana dan ungkapkan bahwa saya sayang sama tubuh saya sehat, saya kuat, dan Tuhan mengasihi saya. Jangan bebani diri ini dengan pikiran yang negatif, kemarahan, stres, menyalahkan diri sendiri, menyakiti diri, dan emosi. Tetapi biasakan untuk menerima, mengalir, dan mensyukuri atas semua proses kehidupan yang kita lewati. Inilah sharing singkat saya sampaikan, semoga kita senantiasa berbahagia, semoga damai di jiwa, damai di hati, dan damai di alam semesta.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Kiten anak akabehan. Riwa kasang, wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening prajepang. Yan kita taneling, moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum, canda tuh kegeringan, lan masuduk maring padutang.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sana emang.
1: Iya. Jam 6.

0: Bendera Kerai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin mewali-wali niki sarang titiang dayu hari Ring FM 106.4 MHz Ring perempat RRI Denpasar. Mungkin nyarangin raka kerai ring ambare kenten nge. Ingin tolong riwau niki sampun memargi kenten nge. Semoga saya kengkala jam 5 nyantos jam 6. Sampun nontonan titiang siaran Surya Puja. Meniki sane mau murde, sayangi diri bukan egois kenten nge. Sani kedagingan oleh Putri Yuniari. Iya, untuk siaran Surya Puja dulu niki pastikan sampun rakerai sampun boleh pikenau nyane kenten nge. Mina peringgalah mangke rakerai wong petangi sampun kedagingan untuk reinkarnane niki nge. Untuk siaran Surya Puja sani presiden membantu ngelingi raga kenten nge. Bimale niki sane nabi bantang nyane sane nuwak pisan punapi ring era mangke dados nyane nge. Memang kadangkala ya era genika agak tidak memperhatikan ya ring diri sendiri gitu nih, banding ke kesehatan ya perawatan diri juga jarang sekali dua nih make kesibukan yang menanti dan gitu nih ya kemauan saking bubawasan di wawu pasti ke sampun menyayangi diri nih kan entah nyewantah artinya egois ya, tetapi sapunapi niki caranya menghargai diri sendiri. Duaning reng niki presiden niki ngebantu rakerai kenten nge mendapat ketenangan secara batin dan jiwa ya. Niki presiden menjaga kesehatan mental dan emosional. Ini sampun rakerai medue kayen sane ening kenten nge tidak akan terbebani oleh hal apapun itu kenten nge. Ya sayangi dirinya ampunannya antas sungkan kenten nge mandep presiden margiang sane napi sane patut kemargiang kenten nge pekarian-pekarian presiden memargi puniki. Ingin mogi-mogi presiden menghibur para kerai nggih ringkala mangkin aturan titiang selamat pagi dumun rahajeng kenten nggih mangkin sampun kranjing ring rahina budhe tanggal 15 Juli kali tali 6 likur nggih kantun niki make pekarian masih menunggu menanti mari jebos ya mari jebos napi rastane ra kerai pacang napi rastane kejaba untuk mekarya wenten nggih ring margi ayo alon-alon kemanten. Kita lah sama kata orang di bawah kira yang baru kayak di bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos sering puja trisan dia majen umat Hindu sedharma. Sani mangkin lonturan titian antuk ngudar penikir yang ambare antuk siaran obrolan galang kangen ya. Mari jebos niki pacang mengambil murde jangan ikut campur urusan orang lain kenten nge. Ingge binar ring topik niki kenten nge utawi murdane niki ya sangat nuak sekali niki nge rakarai berhubungan dengan keseharian iraga sarang saming ge penapian tuh ya tujuannya secara tidak langsung ya mengisyaratkan niki mang dane ring tak kali raga pacang margiang kuripane ketenge mande presiden nemu sani ke bos keharmonisan miwah kerahajengan ring urip ngira kerai niki tira sepiar siang dumun siaran galang kangin duwe taler ngiring mesandekan
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: gitu. Di cakepan tantri ini munggu isine tuwi tua satwa satwa iba buron satwa ida sang prabu satwa megenapan itu ada tua sesuluh sesuluh irago hidup. Tuh.
1: Inggih, yen kudang dino sampun ido.
0: Aneh, mau aja satu
1: wor tu. Andri semang pun Andri niki durung nang rateng rayone ajang niki.
0: Ngantosan ya hangat.
1: Aduh niki Andri wis ya nanu niku yang tiang wau beragita nikah niku. Tantri itu akeh cerita binatang, cerita seribu malam ya berarti.
0: Oh, cerita seribu satu malam.
1: Oh, seribu satu malam. Kenten padan.
0: Rajo, lelor uliar mirangan satu.
1: Kenten duwak nanti dia Tantri. Uliar satu ngidang ngalahan. Anu apa biasan momon ido sang anu
0: momon
1: anu nak sang prabu kan ada mana nak loh kita ada dukun no beda dua kita nanti ada yang satu nih kau cik dia kau sang syah nih kau tu dah dua ngai rumah nih kau ingkar satu an kau tak pidana nak tayan kak nih nutur panah alat nih kau susun nih tu baca sang syah dua ngai rumah kau bojok kau betul-betul anu udah ingkan satuan kau
0: tayan jangan ingat itu
1: ingkan
0: ikede sangsia ya sih kede cenik itu
1: cenik sangsia kau biasanya
0: kalau jak rapi luwung misi mau gantung itu
1: umah sebunuh sebunuh misi cara ayunan kau
0: ayunan jak asik saja
1: oh mungkin mama sangsian kau alih di hotel gantung jelas nggak sih
0: atau dua orang atau jadi
1: gantan jadi
0: ya tekor atas bojok
1: ampun tiang cingak nih bojok
0: i bojok i bojok tekor. Ya rasanya yang udah ayo kalau kamu lan molilo cito, molali-lali.
1: Molali, ya.
0: Masa cingak, gitu.
1: Kunjungan sosial.
0: Nah, jeng walek, kena sangsi ya.
1: Meh, kengken nih kok, walek.
0: Eh, bojok.
1: Terus kamu, bilang ngekang bojok, kamu nang berikin juga deh.
0: Aduh.
1: Eh, bojok, kamu nang kangen.
0: Iya, monet deh. Genep cahine ngelah.
1: Genep
0: ini kok? Limo.
1: Oh, ngelah limo.
0: Ngelah batis. Sitang.
1: Bayunya gede.
0: Bisa menek kayu tengah-tengah.
1: Kecos bisa.
0: Ngaleh ajang-ajangan, ngaleh makan. Eng, sangat gini.
1: Oh, nafim aja leluhurnya itu sangat noman.
0: Kewalo. Gitu. Umah sih yang bisa ngai.
1: Mui. Oh, jadi ya bojok kok dije ya pulas punya kayu ya pulas.
0: Kang Wang ci mau hujanan di kayu ne. Oh, yen lepap tuh ci pulas dur. Ngsap ci bisa mau lebok lah ci ulung.
1: Oke, wale sang sia marah rumah ya luung.
0: Oh, tadi rumah nang.
1: Rumah yang model-del.
0: Isi mau ayun nanti jangan itu asik, jangan jangan panak-panak.
1: Cara dipilah yang ngoyo.
0: Ih, wajok, pedih dalam mati ini kalau saya mau saut.
1: Oh, artinya meraso yo, wale
0: kan? Wale,
1: pedih yo.
0: Jeng, mau bulu basahnya kan?
1: Mulat.
0: Ya, sing mau tari apa? Sing raos apa, bojok? Jek jemak, sebuah nih sang siah. Bes-bes itu.
1: Meh, ratu kenten yo. Pas gedak basang.
0: Gedak basang.
1: Tan masih nyalang ya, pas gedak basang. Ada wale ya terus tuh.
0: Soto ngeleng ke nih sang siah.
1: Wih, maro yo.
0: Bulan-bulan jang ngai umah, ngai sebon, pang rapi,
1: pang udang pipes kan lah.
0: Jeng teko cintanan bes-bes di sebon jang ngai.
1: Meh,
0: rancu. Dijo jajan ipulas gitu. Ngeleng ya sang siya.
1: Sang siya?
0: Matur ngido anak lingsir ngido prano.
1: Oh, sang siya?
0: Sang siya.
1: Matur.
0: Okay.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Atuh, Prano. Jele pesan nih bojok aduh.
1: Solah bojok.
0: Umah tiangnya bes-bes sekalipun.
1: Wih.
0: Ya hukum pun du. Gitu.
1: Yeah.
0: Iya, iya, Ratu Prano. Mau badeng.
1: Kan badeng niko?
0: Mau balik ke ikhde sang siapleh. Nekan idau.
1: Oh, itu nak uning ampun kita ni, artinya awal permasalahan ni kan? Nih,
0: terus tiang iwang tu, segitu. Lain tiang borugi ni, tiang alih perindo kan mainnya balik tiang cepat ni.
1: Nih,
0: pernikahan itu Fernando. Ien bo awak kasih ngado kepentingan apa ya ibu jom? Ya tengil na bungut aja.
1: Wah, si Tony mito mana mudu ko ulian ros yang nang sakalo kete awur.
0: Nak bengil tengil wasa si ngomong, kata si ngwalet.
1: Itu
0: jadinya yang kelepelehan.
1: Ulian ros ya, tuh artinya sangsi ya.
0: Itu awak ngai urusan dan ya ya itu.
1: Demen ngai masalah.
0: Tengil ngene bo ci selamat to ya kata. Amun tuh genting lah satuane. Yang jani sih alih jani.
1: Di kehidupan nyata.
0: Kalau tidak ada urusan dengan kita. Do jantu bareng.
1: Do bareng ikut campur nak pulas ya nyak seng dah. Oh jadi ni makin api malah di media sosial ni kau. Ya. Karena mereka nak kau saling bully ni kau.
0: Ya.
1: Cik ini cik itu kau boleh jadi ya. Nah. Akibatnya yang pidan yang sanksi ya ulian bibeh ni makin ulian jari yo. Nah. Ulian jari ngetik ni kau. Ranang rago ya jadi.
0: Kecuali rago ini nak tulung kemarau anak rago. Ngeraos gitu.
1: Oh, ngejak di tayang dia nak manu yang ada nak ngori nak sing mutakon boleh kon ini kok.
0: Aho, ori nak sing mutakon.
1: Nak bes sing mutakon ori.
0: Oh, jadi punya ke bisa anu tuh.
1: Bes nengel ke bisa anu ngejak di.
0: Ah, gitu. Kehidupan di rago aja jangan jangan sih. Segitu.
1: Ya, kemarin yang halnya masih kau sih bojok masih sajian yo kayak tuh. Ngajen pas sekan yo limo pengelah, batis ngelah, bayu gede, adi bisa sengeumah
0: yang terjadi. Tujuan tuh.
1: Tapi?
0: Tujuan melayan.
1: Oh, tujuan melayan.
0: Kemauannya melayan.
1: Oh,
0: sing kemau ya fokus ya tuh.
1: Oh, ada nak dot panglah umah, ada nak dot pang pisnya oyong nih, panggilan yang ngajeng.
0: Benar.
1: Banyak sih.
0: Patok kan jenang waktu ya.
1: Nggih.
0: Maro nak cing-cingak antum waktu kadang tuh nak semua agak amot.
1: Oh, jakti. Dia negak kan yo ten muspo. Nah, kemon pelaksanaan ipun kan nganut agak amot kan. Ya. Tapi nek negak di puro atin memantro muspo kan kenal di
0: tapi nama lenan
1: kenal di bola adil dan masih ini jadi oke dan ngidang rago napi menilai sesuatu ni ko napi singa angket dan belum tentu orang kan ya marah nak masaput kadang dingin
0: tak tahu siap sih kan
1: bisa kan koreng kulit ni panggil dunia
0: gitu tertarik yang ringahan satu waktu
1: enggak
0: Nah apa win ikri sangsia
1: yeah.
0: Puron ceni
1: mm.
0: Yang dilihat dari tenaga
1: mm.
0: Dom mereka kena gede
1: jakti mau merasuk awak ceni eng.
0: Aja.
1: Oh, jak wanen-wanen degag. Ya.
0: Nggih. Kaden ayo nyak kelak.
1: Oh. Kena ya sing nyak nyak lek ya kan anu ya api ane kimut ya bojong. Ge be nyak.
0: Tara ulian ulian kito gitu tuh ya. Hmm? Ulian wale tuh ya jadi tengah.
1: Hmm. Termotivasi terus ya. Wah, ngai umah sik neh keto ya.
0: Lah ati kene.
1: Sangsia.
0: Oh. Oh, badhe ya. Kemudian ya laan.
1: Udah ya laan nak lagu ngopo keto ya. Nah, ati kemungkinan kok liu masih nge yang tutur nak niko bisa ya kel ngeluwung tadi kenyelek bisa ngasih.
0: Jelas bisa ya merasa dihina, direndahkan. Kan jelek tadi nih. Yang ia termotivasi lu.
1: Lu lah yang pengen. Nah dongin, becek-becek ya kisah tuan. Kau tiang, bidan kau pun kak nak kerang nuturang panah-panah gitu. Agas nuturang sini ini kau. Aduh, nuturang satu, isang siap, jaket kau bojok. Boget kau gua apa moto ya bawa ben bontok. Untuk sakit pas god. Karena tengah-tengah ini tertawa, oh makin ampun.
0: Ya nih, jatuh masih rapuh.
1: Gek gek gek. Semua orang kita atur ya ampun, anu boleh tiang satu orang kita semua itu.
0: Ada
1: udah boleh kue dang dan yang ken. Aduh, kena pamit ya rumahnya.
0: Nanti.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih

ditempatkan sebagai artis perempuan dengan penghargaan terbanyak oleh Guinness World Records. Whitney Houston menyanyikan lagu ciptaan Michael Messer, Saving All My Love For You, dalam album sama seperti namanya, Whitney Houston, di tahun 1985. Dirilis setelah You Give Good Love, lagu ini memperoleh respon positif dari kritikus musik dan memenangkan Grammy Award dalam kategori Best Female Pop Vocal Performance.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau Anda sudah beraktivitas di jalan, pendengar Pro 1, itu artinya keselamatan Anda menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Saat ini banyak pengguna jalan yang mengalami situasi pas lagi di jalan udah enak-enak nyanging jalan gitu. Tiba-tiba ada sepeda motor dari arah berlawanan terus nyebrang. Cus gitu ya. Menyebalkan sekali. Dan ini sering kali terjadi ketika kita di jalan. Saking terbiasanya pemandangan ini juga bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran, tapi rutinitas lalu lintas yang harus dimaklumi padahal salah begitu ya. Dan risiko melawan arus ini terjadi ketika ada kecelakaan begitu ya. Fenomena ini juga sering kita jumpai di titik-titik jalan atau lokasi di ruas jalan di Kota Denpasar misalnya di Hayamuruk begitu ya. Jadi selain di Hayamuruk ada juga di jalan-jalan pedesaan. Nah, di kawasan Sanur juga sering gitu. Bahkan sekarang tidak saja melawan arus, orang-orang mulai menunggu traffic light atau menunggu lampu merah itu di zebra cross. Lumayan berpikir banyak ya kita warga atau masyarakat Bali melihat

yang juga beberapa rambu-rambu lalu lintas juga sudah lengkap, tapi kalau kita tidak disiplin, ya sama saja keselamatan kita menjadi taruhannya. Nah, kalau misalkan pendengar Pro 1 sekarang pagi hari ini lagi di jalan, jangan coba-coba untuk melawan arus, karena melawan arus sekali itu akan diikuti oleh pengendara lainnya. Lama-lama tindakan ini jelas melanggar aturan dan kemudian akan diikuti juga oleh rekan-rekan wisatawan asing yang tinggal di sini, sama seperti tidak menggunakan helm ya, kemudian juga menggunakan kendaraan ugal-ugalan, itu dicerminkan oleh ya warga lokalnya sendiri atau warlocknya, sehingga menjadi warlock yang disiplin dan juga aman berkendara menjadi keniscayaan atau harus dilakukan pendengar Pro 1 ya. Dan ini informasinya bisa Anda baca ulasan tentang pelanggaran lawan arah yang masih jadi ancaman keselamatan berlalu lintas di rri.co.id. Dan semoga juga perjalanan Anda pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan pastikan juga utamakan keselamatan Anda dalam berlalu lintas. Kamulah.

0: bos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, jangan buru-buru dulu untuk berangkat aktivitas. Cek informasi dari BMKG Wilayah 3. Kalau pada periode tanggal 13 sampai 19 Juli 2026, ini ada fenomena super new moon pada tanggal 14 Juli yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di pesisir selatan Jembrana, kemudian juga sepesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan juga selatan Kabupaten Klungkung. Pendengar Pro 1 harus terus berhati-hati dan juga waspada. Update terus informasinya bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Kami akan kembali dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kita dari Pemprov Bali tentu sejalan dengan program transformasi ekonominya Bapak Gubernur.
2: Diantisipasi dengan pola tanam, yaitu padi-padi palawija.
3: Selamat pagi. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai memiliki potensi strategis dalam mendorong kemandirian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kekeringan meteorologis diprediksi melanda sejumlah daerah di Bali saat puncak musim kemarau. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait potensi Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan ekonomi desa. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai memiliki potensi strategis dalam mendorong kemandirian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Pengelolaan koperasi yang berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat diharapkan mampu memperluas akses pasar, permodalan, serta meningkatkan nilai tambah produk unggulan desa.
5: Beradaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih memiliki potensi strategis dalam memperkuat struktur perekonomian desa melalui pengelolaan usaha berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Pengamat ekonomi Dr. Made Pratiwi Dewi kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat memperluas akses pasar, permodalan, distribusi, serta menciptakan nilai tambah bagi produk masyarakat desa.
6: Potensi Koperasi Merah Putih cukup besar, terutama jika koperasi ini benar-benar dikelola sebagai pusat ekonomi desa. Jadi bukan hanya sebagai lembaga administratif. Desa itu sebenarnya memiliki banyak potensi ekonomi, seperti dari sisi pertanian, perikanan, lalu ada peternakan, bahkan dari sisi UMKM-nya. Seperti ada pedagang kecil, kerajinan, hingga nanti di sektor wisata lokal.
5: Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, koperasi dapat menjadi ruang konsolidasi bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta kelompok usaha produktif lainnya. Melalui pengelolaan secara kolektif, masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan skala usaha sekaligus memperkuat posisi tawar dalam rantai produksi dan distribusi.
6: Strategi pertama, koperasi itu harus memetakan potensi desa. Jadi setiap desa itu memiliki keunggulan yang berbeda. Ada desa yang kuat di pertanian, ada yang di perikanan, peternakan, ada yang di kuliner, ada yang di kerajinan, ataupun di pariwisatanya. Jadi koperasi di sini harus memilih usaha yang sesuai dengan potensi tersebut. Yang kedua, koperasi itu perlu fokus pada usaha yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
5: Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis kebutuhan lokal, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi salah satu motor penggerak kemandirian ekonomi desa. Keberadaannya diharapkan tidak sekedar menjadi lembaga administratif, tetapi berkembang sebagai institusi ekonomi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga perputaran nilai ekonomi tetap tumbuh dari dan untuk masyarakat desa. Reporter RRI Denpasar, Trilar Sati melaporkan.
3: Pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu program unggulan. Pendirian Koperasi Merah Putih ini diproyeksikan untuk memberdayakan ekonomi di tingkat desa.
7: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, juga dikenal sebagai Koperasi Merah Putih, adalah program pemerintah Indonesia. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat desa dan juga kelurahan berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi ini beranggotakan masyarakat desa atau kelurahan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui prinsip-prinsip koperasi seperti gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 di masa kepresidenan Prabowo Subianto. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi ini didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggotanya yang mana keanggotaan tersebut terbuka bagi semua masyarakat desa atau kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung operasinya, koperasi diberikan fasilitas berupa penyediaan usaha seperti apotek, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama. Pendanaan utama program Kopdes Merah Putih berasal dari saldo anggaran lebih atau sal APBN, bukan dari APBN reguler, APBD atau APBDes. Dana sal ini ditempatkan di bank-bank milik negara atau himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI yang kemudian menyalurkan pinjaman kepada koperasi. Setiap koperasi dapat mengajukan pinjaman hingga 3 miliar rupiah dengan bunga 6% per tahun dan tenor maksimal 6 tahun. Jika terjadi gagal bayar, hingga 30% dana desa dapat digunakan sebagai jaminan terakhir untuk pengembalian pinjaman. Sesuai peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2025, kepala desa atau lurah bertindak sebagai pengawas ex officio koperasi Merah Putih. Kepala desa tidak hanya membantu legalisasi koperasi, tetapi juga bertanggung jawab atas pengembangan, pelatihan SDM dan tata kelola koperasi.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait potensi koperasi Merah Putih dalam memberdayakan ekonomi desa.
8: Saya Tegar, asal Denpasar. Menurut saya, Koperasi Merah Putih punya potensi besar untuk memberdayakan ekonomi desa kalau dikelola secara transparan dan profesional. Koperasi bisa membantu masyarakat mendapatkan akses modal, memperluas pemasaran produk lokal, dan membuka lapangan kerja. Dengan begitu, ekonomi desa bisa tumbuh lebih mandiri dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
9: Perkenalkan, nama saya Nadia, umur saya 21 tahun, asal saya dari Tabanan. Menanggapi perihal pertanyaan ini, menurut saya, Koperasi Merah Putih ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi penggerak ekonomi di pedesaan. Tentunya apabila dikelola dengan benar. Karena koperasi ini bisa menjadi solusi nyata bagi petani maupun pelaku UMKM yang selama ini kesulitan modal atau sering dirugikan oleh permainan harga tengkula. Karena dengan adanya sistem ini, hasil panen warga bisa diserap dengan harga yang lebih adil dan perputaran uangnya juga akan tetap bertahan di desa, sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dan sejahtera.
10: Saya Ardan, asal dari Kota Gianyar. Saya berharap Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi program, tetapi benar-benar bisa membantu masyarakat desa berkembang. Jika dikelola dengan baik, koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perekonomian desa secara bertahap.
3: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan usaha yang berbasis potensi lokal. Dan kehadiran koperasi ini juga diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membuka akses permodalan, kemudian memperkuat pelaku UMKM hingga menciptakan lapangan kerja di tingkat desa. Lalu sejauh mana potensi Koperasi Desa Merah Putih dalam mendorong pemberdayaan ekonomi desa? Kami hadirkan perbincangan reporter Dayu Friska bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh, SEMSI.
11: Iya,
5: Pak Kadis, kita berbicara terkait potensi koperasi Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi desa. Hingga saat ini, Pak Kadis, di Provinsi Bali, mungkin langkah dari pemerintah Provinsi Bali, khususnya dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, upaya untuk menggeliatkan potensi koperasi Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi desa seperti apa, Pak Kadis?
1: Kita dari Pemprov Bali tentu sejalan dengan program transformasi ekonominya Bapak Gubernur, mana kan salah satu bidang prioritas itu adalah IKM, UMKM, dan koperasi. Jadi memang kita melihat dengan keberadaan program strategis nasional Kopdes Merah Putih ini merupakan sejalan dengan program transformasi tersebut. Jadi kami mencoba, karena kelemahan dari koperasi tersebut ada tiga, yaitu di sumber daya manusianya, kemudian di permodalan, dan satu lagi adalah loyalitas dari anggotanya. Jadi kita dari sisi SDM-nya kita telah melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan perkooperasian yang khusus untuk pengurus dan pengawas dari Koperasi Desa Merah Putih yang kemarin tahun lalu juga atau menjelang akhir 2025 kita sudah melatih 1.400-an pengurus dan pengawas Kopdes Merah Putih se-Bali. Kemudian kita juga mencoba membuat semacam business matching dengan mempertemukan koperasi-koperasi desa Merah Putih tersebut dengan lembaga keuangan, dengan koperasi yang sudah exciting, ataupun dengan lembaga-lembaga yang menyalurkan produk-produk untuk bisa diperjualbelikan oleh koperasi desa tersebut. Kita harapkan di business matching ini terjadi suatu kerjasama. Nah, tapi tetap ini kita kembalikan ke masing-masing Kopdes Merah Putih tersebut. Apakah mereka memang akan memanfaatkan potensi ini? Karena mereka kan tentu bergerak harus sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Seperti itu. Kemudian kita juga memberikan bekerjasama dengan akademisi, baik dari dengan UNHI ataupun dengan Universitas Udayana. Jadi kita mencoba menggali jiwa kewirausahaan dari pengurus dan pengawas dari Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin itu beberapa yang kita telah lakukan, tapi kita juga memberikan terkait dengan digitalisasi juga kita berikan. Bahkan kita bekerja sama dengan salah satu lembaga yaitu koperasi.com yang mereka memberikan aplikasi secara gratis untuk keuangan dari Kopdes Merah Putih tersebut. Walaupun ini memang tawaran-tawaran ini kita berikan dalam artian sekarang Kopdes Merah Putihnya apakah mau tidak mengambil peluang-peluang ini, kan itu kembali ke mereka ya, karena sifat dari koperasi tersebut adalah kemandirian. Gitu.
5: Iya.
1: Mungkin baik. Seperti itu yang
5: baik Pak Kadis. Lalu sektor usaha apa sih yang dinilai mungkin paling potensial begitu ya Pak Kadis untuk dikembangkan melalui Kopdes ini di desa-desa?
1: Sesuai dengan tujuan utama dari PSN KDKMP ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah mereka untuk meningkatkan perekonomian desa setempat. Jadi di masing-masing desa tentu yang masih paling utama adalah di sektor real atau sektor pertanian. Jadi gerai untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari itu yang paling potensi sebenarnya dikembangkan oleh masing-masing Koperasi Desa Merah Putih ini. Hanya saja kan sering sekali mereka sudah ada lembaga-lembaga ekonomi lain di desa tersebut seperti BUMDes, kemudian ada LPD dan lain. Nah ini diperlukan suatu kolaborasi untuk bersama-sama menggarap potensi desa tempat tersebut. Apalagi di Bali kan banyak ada desa wisata ya, seharusnya ini bisa menjadi bahan untuk dijual sebagai usaha utama dari Koperasi Desa Merah Putih. Langkah lebih baiknya desa wisata yang dikelola tersebut, mungkin salah satu poin pendukungnya itu diberikan atau dikelola oleh Kopdes Merah Putih. Nah ini mungkin belum banyak desa yang bisa memikirkan hal tersebut. Nah ini memerlukan tentu kerjasama dengan pihak-pihak luar desa tersebut. Dari ada peneliti, ada dari akademisi, kemudian ada lembaga-lembaga yang sudah berkecimpung di desa wisata tersebut, seharusnya bisa menggerakkan lembaga keuangan atau lembaga ekonomi Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai tempat wadah untuk berkolaborasi. Seperti itu mungkin.
5: Oke.
11: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh. Terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, insiden tabrakan adu jangkrik yang melibatkan sebuah mobil pribadi merek Suzuki APV dan pickup pengangkut sayur Isuzu Traga terjadi di jalur tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di kilometer 98 hingga 99 di Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang terluka, termasuk seorang bayi yang masih berusia 8 bulan.
12: Awalnya ya namanya seperti ban pecah. Keras sekali.
13: Insiden tabrakan adu jangkrik yang melibatkan sebuah mobil pribadi dan pickup pengangkut sayur Isuzu Traga terjadi di jalur tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di kilometer 9899 Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Senin malam kemarin. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang terluka, termasuk seorang bayi yang masih berusia 8 bulan. Dari informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.20 WITA. Putu Wihardika, salah seorang saksi ditemui di lokasi, menuturkan benturan keras tersebut sempat mengagetkan dirinya saat sedang duduk di teras depan rumah. Kecelakaan bermula saat Isuzu APV bernomor polisi DK1005IC yang dikemudikan Ahmad Kowis, 21 tahun, asal Desa Banyubiru, melaju dari arah timur, arah Denpasar, menuju barat atau arah Gilimanuk. Setibanya di lokasi, mobil tersebut mendadak bergerak ke kanan melewati as tengah jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Pada saat yang bersamaan, sebuah pickup Isuzu Traga bernomor polisi P8949VM yang dikemudikan Komarudin, 49 tahun, asal Banyuwangi, melaju dari arah berlawanan di jalurnya. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan hebat di jalur kanan dari arah timur pun tak dapat dihindarkan.
12: Setelah itu, tiba-tiba mobil barang ini sudah langsung jungkir di sini.
14: Terguling itu lah.
12: Terguling. Nah, sedangkan APV-nya dari timur langsung terbalik, dia menghadap ke
14: timur.
12: Dari timur ke barat.
14: Tapi menghadap
12: ke timur lagi.
14: Tidak terguling ya?
12: Tidak terguling dia.
14: Tapi depannya semua.
12: Depannya kondisi semua hancur.
14: Semua hancur,
12: terutama di bagian supir semua.
13: Akibat benturan keras tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan parah pada bagian bodi depan hingga pickup terguling ke sisi kanan yang mengakibatkan muatan sayuran tumpah berhamburan di tengah jalan. Total kerugian material diperkirakan mencapai Rp25 juta. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka, yakni pengemudi Isuzu APV, pengemudi pickup, dan seorang balita 8 bulan penumpang mobil APV.
12: Nah, di dalam APV ada penumpang 3, bayi 1.
14: Oh, iya, 1.
12: Ya.
14: Terus kondisinya Pak seperti apa, Pak?
12: Penumpang. Kalau yang bayi di kebagian kepalanya luka. Terus yang ibu-ibu selamat. Yang kalau supir APV itu di bagian kepalanya juga ada luka. Ya, kalau yang ini kan dia terjepit dia. Nah, barusan ada Pak sampai
14: dari supir pickupnya terjepit sempat.
12: Terjepit, ya. Terus kakinya patah.
14: Oh, kakinya. Ya.
13: Kapolsek Negara AKP Andi Prasetyo saat dikonfirmasi RRI kemarin membenarkan terjadinya kecelakaan tersebut. Dia menuturkan bahwa seluruh korban dalam kondisi sadar saat dievakuasi dan langsung mendapatkan perawatan medis. Kapolsek juga mengimbau semua pengendara agar tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara, terutama pada malam hari saat melintas di jalur minim lampu penerangan jalan. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna dalam agenda, maksud kami dengan agenda tanggapan Dewan terkait pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025.
15: Meningkatkan kualitas regulasi daerah.
16: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terhadap pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum praksi-praksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025, bertempat di ruang sidang istimewa kantor DPRD Bali kemarin. Tanggapan Dewan dibacakan Nyoman Wiria yang memaparkan Raperda ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, melalui Raperda ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas regulasi daerah serta mencegah terjadinya tumpang tindih norma.
15: sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan identitas Bali dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
16: Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta ketika membacakan jawaban Gubernur terkait pandangan umum praksi-praksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Mengatakan peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan. Pernyataan itu menjawab pandangan umum praksi terkait optimalisasi PAD. Dikatakan, tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada tahun anggaran 2025 merupakan hasil optimalisasi pengelolaan potensi daerah yang didukung oleh pengembangan aktivitas ekonomi yang melampaui asumsi pada saat penyusunan APBD. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pendapatan akan terus disempurnakan agar semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.
17: Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang melampaui target mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi.
16: Wagub Giri Prasta menambahkan berkenaan dengan pungutan wisatawan asing, pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Diomade Mahayatnya didampingi Wakil Ketua Disal Astawa dan Ide Gede Komang Kresna Budi. Reporter RRI Denpasar Ninyaman kasih melaporkan.
3: Sementara itu, penerimaan pajak nasional terus menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan serta kebijakan yang mampu menjaga iklim investasi dan mendukung pertumbuhan UMKM.
18: Pasal-pasal yang disampaikan oleh pemerintah yang dibuat dengan aturan yang terbaru itu sudah sangat bagus gitu.
19: Tren penerimaan pajak nasional yang terus meningkat dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan fiskal Indonesia. Peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola yang baik agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan terus terjaga. Akademisi Universitas Warmadewa Denpasar, Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa menilai capaian penerimaan pajak menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Kondisi tersebut juga mencerminkan semakin besarnya harapan masyarakat agar pengelolaan pajak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata.
18: Jadi penerimaan pajak sekarang, jadi saat ini memang sangat-sangat menggembirakan gitu ya. Jadi sebetulnya inilah yang sebetulnya yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya rakyat yang selama ini dibebani oleh pajak itu sendiri gitu kan. Jadi kenapa kita selama ini kan banyak yang tidak taat membayar pajak? Ya karena merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ekspektasi masyarakat.
19: Suyatnayasa menambahkan, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dengan keberlangsungan dunia usaha termasuk UMKM dan iklim investasi. Kebijakan fiskal harus dirancang secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir dengan pengawasan yang kuat disertai pemberian insentif.
18: Strategi pemerintah itu dalam kebijaksanaan fiskal dari hulu sampai hilir ini harus dijaga dan dikawasi dengan ketat. Jadi yang pertama, strategi misalnya untuk keseimbangan UMKM itu kan sudah ada, di sana sudah pasal-pasal yang disampaikan oleh pemerintah yang dibuat dengan aturan yang terbaru itu sudah sangat bagus gitu.
19: Suyatnayasa berharap kebijakan perpajakan ke depan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian, penerimaan negara dapat terus meningkat tanpa menghambat pertumbuhan investasi maupun perkembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, kekeringan meteorologis diprediksi melanda sejumlah daerah di Bali saat puncak musim kemarau. Kondisi ini mengharuskan para petani menyesuaikan jenis tanaman dengan musim tanam, terutama saat kekeringan meteorologis.
2: Diantisipasi dioperasi dengan pola tanam, yaitu padi-padi palawija.
5: Kekeringan meteorologis diprediksi melanda sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Bali. Fenomena yang terjadi saat puncak musim kemarau tersebut ditandai dengan wilayah yang mengalami hari tanpa hujan, hampir sebulan dengan intensitas hujan di bawah 50 mm per dasarian. Wilayah yang mengalami HTH selama 30 hari tersebut meliputi Karangasem, Jembrana, dan Buleleng. Kondisi itu mengharuskan masyarakat, khususnya petani di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan meteorologis, untuk menyesuaikan jenis tanaman dengan musim tanam. Pengamat pertanian Bali, Profesor Iktut Suambo, dikonfirmasi RRI di Denpasar, mengungkapkan pemetaan sifat musim dengan jenis tanaman dan pola tanam menjadi langkah awal mengantisipasi gagal panen, baik saat musim kemarau, hujan, maupun peralihan musim. Menurutnya, dengan pemetaan tersebut, petani dapat menentukan jenis tanaman yang ditanam dengan pola percepatan tanam sesuai musim. Menurut Prof. Suambo, memperhitungkan dengan tepat waktu tanam juga turut berdampak terhadap perkembangan tanaman yang sehat dan optimal, sehingga hasil panen berkualitas.
2: Pertama, di samping pengaturan pola tanam, ya dengan padi-padi palawija, juga dengan pengaturan dari sistem irigasi itu sendiri.
5: Prof. Suambo mengatakan petani sejatinya sudah memahami jenis tanaman yang akan ditanam sesuai musim, seperti tanaman padi yang disesuaikan dengan waktu tanam karena ada padi yang memerlukan banyak air maupun sedikit air. Prof. Suambo menyebut dalam sistem pertanian di Bali juga dikoordinir organisasi subak yang turut memiliki aturan sistem tanam yang menyesuaikan jenis tanaman dengan musim serta pengaturan irigasi untuk mengantisipasi fuso atau gagal panen.
2: Di antara petani sendiri atau di antara subak sendiri sudah melakukan pengaturan. Jadi pengaturan sistem irigasi ada di tingkat antar subak, ada di dalam subak itu sendiri, dan ada di dalam kelompok petani dalam satu subak sendiri.
5: Kekeringan meteorologis diprediksi melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata seiring musim kemarau yang bersifat kering di bawah normal. Dari sektor pertanian, ketepatan dalam menentukan jenis tanaman dengan musim tanam menjadi langkah mengantisipasi gagal panen saat puncak kemarau yang berlangsung Agustus 2026. Selain antisipasi puso, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, serta menghemat penggunaan air bersih. Masuknya puncak musim kemarau ditandai dengan suhu udara di malam hari terasa lebih dingin dari biasanya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
3: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan semifinal Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel klasik Inggris kontra Argentina yang syarat sejarah dan juga gengsi. Pertemuan dua tim diprediksi berlangsung sengit seiring ambisi Inggris mengakhiri penantian gelar dunia dan tekad Argentina mempertahankan status sebagai juara bertahan.
20: Kekuatan Inggris pun sama. Tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya.
21: Duel klasik Inggris kontra Argentina kembali tersaji pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Pertemuan ini menjadi kelanjutan salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Dari 5 pertemuan mereka di ajang Piala Dunia, Inggris dan Argentina sama-sama mengoleksi 2 kemenangan, sementara satu pertandingan lainnya berakhir imbang. Praktisi olahraga Bali Profesor Dr. Ivayan Artanayasa menilai, duel Inggris kontra Argentina selalu memiliki daya tarik tersendiri karena mempertemukan dua negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Menurutnya, kedua tim datang dengan kualitas yang relatif seimbang sehingga pertandingan diprediksi berlangsung ketat hingga menit akhir.
20: Saya kira Argentina akan memanfaatkan peluang untuk merebut Piala Dunia berturut-turut lah. Tetapi kekuatan Inggris pun sama. Tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya di semifinal ini.
21: Duel ini tengah antara Jude Bellingham dan Enzo Fernandez serta ketajaman Harry Kane maupun Lautaro Martinez diprediksi menjadi faktor pembeda dalam pertandingan tersebut. Artanayasa menambahkan, tim yang mampu memanfaatkan setiap peluang dan tampil dengan mental juara akan memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke partai final.
20: Akan bertanding menurut saya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa di persepak bolaan dunia. Saya kira siapapun memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mental juara yang akan menentukan dalam pertandingan tim ini. Terima kasih.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina akan berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan yang memperebutkan satu tiket menuju partai final tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Pendengar, di tengah upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, kehadiran Koperasi Merah Putih di desa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan kesejahteraan dari bawah. Program ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Lalu mampukah Koperasi Desa Merah Putih memberdayakan ekonomi desa? Menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Ninyoman Kasih.
0: Selamat pagi. Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program nasional Presiden RI Prabowo Subianto. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa, SIMKOPDES, yang dikutip pada Senin 13 Juli 2026, hingga saat ini telah terbentuk 83.382 koperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Selain bertambah dari sisi jumlah, aktivitas usaha koperasi juga mulai berjalan. Sepanjang tahun 2026, SIMKOPDES mencatat 53.839 transaksi dengan nilai ekonomi mencapai 56,69 miliar rupiah. Desa sesungguhnya memiliki potensi yang sungguh luar biasa, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan hingga pariwisata berbasis budaya. Sayangnya tidak sedikit pelaku usaha desa yang masih menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan pendampingan usaha. Sinilah koperasi dapat mengambil peran strategis. Melalui semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat layanan ekonomi desa. Mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, pemasaran hasil produksi masyarakat, pengelolaan usaha bersama, hingga membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak. Jika dikelola secara profesional, koperasi mampu memperkuat daya saing produk desa sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi anggotanya. Namun keberhasilan koperasi tidak cukup hanya dengan pembentukan kelembagaan. Yang jauh lebih penting adalah tata kelola yang transparan, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan yang akuntabel. Koperasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memanfaatkan platform digital, dan membaca kebutuhan pasar agar tetap relevan di tengah persaingan ekonomi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha hingga masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam memastikan koperasi tumbuh sehat dan berkelanjutan. Sebab koperasi yang kuat akan melahirkan ekonomi desa yang tangguh, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Pada akhirnya, Koperasi Merah Putih bukan sekedar program, melainkan sebuah gerakan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Ketika potensi desa dikelola secara bersama, profesional dan berorientasi pada kesejahteraan, koperasi dapat menjadi fondasi menuju Indonesia yang lebih maju, dimulai dari desa. Sekian editorial.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai memiliki potensi strategis dalam mendorong kemandirian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kekeringan meteorologis diprediksi melanda sejumlah daerah di Bali saat puncak musim kemarau. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dari Tokyo. Ohayou gozaimasu. Ada Pak Widi, selamat pagi. Kemudian juga ada Ibu Kartika. Nanti kita akan cek apa nih si voice note-nya ya. Tapi kita akan informasi dulu arus lalu lintas pagi hari ini bersama dengan rekan Made Setiawan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Silakan rekan Made Setiawan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RRI. Selamat pagi pendengar RRI Denpasar yang menampung Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Gusti Ngurah Rai yang tepatnya dari simpang Penanggala hingga simpang BDDS 2 yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah DCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali dari simpang pertama dari simpang Waribang terpantau pagi hari ini dari arah Idabaru Sumatera menuju ke arah Sanur. Arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Sanur menuju ke arah Dobati terpantau lancar. Selain dari simpang Walibit terpantau dari arah Penanggala menuju ke arah Sanur. Arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hangtuang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Sindu menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Selain dari arah simpang Sindu terpantau pagi hari ini dari arah Sanur menuju ke arah Sindu, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah Sembawang menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Dorochi, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Pantai Sawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan juga begitu sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Pemelisan terpantau pagi hari ini dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Suang Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Bruma Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dari arah keluar tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Patung Kuda Rai terpantau dari arah Kuto menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Tahura menuju ke arah bandara terpantau lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang menuju Maran terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Kampus Sunut menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Taman Griya terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan ketika dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Pidetol pagi ini terpantau dari arah Eksitol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan ketika dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Tanjung Benua terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Siligita menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang BDDS Nusa Dua terpantau pagi hari ini arus lintas landai dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau normal lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati tadi marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Maria Setiawan melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Made Setiawan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Selalu hati-hati di jalan. Pendengar Pro 1, kami persembahkan satu buah lagu dari Anji hingga hari tua untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Ngakunya bahagia-bahagia aja, di media sosial dipamerin semua tuh ya. Sampai gak ada privasinya pendengar Pro 1. Tapi ternyata gak bahagia-bahagia banget. Nah, kalau misalnya ada orang yang iri dengan kita gitu, ada yang gak suka sama kita, ya dicuekin aja gitu ya. Apalagi di dunia media sosial sekarang, kalau kita terlalu banyak ngurusin hal-hal di luar urusan kita di rumah ya, berarti ngurusin di media sosial, ikut war comment gitu ya, berantem, gak ada gunanya pendengar Pro 1. Manfaatkan waktu Anda dengan sebaik-baiknya, semenit pun rasanya tidak pas kalau kita pakai untuk ngurusin orang lain. Urusin diri kita sendiri aja ya. Begitupun juga kalau misalkan ada orang lain yang ngurusin Anda, gak apa-apa, itu mungkin fans Anda ya. Gak apa-apa, bagus lagi. Gak cuma artis yang punya fans, Anda juga punya pendengar Pro 1 ya. Selamat pagi untuk Ibu Kartika Suini, selamat pagi. Terima kasih semangatnya, semoga juga sehat selalu untuk Ibu Kartika. Kemudian ada Bunda Yoseli di Tabanan, semoga damai sejahtera dan juga diberikan kelimpahan, kemudian kesehatan juga pagi hari ini ya. Ada Bu Kutut di Nusa Dua sudah menyapa, good morning, selamat pagi, selamat ngopi pagi hari ini. Ada Ibu Mbok Rai di Batu Kandik juga ya, saya kasih salam pagi hari ini. Pak Arya juga di Tabanan, Demogi Rahayu, Sarang Saming ya. Untuk pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Masih bersama kami di Denpasar pagi ini. Kita akan beralih sejenak ke Warta Berita pada pukul 8 bersama dengan Pro 3 Jakarta. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Liga Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menurut